0: Dapat kami gambarkan juga pendengar untuk para peserta upacara pagi hari ini memakai pakaian adat khas daerah masing-masing. Ada yang memakai pakaian adat Sulawesi Tengah, kemudian pakaian adat Dayak, kemudian pakaian adat Jawa. Dan nampak di sebelah timur kita beberapa OPD terkait di lintas Provinsi Sulawesi Tengah juga sudah nampak hadir. Dan dari pandangan kita pendengar, beberapa Forkopimda juga sudah hadir dan duduk di bawah tenda, termasuk Sekda Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian beberapa Forkopimda termasuk dari Kejaksaan, kemudian tentara dan polisi.
1: Dapat kami gambarkan buat Anda pendengar bahwa saat ini tengah berlangsung prosesi pembacaan sejarah Hari Keluarga Nasional sebagai penanda dimulainya acara upacara pada pagi hari. Dan juga dapat kami informasikan buat Anda pendengar bahwa Hari Keluarga Nasional tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut ditetapkan sebagai ajakan agar peran ayah tidak hanya lagi dipahami sebagai sosok kepala keluarga gitu, artinya tetapi juga hadir secara fisik dan juga sebagai disampaikan bahwa hal itu menjadi salah satu tantangan di era saat ini di mana peran ayah yang kerap tidak didapatkan oleh dalam masa tumbuh kembang anak.
0: Dan dapat kami tambahkan pendengar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKB dan PIAJ dalam sambutannya di Yogyakarta menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan bangsa. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri rangkaian kegiatan dalam rangka keluarga Hari Keluarga Nasional tahun 2026 di Balai Budaya Taman Kartini pada Kamis 25 Juni tahun minggu lalu. Dengan tema Semangat Harganas ke-33 yang mengusung semangat tema Ayah Wajib Hadir tersebut juga diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari keluarga risiko stunting dan beberapa kader TPK.
1: Baik, pendengar, perlu diketahui kita bersama bahwa ketika berbicara mengenai pembangunan nasional, seringkali kita perhatian kita tertuju pada pembangunan infrastruktur atau juga pertumbuhan ekonomi, namun sesungguhnya yang menjadi penting saat ini adalah membangun ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan nasional.
0: Dan dapat kami sampaikan juga pendengar, Menteri Wiyaji juga menyampaikan pentingnya penguatan pendampingan keluarga, kemudian pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat, serta optimalisasi layanan kesehatan sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting. Dan keluarga juga merupakan garda terdepan dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas.
1: Ya, sesuai dengan tema Hari Keluarga Nasional tahun 2026, tema ini mengandung makna bahwa ayah memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, yang perannya tidak hanya sebagai pencari nafkah, tentunya sebagai pendidik dan juga pemberi teladan serta pendamping dalam proses tumbuh kembang anak. Dapat kami gambarkan buat Anda pendengar bahwa saat ini Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah selaku Inspektur Upacara yang saat ini sedang berjalan menuju mimbar upacara dan upacara akan segera dimulai.
2: Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara.
3: Tegap! Rang!
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Lapor. Upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Siap, laksanakan.
1: Baik, pendengar, dapat kami gambarkan bahwa saat ini upacara telah selesai melaksanakan laporan upacara kepada

0: juga ada beberapa pakaian adat dari Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian dari Provinsi Jawa Tengah, dan ada pula yang dari pakaian adat Dayak daerah Kalimantan. Dan saat ini para pengibar bendera sedang mengaitkan tali ke bendera Merah Putih, dan setelah ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
1: Kepada

0: Baik, pendengar, dari lokasi kegiatan kami menggambarkan bahwa saat ini bendera merah putih telah berkibar dengan gagah di tiang bendera halaman kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, di mana sebagai tanda bentuk penghormatan kepada bangsa sekaligus juga menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia termasuk juga pembangunan keluarga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang juga menjadi fokus dari peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir.
1: Dan pendengar, dapat kami tambahkan untuk tema tahun ini, Menteri Wihaji juga menyampaikan penguatan pendampingan keluarga, kemudian pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat, serta optimalisasi layanan kesehatan sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting. Dan Menteri juga menyampaikan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas maka akan membentuk Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia emas di era 2045.
0: Dapat kami informasikan buat Anda pendengar, saat ini ketiga petugas paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas pada pagi hari ini saat ini tengah berjalan menuju tempat semula usai mengibarkan bendera merah putih dengan gagah di halaman kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Dan
2: dipimpin oleh Inspektur

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dibacakan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda, Bapak Panglima, Bapak Kajati dan Lanal, Kepala Pengadilan Tinggi Agama, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para rektor yang hadir, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPKP Sulawesi Tengah, Kepala BNN Sulawesi Tengah, Kepala OJK, Kepala DJP Sulawesi Tengah, Kepala Balai Cipta Karya, Kepala BPS, Kepala BPJS Palu, Kepala BPOM, Kepala Basnas, Kepala BSI, Kepala Cabang Mandiri, Ketua Juang Kencana Sulteng, Ketua Koalisi Kependudukan, Kepala OPD Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, para penyuluh KB yang hadir dari seluruh kabupaten kota, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026. Yang saya hormati seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, kita semua diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk dapat memperingati momentum yang sangat sakral bagi fondasi bangsa ini, yaitu Hari Keluarga Nasional yang ke-33 pada tahun ini. Hari ini Keluarga Nasional bukan sekedar baris tanggal di kalender tahunan yang kita peringati dengan berbagai seremonial. Lebih dari itu, hari ini adalah momentum refleksi nasional, sebuah jeda kultural untuk kita semua menengok kembali ke dalam rumah kita masing-masing, memeriksa kembali pilar-pilar penyangga domestik kita, dan bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Hadirin yang saya muliakan, seluruh keluarga Indonesia yang saya cintai, kita berdiri di panggung peradaban modern yang bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Para ahli menyebut zaman ini sebagai era sebuah laskap global yang dicirikan dengan volatility, gejolak perubahan yang begitu cepat, ketidakpastian yang tinggi, dan kerumitan masalah yang saling bertautan. Dalam kebingungan dan kebingungan arah, di era ini tantangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga bukan lagi sekedar tantangan konvensional, pemenuhan kebutuhan fisik semata. Hari ini tantangan ekonomi makro, disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai-nilai sosial, hingga ancaman cyber, masuk secara langsung tanpa permisi di ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Jika institusi keluarga kita rapuh, jika pertahanan domestik kita keropos, maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan di mimbar yang terhormat ini, bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif, yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional yang lebih besar, ketangguhan keluarga memiliki korelasi linier dan mutlak dengan masa depan geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saat ini bangsa kita sedang berada di sebuah jendela peluang historis yang sangat langka yang disebut dengan bonus demografi. Ini adalah sebuah fase di mana struktur penduduk kita didominasi oleh usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Jumlah mereka jauh lebih besar dibanding dengan kelompok usia non-produktif. Sejarah dunia mencatat bahwa fenomena bonus demografi ini hanya datang satu kali dalam sejarah sebuah bangsa. Jendela peluang ini tidak akan terbuka selamanya. Ia memiliki batas waktu, dan saat ini kita sedang berada di puncak fase krusial tersebut menuju impian besar kita, Indonesia Emas 2045. Namun kita harus sadar dan waspada. Bonus demografi ini ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi berkah yang luar biasa, sebuah batu loncatan yang melesatkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Namun ia juga berubah menjadi bencana demografi yang mengerikan jika kita gagal mengelolanya. Jika ledakan usia produktif ini tidak memiliki kualitas, tidak memiliki daya saing, tidak memiliki keahlian, dan menderita beban kesehatan atau mental, maka yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan ledakan angka pengangguran. Meningkatnya angka kriminalitas dan runtuhnya stabilitas sosial. Oleh karena itu, kebijakan strategi tidak lagi terjebak pada perdebatan pendekatan kuantitas penduduk belaka. Fokus kita saat ini adalah melakukan lompatan kuantum dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita harus mampu mengantisipasi bonus demografi ini dengan mengubah potensi kuantitas menjadi kapital kualitas yang siap bersaing di kancah global. Dan transformasi kualitas sumber daya manusia tersebut tidak dimulai dari bangku kuliah, tidak dimulai dari dunia kerja, melainkan dimulai sejak dini dari dalam rahim ibu dan pengasuhan di dalam keluarga. Hadirin yang saya banggakan, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusia demi mengkapitalisasi bonus demografi tersebut? Kuncinya adalah tiga pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Kita harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir di Indonesia adalah anak-anak yang sehat fisik dan secerdas secara kognitif. Kedua, penguatan pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air ditanamkan. Ketiga, ketahanan mental dan spiritual. Di era yang penuh tekanan ini, gangguan kesehatan mental pada usia muda meningkat tajam. Tugas keluarga adalah menjadi pelabuhan emosional yang stabil, tempat di mana anak-anak mereka dihargai, didengarkan, didukung, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang resilient, tidak mudah menyerah oleh tantangan zaman. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia dan penguatan karakter ini mustahil terwujud jika beban pengasuhan hanya diletakkan di atas pundak para ibu sendirian. Oleh karena itu, pada momentum Hari Keluarga Nasional Berbahagia ini, saya mengetuk hati dan kesadaran para kepala keluarga di seluruh negeri. Saya ingin menyampaikan pesan yang mendalam dan serius kepada ayah di seluruh Indonesia. Kepada seluruh ayah, peran Anda di dalam rumah tangga bukan sekedar sebagai mesin pencari nafkah materi. Tugas Anda tidak selesai ketika Anda telah mengirimkan uang belanja atau membayar biaya sekolah. Keterlibatan aktif, kehadiran fisik, dan kedekatan emosional seorang ayah dalam proses pengasuhan anak adalah faktor determinan bagi pembentukan struktur kepribadian dan kestabilan emosi anak. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena yang disebut dengan fatherless country, sebuah kondisi di mana kesehatan fisik ayah mereka ada di rumah, namun secara psikologis dan spiritual, sosok ayah itu absen dari kehidupan mereka. Anak-anak yang kehilangan figur ayah cenderung tumbuh dengan kerentanan emosional, kurang percaya diri, dan lebih rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif di luar rumah. Mari kita lihat realitas hari ini. Musuh terbesar yang mengancam kehangatan dalam rumah tangga kita seringkali bukanlah orang asing, melainkan sebuah benda kecil berlayar kaca yang ada dalam genggaman kita masing-masing. Saya berpesan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas, jangan sampai mindset, pola pikir, dan ruang imajinasi anak-anak kita dikuasai sepenuhnya oleh gadget atau gawai. Hadirin sekalian yang saya hormati, kelalaian kita dalam memberikan pengasuhan berkualitas, ketidakhadiran figur orang tua di rumah, serta pembiaran anak dikuasai oleh gadget merupakan dampak linier yang langsung terhadap munculnya patologi sosial di kalangan generasi muda. Kita menyaksikan maraknya aksi kekerasan remaja, mulai dari tawuran antar pelajar, perundungan di sekolah yang memakan korban jiwa, hingga geng motor yang meresahkan masyarakat. Semua fenomena menyimpang ini, kekerasan seks bebas, narkoba, sebenarnya adalah alarm darurat yang berbunyi nyaring di hadapan kita semua. Ini adalah sinyal bahwa ada fungsi keluarga yang malfungsi di dalam rumah kita sendiri. Anak-anak yang melakukan kekerasan di luar seringkali adalah anak-anak yang meniru kekerasan dalam rumah atau mereka yang kurang mendapatkan kasih sayang sehingga mencari perhatian dengan cara yang keliru. Saya menghimbau kepada seluruh orang tua di Indonesia, tangkal semua ancaman ini dari dalam rumah kita sendiri. Jangan tunggu sampai anak kita menjadi korban atau pelaku baru kita menangis menyesal. Benteng pertahanan terbaik adalah ketahanan keluarga. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah paradigma kita tentang keluarga. Keluarga bukanlah sekedar unit terkecil dalam masyarakat secara administratif. Keluarga adalah hulu dari semua kebijakan publik, hulu dari semua kesuksesan pembangunan nasional. Kita tidak akan pernah mencetak menteri yang hebat, jenderal yang tangguh, pengusaha yang jujur, dokter yang berintegritas, atau pekerja yang produktif jika kita gagal membangun kualitas sumber manusia dari rahim keluarga. Mari kita jadikan Hari Keluarga Nasional sebagai momentum kebangkitan komitmen kita bersama. Pemerintah akan terus berusaha untuk melahirkan kebijakan yang pro keluarga, memperkuat jaringan pengamanan sosial, dan mempermudah akses layanan dasar bagi keluarga. Namun bagi masyarakat dan para orang tua, tanggung jawab pengasuhan ada di tangan Anda kalian sekalian. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak ada gunanya infrastruktur yang megah, jika generasi yang mewarisinya adalah generasi yang rapuh moralnya dan rusak mentalnya. Mari kita kepalkan tangan kita, satukan tekad kita demi masa depan anak-anak kita, demi kehormatan bangsa kita. Mari kita wujudkan keluarga yang sehat, cerdas, berkarakter, dan tangguh di era sekarang ini. Agar kita bisa dengan bangga memetik buah manis dari bonus demografi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Keluarga. Cintai keluarga dengan cinta yang terencana untuk membentuk keluarga berkualitas Indonesia kuat, SDM unggul, dan bangsa pemenang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 Juni 2026.
1: Pasukan disiapkan.
2: Siap!
1: Tamu undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars Keluarga Berencana.

0: Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala, seraya menengadahkan tangan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan nikmat kesehatan yang dilimpahkan. Pada hari ini, kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Izinkan saya memimpin doa. Ya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada momentum Hari Keluarga Nasional ini, kami bersyukur atas anugerah keluarga sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang, pendidikan pertama kehidupan, dan fondasi utama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Tuhan Yang Maha Mulia, jadikan keluarga-keluarga Indonesia sebagai keluarga yang harmonis, tangguh, dan penuh cinta kasih. Tumbuhkan nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian dalam setiap keluarga Indonesia. Anugerahkan kepada anak-anak dan generasi penerus bangsa kesehatan, kecerdasan, karakter kuat, semangat belajar, serta akhlak yang luhur, agar mereka tumbuh menjadi generasi unggul yang membanggakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kekhilafan kami, kabulkan doa dan harapan kami, agar melalui keluarga yang berkualitas, kuat dan sejahtera, terwujud masa depan Indonesia yang maju, berdaya saing dan berkeadaban. Satukan hati kami dalam gotong royong, jadikan momentum Harganas ke-33 tahun 2026 sebagai gerakan bersama untuk menghidupkan kembali kehangatan keluarga, memperkuat peran ayah dan ibu, serta menjadikan rumah sebagai tempat saling mendengar, saling menjaga, dan saling menguatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Siap, kembali ke tempat.

0: Kehormatan umum kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat! Tegak! Gerak!
0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju ke mimbar tamu.
2: Dan pendengar, saat ini dapat kami gambarkan Inspektur Upacara Bapak Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid telah meninggalkan mimbar upacara dan disambut Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Dan setelah ini akan ada rangkaian kegiatan diantaranya penerimaan penghargaan kepada beberapa pegawai di lingkup
0: Baiklah Bapak Ibu.
2: Provinsi BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Ya, dalam peringatan Hari Kemerdekaan Nasional
1: Penyerahan tersebut
0: ke-33
1: merupakan penghargaan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah atas keberhasilan dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK berkualitas yang diberikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Dan yang kedua diantaranya juara 1 regional 3 Lomba Gerakan Asri Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak Cinta Lingkungan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diberikan kepada TPA Prabangsa Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
1: Selanjutnya pendengar, penghargaan Purnabakti Pegawai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga KBN Provinsi Sulawesi Tengah juga diberikan pada pagi hari ini. Yang pertama kepada Jenny Tulenan sebagai penyuluh keluarga berencana penyelia wilayah kerja Kabupaten Sigi yang memiliki masa pengabdian selama 38
0: baik,
1: tahun
0: izin,
1: 4
0: Bapak
1: bulan.
0: Gubernur dan juga Bapak
2: Dan saat ini sedang diserahkan penghargaan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Juara satu regional 3 pada lomba.
1: Baik, pendengar, dapat kami informasikan kembali buat Anda bahwa pelaksanaan upacara Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini menitik beratkan kepada ketahanan keluarga yang menjadi dan juga selaras dengan tema perayaan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 ini, yakni Ayah Wajib Hadir, yang berfokus pada kehadiran sosok ayah dalam masa tumbuh kembang anak.
2: Dan disampaikan juga di pidato Menteri juga memastikan anak Indonesia yang sehat cerdas kognitif dalam dan memastikan keterampilan menyesuaikan abad ke-21 sehingga tugas keluarga tidak hanya menjadi pelabuhan emosi yang stabil dan menjadi generasi emas di 2045.
1: Ya, tadi juga sempat disinggung tantangan keluarga saat ini di mana di era digital saat ini keluarga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Disampaikan bahwa mulai dari penggunaan gawai yang berlebihan, minimnya komunikasi antara anggota keluarga hingga berbagai pengaruh media sosial dalam membangun ketahanan keluarga dan juga karakter hingga mental anak.
2: Dan disampaikan juga untuk peringatan Harganas ke-33 tahun 2026 ini, keluarga diharapkan menjadi tatanan maupun pengurus ketangguhan keluarga. Jadi keluarga bukan hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi juga sudah menjadi urgensi nasional bahwa kepedulian keluarga terhadap anak di masa depan harus menjadi urgensi nasional yang harus terpenuhi.
1: Baik, pendengar, demikian serangkaian upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 langsung dari halaman kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Muhammad Sidik dan juga
2: dan saya Iksan Setiadi
1: mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, kami pamit undur diri dari halaman kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Kembali ke studio, rekan.
3: Terima kasih untuk reporter kami, Bapak Sidik dan juga Iksan yang sudah melaporkan rangkaian kegiatan untuk pagi hari ini dalam kegiatan yang telah kita ikuti bersama di momen peringatan Harganas ya, yang langsung dari halaman kantor BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Anda kembali kami ajak untuk mengikuti rangkaian program acara untuk Palu pagi ini sampai di pukul 10 pagi nanti. Jangan lewatkan satu segmen yang akan hadir di pukul 9, yaitu program Halo RRI. Sampaikan informasi Anda, aduan Anda melalui line telepon yang kami siapkan di 0811 4560 3908 atau di 4554 442.

0: lama sekali pulang. Aku so rindu, aku mau main sama ayah.
1: Kadang anak tidak banyak meminta. Mereka hanya ingin ayahnya ada. Pendataan keluarga 2025 mencatat, sekitar 1 dari 4 anak di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya merasakan kehadiran ayah dalam pengasuhan atau berada dalam kondisi fatherless. Di balik angka itu, ada alasan kesibukan, jarak, dan keadaan yang membuat kehadiran ayah belum selalu bisa dirasakan anak. Bekerja keras untuk keluarga itu penting. Namun, waktu dan kehadiran bersama anak juga sangat berarti. Sesederhana duduk bersama, mendengarkan cerita, menjawab panggilan kecil mereka. Tidak harus selalu lama, tidak harus selalu sempurna. Karena yang mereka ingat seringkali bukan seberapa besar waktunya, tapi rasa saat ayah ada di sana. Di Hari Keluarga Nasional ini, mari hadir lebih dekat.
2: Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Pesan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Cuaca hari ini begitu sangat romantis ya. Kita bikin romantis dengan cuaca pagi di hari Senin, dapat suasana mendung, gimana itu ya. Masih tetap semangat, harus semangat karena ini hari Senin, hari dimana sudah menunjukkan tanggal 29 ya. Pertahanan tinggal 1 hari lagi menuju ke tanggal 1. Semuanya pasti bisa ya. Ayo semangat di hari Senin. Di segmen Halo RRI, kami akan membuka layanan aduan untuk masyarakat, pendengar kita yang ingin menyampaikan informasi ataupun juga aduan terkait dengan fasilitas pelayanan publik kah, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kondisi di tempat tinggal Anda, silahkan boleh disampaikan. Atau ada informasi yang belum jelas ya, tentang berkaitan dengan program-program dari pemerintah daerah, boleh disampaikan di sini. Kebetulan pagi hari ini saya berpartner tugas dengan PA saya ya, Mbak Nita Surbakti atau Mbak Butet ya. Oke, silahkan Anda bisa langsung menyampaikan di line aduan kami di 0811456039. Kami juga menerima aduan

8. Gak ada yang mau mengadu gitu soal kesehatan terkait dengan jadwal bola Piala Dunia. Karena ini jam Piala Dunia ya, kalau kita ngikutin juga dari siaran RRI ya, ini jamnya ada yang dini hari. Wah, kayak tadi tuh dini hari tuh jam 3 waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 5.20 ya, itu pas Umi siaran pagi hari ini, jadi tahu jadwalnya. Oke, tadi pertandingan Norwegia ya, kalau nggak salah. Iya, benar, bukan nggak salah ya, tapi pertandingan pagi dini hari tadi antara Norwegia dan juga Perancis, itu dia. Oke, okay. Jadi bagi yang punya tim favorit ya dari pertandingan tersebut, bagaimana hasilnya? Apakah membuat Anda bersemangat di hari Senin ini atau seperti apa? Kalau misalnya ada informasi, sekali lagi ya, informasi terkait dengan pelayanan publik ataupun juga ada beberapa hal yang perlu Anda sampaikan, langsung menyampaikan di 08 1145603908 ya. Line telepon sudah kami sediakan, Anda tinggal menyampaikan aduan Anda di pagi hari ini. Dan sekali lagi pendengar dan juga tentunya masyarakat Kota Palu bisa memanfaatkan media RRI untuk menyampaikan segala informasi yang tentunya berkaitan dengan kepentingan publik.

0: prosesnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kita lanjutkan kembali untuk Halo RRI. Silakan, kami masih membuka line aduan dan juga informasi untuk pagi hari ini melalui line telepon kami di 0811456039 08. Apa yang ingin Anda sampaikan, silakan. Pagi hari ini boleh memanfaatkan waktu yang kami berikan sampai nanti mendekati pukul 10 pagi. Perlu kami sampaikan juga bahwa pagi hari ini setelah Halo RRI nanti Anda akan kami ajak untuk mengikuti salah satu program Asta Cita kita, pengerustamaan gender dunia wanita ya. Ini kiprah perempuan menjadi aparat dan penegak hukum bersama dengan Aibtu Andi Rampewali ya, STRK MH. Oke. Okay. Beliau adalah salah satu sosok perempuan yang menginspirasi dan juga tentunya kesehariannya dikenal memimpin wilayah Kapolsek Mantikolore ya. Baik, silakan nantinya Anda bisa bergabung dan mengikuti program tersebut, dan ada juga line interaktif yang disiapkan ya di 0811456039 08. Live streamingnya melalui RRI YouTube ya, RRI Palu, dan juga tentunya Anda bisa memanfaatkan platform media sosial yang tentunya kami siapkan. Baik, di 0811456039 08. Kalau beberapa waktu yang lalu aduan dari masyarakat kita tentang kondisi jalan yang ada di wilayah Tinggede ya, itu kalau nggak salah ingat ya, ada salah satu warga yang mengeluhkan soal kondisi jalan di wilayah Tinggede sebelum masuk Tugu Selamat Datang di Kabupaten Sigi ya. Ada jalan yang namanya itu Doi Mesua. Nah, itu akses jalannya dirasa perlu mendapatkan perhatian ya, karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan muatan truk pengangkut pasir ya. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan perbaikan oleh perusahaan pemilik dari apa ya, bisa dikatakan pemilik dari usaha jual beli jual pasir ya di wilayah tersebut. Namun selain itu dikeluhkan juga kemudian soal penerangan jalan di wilayah itu ya. Ini kalau di situ berarti belum masuk wilayah Sigi berarti ya. Belum ya, kalau misalnya masuk lampu merah arah ke wilayah Tinggede ini belum masuk. Tapi kalau sudah melewati Tugu berarti itu sudah yang namanya wilayah Sigi punya kapasitas. Oke. Jadi itu seingat Umi menjadi aduan masyarakat yang juga hampir dua kali ya disampaikan. Apakah ini sudah mendapatkan solusi atau mendapatkan tanggapan dari pihak terkait di segmen Halo RRI sebelumnya? Nanti kami akan melakukan pengecekan ya, karena kami juga butuh update jika misalnya sudah ada solusi ataupun juga tanggapan yang diberikan. Pasti Anda boleh untuk menyampaikan perkembangannya seperti apa. Sekali lagi di line telepon di 455-442 dan juga di 0811456039 08 di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi untuk Halo RRI pekan ini untuk hari Senin ya. Hari Senin, bukan pekan ini tapi hari Senin, karena Anda bisa mengikuti program Halo RRI di hari Rabu dan juga hari Jumat nantinya ya. Untuk itu Anda bisa kembali menyampaikan informasi ataupun juga aduan Anda melalui line telepon yang kami sediakan di 0811 456 0398, sesuai dengan jadwal program ini terlaksana. Akhirnya saya Mikal Sumjawas dan juga pengarah acara untuk Halo RRI hari ini, Nita Surbakti pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Ayah, kenapa lama sekali pulang? Aku so rindu, aku mau main sama ayah.
1: Kadang, anak tidak banyak meminta. Mereka hanya ingin ayahnya ada. Pendataan keluarga 2025 mencatat, sekitar 1 dari 4 anak di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya merasakan kehadiran ayah dalam pengasuhan atau berada dalam kondisi fatherless. Di balik angka itu, ada alasan kesibukan, jarak, dan keadaan yang membuat kehadiran ayah belum selalu bisa dirasakan anak. Bekerja keras untuk keluarga itu penting. Namun, waktu dan kehadiran bersama anak juga sangat berarti. Sesederhana duduk bersama, mendengarkan cerita, menjawab panggilan kecil mereka. Tidak harus selalu lama, tidak harus selalu sempurna. Karena yang mereka ingat seringkali bukan seberapa besar waktunya, tapi rasa saat ayah ada di sana. Di Hari Keluarga Nasional ini, mari hadir lebih dekat. Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Pesan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar, senang sekali saya Maria Imakulata bersama tim Palu siang ini kembali hadir menemani Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender. Dan pada edisi kali ini kita akan mengangkat topik terkait dengan kiprah perempuan menjadi aparat penegak hukum. Dan pendengar, perempuan saat ini telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa di berbagai bidang ya, termasuk juga di institusi kepolisian. Dan tidak hanya menjalankan tugas sebagai pelindung, kemudian pengayom dan juga pelayan

0: masyarakat. Dan perempuan juga mampu menjadi pemimpin yang tegas, profesional, sekaligus dekat dengan masyarakat. Nah, menariknya lagi nih pendengar, bahwa narasumber kita hari ini tidak hanya dikenal sebagai Kapolsek Mantikulore, tetapi juga aktif sebagai konten kreator begitu untuk edukasi hukum melalui media sosial. Beliau juga menyampaikan informasi hukum dengan bahasa yang sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Nah, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya memahami aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, untuk itu kita telah bersama dengan Ibtu Andi Rampewali, STRK MH. Beliau adalah Kapolsek Mantikulore. Selamat siang nih Ibu Rampe, apa kabar?
1: Selamat pagi menjelang siang, okay. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Terima kasih Ibu, kita telah diundang untuk hadir di RRI Palu untuk melaksanakan podcast ini, suatu kehormatan dan kebanggaan juga bagi saya.
0: Terima kasih sudah hadir RRI. Kali pertama kayaknya ini Ibu Rambe ya?
1: Iya, kali pertama untuk di RRI-nya menjadi narasumber kali pertama.
0: Kali pertama, okay. The first, mudah-mudahan bisa memberikan kesan yang baik begitu. Kita masih akan terus memberikan informasi-informasi yang penting untuk masyarakat kita ya.
1: Amin.
0: Baik, Ibu Rampe sangat dikenal begitu ya. Saya juga sudah melihat konten-konten dari Ibu Kapolsek yang luar biasa ini. Dan tentunya ketika, ini mungkin saya sedikit bercerita begitu, ketika saya men-share flyer bahwa hari ini akan hadir Ibu Rampe di sini, banyak yang bertanya begitu. Oh, alhamdulillah akhirnya bisa juga hadir di RRI Palu. Kita mau mendengarkan ini. Jadi banyak yang tunggu-tunggu nih Ibu Rampe.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Baik. Baik, kita berada di program pengarus utamaan gender begitu ya. Tapi sebelumnya nih Ibu Rampe, mungkin bisa sedikit bercerita begitu, sekaligus memperkenalkan, menceritakan perjalanan hingga dipercaya menjadi Kapolsek Mantikulore saat ini. Silakan Ibu Rampe.
1: Terima kasih. Saya pertama kali ditempatkan di Polda Sulawesi Tengah. Ini sudah masuk tahun ke-6 saya di Sulawesi Tengah. Dulu pertama kali saya dilantik menjadi anggota Polri tahun 2020. Ditempatkan di Polda Sulawesi Tengah di Ditsamapta Polda Sulteng selama 1 tahun setengah. Selanjutnya saya ke Subdit PPA yang sekarang Subdit Renakta di Polda Sulteng di Ditreskrimum, itu 1,5 tahun. Dilanjut lagi saya ke Poresta Palu. Di Poresta Palu saya menjadi Kanit Harda Satreskrim Poresta Palu selama kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya saya menjadi Kanit Tipikor Satreskrim Poresta Palu, itu 1 tahun. Selanjutnya lagi saya menjadi Kanit Reskrim di Polsek Palu Selatan selama 5 bulan. Setelah itu baru saya diberikan amanah menjadi Kapolsek Mantikulore di tahun 2025 di bulan Juli, tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan saat ini.
0: Masih sangat muda ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini termasuk dalam apa namanya, dalam kalau kita melihat gen sekarang adalah Gen Z begitu ya.
1: Gen Z, iya betul.
0: Oke, baik. Ibu Rampe, apa sih yang menginspirasi Ibu begitu untuk memilih profesi ini sebagai anggota Polri?
1: Alhamdulillah, kebetulan ayah saya juga seorang anggota Polri aktif. Masih bertugas di Polda Kalimantan Barat. Berpangkat sekarang Aibtu, berdinas di Polda Kalimantan Barat. Jadi mungkin karena dari kecil saya melihat ayah, sosok figur ayah sebagai anggota Polri, itu yang menarik minat saya untuk bercita-cita menjadi seorang anggota Polri. Jadi cita-cita menjadi seorang polisi ini sudah dari kecil gitu. Jadi tidak ada
0: bawaan lahir kayaknya, memang dari lahir begitu ya.
1: Ya mungkin. Jadi tidak ada paksaan, orang tua juga tidak memaksa untuk menjadi anggota Polri, tidak dibebaskan untuk menggapai cita-cita apapun. Cuman karena memang saya tertarik saja dengan baju coklat ini. Jadi dari kecil sudah, kalau ditanya mau jadi apa, jadi poluan. Jadi poluan. Jadi mungkin doa. Ya, iya, omongan benar. Adalah doa.
0: Benar. Ucapan gitu. Itu adalah doa.
1: Betul.
0: Kalau di keluarga sendiri Ibu Rampe, ini perempuan ada berapa nih?
1: Saya dua bersaudara, saya anak pertama dari dua bersaudara, adik saya laki-laki. Gitu, saya anak pertama.
0: Ikut KB berarti Bapak Ibu ya?
1: Iya.
0: Asli dari mana ini Ibu Rambe?
1: Saya lahir besar di Kalimantan Barat, di Pontianak. Kalau ayah itu asli sukunya Bugis.
0: Bugis.
1: Kalau ibu Melayu Pontianak.
0: Karena dari nama kan sudah ketahuan begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul, betul.
0: Dan ada adiknya di
1: betul.
0: Depan gitu, Rampewali. Oke, okay.
1: Iya,
0: baik. Baik, ternyata ada yang menginspirasi untuk menjadi polisi saat
1: iya,
0: ini ya, dari
1: betul.
0: Dari Bapak sendiri. Dan baik, Ibu Rampe, bagaimana perkembangan peran perempuan di institusi kepolisian saat ini? Ibu melihatnya?
1: Peran perempuan di institusi kami, kepolisian itu menurut saya sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena perempuan itu dalam memimpin unik menurut saya. Uniknya di mana? Karena kalau laki-laki memimpin itu kan gaya maskulinnya.
0: Nah, ada gaya, perbedaan ini ya.
1: Iya, gaya maskulinnya itu selalu dikedepankan. Nah, untuk perempuan sendiri kita lebih ke menggunakan hati, tapi bukan berarti lembek dan lemah ya,
0: iya,
1: bukan.
0: Maha.
1: Kita lebih menggunakan empati dengan hati kita, kasih sayang, pendekatan yang humanis. Jadi itulah identiknya karakter seorang perempuan. Ya, karakter seorang perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, di era sekarang untuk polisi yang Polri untuk masyarakat ini memang diperlukan sosok seorang polwan gitu.
0: Okay.
1: Karena harus mendekat ke masyarakat secara humanis. Terus kalau laki-laki kan lebih mungkin bukan kasar, lebih ke
0: tegas gitu ya.
1: Iya,
0: gimana ya?
1: Maskulin dia ya. Jadi mungkin lebih banyak tindakan menggunakan pikirannya gitu. Kalau kita ini kan masih dengan perasaan. Jadi kalau bisa tidak langsung tindakan hukum, masih bisa untuk
0: ada jalan yang lain.
1: Ada jalan gitu, lain mencari solusi dengan cara perempuan menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, kenapa tidak gitu kan. Jadi masih banyak cara seperti persuasif, masih bisa begitu. Tidak semerta-merta semuanya dengan penegakan hukum, dengan tindakan yang represif gitu kan.
0: Jadi, langsung cut off begitu ya.
1: Iya, jadi kalau masih bisa diupayakan untuk mencari jalan tengahnya, kita coba gitu. Kalau laki-laki kan mungkin udah ini salah, langsung hukum dan lain-lain segala macam. Tapi kalau dengan kehadiran polwan, jadi polwan ini dapat memberikan kesejukan lah.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau
0: lebih lebih mewarnai institusi ini.
1: Iya,
0: gitu,
1: lebih
0: ya.
1: Mewarnai. Makanya kenapa kalau ada demo atau apapun itu, perempuan itu polwan itu selalu menjadi tim negosiator.
0: Negosiator.
1: Iya, tim dalmas awal lah kalau dulu namanya. Jadi tim negosiator di depan untuk memberikan kesejukan itu dulu supaya tidak memuncak panasnya demo ini, ya kan, barulah yang laki-laki jadi tim yang di belakang, gitu, tim yang akhir. Gitu.
0: Maka banggalah kita menjadi seorang perempuan, ya.
1: Bangga sekali, saya bangga sekali menjadi seorang perempuan.
0: Oke. Okay. Kalau di Polsek Mantikuluri sendiri, berapa banyak nih anggota polwan ini?
1: Burang. Saya sendiri, alhamdulillah saya sendiri.
0: Oh.
1: Saya sendiri polwan, yang laki yang lainnya polki.
0: Polki.
1: Yang lainnya
0: ya?
1: Bapak-bapak semua.
0: Okay. Tidak ada polwan di sana.
1: Tidak ada, saya sendiri.
0: Masya Allah, luar biasa. Dikelilingi dengan para jagoan-jagoan ini.
1: Betul, orang-orang hebat semua di Polsek. Orang-orang hebat semua.
0: Oke, baik, Ibu Rampe, tentunya sebagai perempuan yang memimpin Satu Polsek di Mantikuluri begitu ya. Tentunya banyak tantangan yang biasa dihadapi nih. Apa sih, seperti apa sih mungkin bisa diceritakan ini tantangan-tantangan yang semenjak beberapa waktu ini menjabat di Polsek Mantikuluri?
1: Ya, tantangannya itu mungkin karena Polsek Mantikuluri itu termasuk polsek yang di kota ya. Polsek yang di kota Palunya. Jadi segala dinamika kehidupan sosial, terus perkembangan teknologi, tantangan keamanan yang selalu berubah-ubah itu kompleks di kita itu, di Polsek Mantikuluri. Jadi mungkin tantangan tersulitnya adalah saya harus menghadapi perubahan-perubahan tersebut dengan cepat dan adaptif gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mampu beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Karena tidak bisa kita membawa ego kita sendiri gitu. Tidak bisa saya itu menjadi pimpinan yang otoriter, itu tidak bisa. Jadi harus melihat kanan, kiri, depan, belakang. Saya harus juga meminta saran dengan rekan-rekan saya di Polsek. Makanya tidak bisa menjadi pimpinan yang anti kritik, itu tidak bisa.
0: Arogan?
1: Apalagi itu, itu sangat tidak boleh gitu. Nah, jadi saya harus cepat beradaptasi dengan lingkungan saya, gitu. Jadi di Polsek Mantikloro yang sangat kompleks dinamikanya, apapun masalahnya ada semua di situ, ya kan? Yang kita tahu kejahatan kriminalitasnya itu apapun ada, gitu kan? Karena padat penduduk juga.
0: Kayaknya paket komplit ini.
1: Komplit sekali yang saya hadapi. Tapi alhamdulillahnya saya masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mau terus belajar. Jadi saya tidak pernah menutup diri saya tidak mau belajar, tidak. Jadi saya selalu belajar setiap harinya. Jadi saya selalu merasakan bahwa setiap hari itu adalah pembelajaran dan pengalaman bagi saya. Jadi saya tidak pernah menutup diri. Jadi saya selalu minta saran dengan rekan-rekan di Polsek. Terus bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya, apakah seperti ini boleh, apakah seperti ini tidak boleh, itu saya selalu bertanya. Karena kan mereka bagaimanapun, walaupun mereka anggota saya, tetapi mereka yang sudah lama dan sudah lebih dulu menjadi polisi gitu.
0: Sudah lebih senior begitu.
1: Sudah lebih senior. Jadi saya tidak bisa membawa gaya kepemimpinan saya yang egois gitu. Saya harus melihat sisi yang lain juga gitu.
0: Baik. Itu sih. Ya, baik. Ibu Rampe, saya boleh bacakan dulu ini yang sudah bergabung melalui live YouTube kita ya, pemirsa, live YouTube RRI Palu. Dari Coffee Prince 3912. Oh ya, ini dari Yuyun di Tondo. Selamat pagi, buka Polsek gue nih. Wis mantap ya. Sehat selalu Ibu, masih banyak hal yang perlu diamankan, tapi pertanyaannya, Komiu ada belajar bela diri kah? Siapa tahu ada yang tidak terima ditegur. Ada ini kata, maksudnya begini nih. Apakah Bu Rampe ini belajar bela diri? Takutnya nanti ada yang tidak terima untuk ditegur gitu, akhirnya melawan begitu. Nah, ada enggak ini Ibu Rampe? Silakan ini dijawab dulu ini. Dari Yuyun di Tondo.
1: Oh iya, Mbak Yuyun, terima kasih. Kami memang dibentuk di anggota Polri ya, kita di pendidikan itu, saya di Akademi Kepolisian selama 4 tahun itu kita belajar bela diri Polri. Itu tetap ada sampai dengan saat ini juga, kita masih latihan bela diri Polri gitu. Tapi alhamdulillahnya selama saya berdinas itu, ya itulah tadi saya bilang, mungkin Polwan ini kan pendekatannya tegas namun tetap mengedepankan kemanusiaan. Gitu. Jadi kalau tegas saja tanpa humanis juga dibilang zolim ya. Maksudnya tegas aja tanpa humanis dibilang zolim. Tapi humanis saja tanpa ada ketegasan juga nanti dibilang terlalu lemah.
0: Iya, melempem nanti.
1: Lempem nanti.
0: Iya, betul.
1: Iya, sedangkan kita ini polisi wanita ini, kita belum mulai saja keraguan di lingkungan sekitar itu sudah banyak yang meragukan kita gitu. Kita belum memulai saja
0: mindsetnya begitu ya.
1: Iya, orang sudah banyak yang meragukan. Tapi saya tetap berjalan saja sesuai dengan aturan. Saya tetap bekerja dengan tulus dan ikhlas saja. Saya tidak peduli omongan cemoohan yang negatif dengan saya tidak peduli, karena saya rasa selagi saya bekerja dengan tulus, ikhlas untuk masyarakat, saya tetap berjalan begitu. Dan saya yakin apapun yang saya lakukan serta diiringi oleh doa orang sekitar, mungkin keluarga, insya Allah semua berjalan dengan baik gitu.
0: Jadi selama ini apakah ada begitu yang merasa dia gak terima begitu untuk ditegur oleh Ibu Kapolsek? Pernah gak?
1: Banyak, kalau gak terima banyak. Cuman saya itu tipikalnya yang memang tegas. Mungkin beberapa dari rekan-rekan sudah melihat video-video saya kan ya. Saya memang tegas, mungkin terlihat seperti marah begitu. Tapi setelah itu saya tuh kembali lagi sifat lembutnya perempuan ya. Kita ada rasa tidak tega tidak kalau tega. Tidak menasehati begitu. Jadi setelah ada ketegasan amarah saya itu segala macam, pasti selalu saya selingi dengan nasehat-nasehat kehidupan begitu. Karena saya yakini setiap orang itu pasti berbuat salah. Setiap orang itu pasti ada berbuat salah, berbuat masalah, berbuat onar pasti. Tapi di satu sisi mereka tuh pasti ada rasa ingin berubah. Cuman mungkin belum ada yang mendorong mereka untuk mau berubah begitu.
0: Tapi bukan berarti untuk kesalahan yang sama begitu ya.
1: Iya, kalau kesalahan yang sama itu berarti kalau bebal ya namanya ya. Tapi kalau masih mungkin sekali, dua kali mungkin dia lagi salah jalan.
0: Iya.
1: Butuh ada teman yang menasehati, ada yang memberitahu gitu. Jadi saya tetap tegas tapi diselingi dengan nasehat dan dorongan supaya mereka tidak melakukan hal tersebut lagi gitu.
0: Oke, jadi sudah puas nih Yuyun Ditondo ya, jawaban dari kapolsek gue nih. Wes mantap ya. Terima kasih Yuyun Ditondo. Dan ada Ayub Namrud ini, maju terus Polsek Mantikulore. Luar biasa. Ada Pak Bambang Wahono 2321, sehat sukses selalu Ibu Kapolsek Mantikulore.
1: Terima kasih.
0: Baik, memang banyak nih yang menyaksikan di YouTube RRI Palu. Dan baik, Ibu Rampe, tentunya dalam setiap tugas yang diemban sejauh ini ya, ada pengalaman yang paling berkesan adakah ya yang Ibu alami begitu yang berkesan selama bertugas untuk melayani masyarakat?
1: Pengalaman yang paling berkesan mungkin dari segi saya sebagai poluan ya.
0: Okay.
1: Jadi pengalaman yang berkesan bagi saya itu, nilai positifnya saya sebagai seorang polisi wanita itu bisa mendekatkan diri kepada perempuan dan anak. Karena apa? Perempuan dan anak ini kan adalah kelompok yang rentan ya. Maksudnya rentan terhadap lingkungannya dengan kriminal itu rentan gitu. Jadi uniknya poluan ini bisa mendekatkan diri lebih begitu dibanding pria.
0: Okay.
1: Karena kan kebanyakan jika perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum itu lebih nyamannya untuk bercerita dengan
0: wanita. Ya?
1: Betul. Betul. Jadi pengalaman itulah yang saya sangat senangi karena saya bisa menjadi mediatornya mereka, bisa menjadi pemecah masalah, bisa jadi jembatan untuk solusinya mereka seperti apa. Karena belum tentu pria bisa mendengarkan keluh kesah seperti itu.
0: Biasanya
1: ya kan
0: pria ini kan lebih apa namanya, lebih apa ya, sederhana begitu ya.
1: Betul.
0: Tidak kayak kita perempuan begitu yang selalu ingin menyelesaikan semuanya itu harus tuntas begitu, harus selesai ya.
1: Oke. Uniknya kan kita ini poluan bisa menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anak, bagi korban rentan. Terus juga bisa menjadi garda terdepan dalam penanganan konflik begitu. Sebelum diselesaikan dengan cara jalur hukum, mungkin bisa sebagai negosiator yang tadi saya bilang gitu. Jadi polisi wanita dulu yang dikedepankan. Karena itulah uniknya polisi wanita ini, memberikan kesejukan sendiri dia. Unik dia, sangat unik gitu. Karena kita pakai hati, kita menggunakan hati, perasaan.
0: Okay. Baik, itu yang harus diterapkan.
1: Betul,
0: gitu ya, sesuai
1: betul.
0: Dengan kodratnya ini. Oke, baik, kita kembali ke YouTube dulu nih, Ibu Rampe. Ada Salim Topalu 9200, Polsek Mantikulore luar biasa. Ada tanda-tanda love gitu ya, mantap ini. Terima kasih nih Pak Salim. Dan kemudian ada lagi dari Makfira Mautong. Makfira Mautong, di Mautong mungkin ini ya. Ibu, bagaimana cara ibu mengubah pandangan orang yang sudah mengklaim semua polisi sama, tapi di sisi lain ibu beda? Nah, ini sama yang bagaimana ini ya? Mengubah pandangan orang yang sudah mengklaim semua polisi sama, tapi di sisi lain ibu beda. Nah, gimana ini?
1: Okay. Murampen. Saya yakini bahwa tidak semua orang itu menyenangi polisi. Saya tahu itu bahwa tidak semua suka dengan polisi. Tapi tidak semua juga yang tidak butuh polisi.
0: Nah, itu yang perlu digaris bawahi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang tidak semua orang suka polisi, tapi tidak semua yang tidak butuh polisi. Ada yang butuh polisi. Jadi saya selalu menegaskan kepada anggota-anggota saya, rekan-rekan saya di Polsek, kita tetap saja bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa ada tendensi apapun. Jangan berharap seperti ini, apa yang bisa saya dapat setelah saya bekerja melayani masyarakat, jangan berpikiran seperti itu. Paradigma itu tolong diubah.
0: Diubah ya.
1: Malah yang harus kita ubah ini paradigmanya menjadi seperti ini. Apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat? Kalau saya seperti itu, kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat yang nanti ke depannya saya mungkin tidak lagi tugas di Palu ini ataupun nanti saya akan pindah-pindah, yang akan bisa dikenang gitu. Kalau saya itu selalu dipesan sama orang tua saya bahwa ayah saya selalu berpesan, jangan pernah jahat kepada masyarakat dan anggota di kantor. Jangan pernah jahat. Jika tidak bisa memberi kebaikan, jangan berbuat jahat. Gitu. Tapi kalau bisa memberikan kontribusi baik, itu lebih bagus. Biar dikenangnya tuh baik terus. Karena yang saya butuhkan sekarang ini dalam memimpin, dalam menjalankan tugas adalah doa-doa baik orang-orang sekitar saya gitu.
0: Betul.
1: Kalau saya tidak didoakan baik, nanti saya menjalankan tugasnya itu jadinya semena-mena, jadinya otoriter, jadinya mengharapkan imbalan sana-sini, sana-sini. Tapi kalau kita misalnya sudah berbuat baik, berkontribusinya baik, insya Allah doa orang itu yang saya butuhkan. Karena saya sekarang lagi memupuk doa-doa.
0: Insya Allah.
1: Karena kita berjalan itu mengemban amanah menjadi pemimpin ini, sekarang pondasi yang kita butuhkan adalah kepercayaan dan doa orang-orang. Tapi kalau kepercayaan itu, fondasi terbesar itu sudah runtuh, bagaimana?
0: Betul.
1: Mau kita pindah tugas pun ke sana, ke sini,
0: tidak ada kepercayaan.
1: Doanya sudah jelek, tidak ada kepercayaan. Nah, jadi selama saya bertugas, saya yakin, saya percaya kalau saya tulus, ikhlas di masyarakat, tidak mengharapkan apa-apa, yang penting orang berdoa baik saja, saya sudah sangat bersyukur. Insya Allah tuh lancar aja, maksudnya berjalan tuh baik saja gitu. Yang penting konsisten. Kalau saya, antara ucapan dengan tindakan tuh konsisten.
0: Harus konsisten.
1: Walk
0: ya?
1: To the talk gitu. Jadi apa yang saya ucapkan dengan outputnya, kinerjanya
0: harus
1: itu
0: sesuai.
1: Harus sesuai gitu.
0: Diimplementasikan.
1: Nah, makanya ya? Saya tidak perlu omong tinggi terlalu sana sini, sana sini, saya akan gitu kan. Tapi yang penting outputnya,
0: actionnya gitu. Ya?
1: Actionnya, saya langsung action gitu. Yang penting kinerjanya dianggap baik, berdedikasi, berintegritas, dipercaya. Ya, alhamdulillah berjalan saja. Gitu.
0: Intinya untuk siapa tadi, Magvira, bahwa masih ada yang butuh polisi ya?
1: Iya, itu yang selalu saya tekankan sama kita. Kita tidak pungkiri yang tidak suka memang banyak, tapi yang masih butuh juga banyak.
0: Juga banyak.
1: Gitu. Jadi tetap saja bekerja.
0: Baik,
1: gitu.
0: Baik.
1: Tetap saja bekerja.
0: Baik. Harus optimis ya, Bu Rante.
1: Betul,
0: ya.
1: Harus optimis.
0: Kalau misalnya Magvira mau jadi polisi juga boleh kan ya?
1: Boleh banget. Kan pendaftaran polisi kita buka setiap tahunnya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jangan lupa nanti mendaftar. Oh ya, ini masih ada lagi nih. Oh ya, masih dari Yuyun kembali nih, Bu Rampe. Ada pengalaman menyedihkan tidak, Bu, selama menjabat? Entah itu dari tragedinya atau ke personal Ibu sendiri. Nah, ini pengalaman nih, silakan Bu Rampe.
1: Oke, pengalaman menyedihkan untuk terkait pekerjaan. Insya Allah sampai sekarang alhamdulillahnya belum ada. Cuman sedihnya mungkin saya jauh dari keluarga ya. Tapi itulah resiko pekerjaan mungkin.
0: Jauh dari orang tua ya.
1: Iya, saya kan merantau.
0: Masih single ya, Bu ya?
1: Iya, masih single.
0: Pantas sering merasa sedih ketika sendiri ya.
1: Mungkin ya, namanya ya itu tadi kan perempuan ya. Kalau misalnya mungkin ada rasa sedihnya, datang sedihnya itu aduh, kangen juga ya.
0: Betul.
1: Keluarga kangen.
0: Masih
1: tapi
0: keingat orang tua.
1: Iya, tapi saya kembali lagi bahwa oh, ini saya menjalankan tugas. Saya sudah berjanji, berikrar pada negara bahwa saya siap ditempatkan di mana saja, saya siap menjalankan tugas amanah ini gitu. Jadi memang dipaksa dewasa gitu, dipaksa matang kita ya, dipaksa
0: sebelum waktunya.
1: Sebenarnya ya, mungkin saya lulus polisi umur 21 tahun.
0: 21 tahun, masih
1: sangat muda ya? Iya, 21 tahun itu saya di Ditsamapta memegang satu peleton itu sejumlah 27 orang. Di umur 21. Jadi ibaratnya...
0: Yang harusnya masih dalam bimbingan orang tua juga.
1: Mungkin ya, kalau anak-anak sekarang kan 21 itu masih pengen...
0: Betul.
1: Masih happy-happy-nya, nggak mau terlalu dikekang, nggak mau terlalu diatur gitu ya. Tapi pada saat itu saya harus... jauh dari orang tua, ya kan, harus memegang amanah, menjadi pimpinan, mempunyai anggota. Jadi kepentingan pribadi itu banyak yang saya kesampingkan dulu, gitu. Tapi alhamdulillah di umur sekarang mungkin ya karena waktu jadi belajar,
0: sudah
1: selalu
0: mulai.
1: Belajar.
0: Ibaratnya kalau sejadikan buah itu udah mulai mengkal, udah mulai mateng gitu ya.
1: Iya, sudah mulai bisa mengatur emosi, gitu, mengatur waktu.
0: Baik.
1: Gitu. Mungkin itu aja sih sedihnya kalau... Tapi saya senang-senang mendapat keluarga baru di tempat
0: banyak
1: ini.
0: Dong keluarga baru ya. Kita ini kan keluarga baru juga.
1: Iya tuh, teman ya kan, anggota, keluarganya anggota. Jadi tidak juga merasa sendiri, tapi senang juga.
0: Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Aduh, luar biasa ini fansnya Bu Rampe ini ya. Dari, halo Ibu, saya Sukma dari Kayu Malue. Saya mau bertanya, kalau di kepolisian kan terkadang wanita itu sebagai minoritas. Apakah pernah punya pengalaman dipandang rendah, Bu? Jika iya, bagaimana mengatasinya?
1: Oh iya. Pasti ya, yang tadi saya bilang kita ini perempuan, sebelum bertindak saja sudah diremehkan gitu. Pasti dianggap tidak tegas lah,
0: bisa enggak ya,
1: tidak mampu lah, kayaknya belum mumpuni, begitu kan. Cuman saya selalu berkomitmen melangkah saja, maju saja, karena begini, akses dan kesempatan untuk perempuan menjadi berkarir itu luas sekali, apapun itu pekerjaannya, akses dan kesempatan itu luas. Tapi bagaimana lembar. Diri perempuan itu sendiri, niatnya sendiri, mau melangkah tidak gitu, mau mencoba tidak gitu. Akses dan kesempatan sangat luas, cuman kalau dari diri sendiri masih ada keraguan, masih saya bisa gak ya, saya
0: pesimis,
1: mau gak ya,
0: ya?
1: Saya nanti dianggap A, dianggap B. Kalau masih ada seperti itu, kapan mau majunya, kapan beraninya gitu. Kalau saya, maju saja. Mau kita nanti dibilang pencitraan lah apa, udah pokoknya jalan aja, berani saja, jangan pedulikan kanan kiri, ya kan, jangan pedulikan omongan orang dulu, buktikan dengan apa, dengan outputnya, dengan hasil kinerjanya, gitu, biar orang lain tuh, omongan orang lain yang tadi sudah meremehkan itu, akhirnya dia malu sendiri, oh ternyata perempuan itu, ibu itu, anak itu bisa ya. Ternyata dia bisa memimpin sejauh ini ya. Ternyata dia bisa berkarir sejauh ini ya, gitu. Jadi omongan-omongan negatif, omongan-omongan yang mengucilkan kita itu, jadikan itu semangat kalau saya. Jadikan itu bahwa, oh saya tunjukkan ya, lihat ya, saya buktikan nih ya, yang tadi kamu bilang saya tidak bisa itu. Oke, saya lihatkan ini ya,
0: tantangan
1: bisa.
0: Ya,
1: kalau saya menjadikan itu sebagai kekuatan saya, tantangan saya. Semakin saya dibilang tidak bisa, semakin saya, bukan semakin mundur. Jadi saya semakin, saya proof, semakin saya buktikan. Akhirnya omongan-omongan orang yang malah tadi meremehkan, malah menjadi, ternyata keren ya, ternyata bisa ya, perempuan ternyata tidak selemah itu ya.
0: Betul.
1: Jadi omongan orang itu jangan terlalu dianggap sebagai... apa
0: masalah ya?
1: Iya, sebagai negatif-negatif saja. Tapi coba buat itu sebagai tantangan baru.
0: Trigger gitu ya.
1: Tertrigger kita jadinya. Aku harus bisa. Aku harus mampu. Aku harus bisa sama dengan laki-laki. Karena kepemimpinan itu bukan cuman soal jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai karakter, kompetensi, integritas, dedikasi. Nah itu yang dilihat. Jadi bukan lagi jenis kelamin, ah dia perempuan kayaknya gak bisa, oh dia laki-laki kayaknya lebih bagus, enggak.
0: Karena kita kan Indonesia sudah terbuka begitu.
1: Iya betul.
0: Pengaruh
1: sekarang akses
0: gender.
1: banyak sekali. Mau jadi apapun, tidak lagi dilihat dari perempuan dan laki-laki.
0: Betul.
1: Pimpinan bisa, menjadi anggota bisa, menjadi apapun bisa, rektor aja sekarang banyak juga kan perempuan. Yang perempuan ya, bener, itu bener. Gubernur kita bisa lihat gitu, wali kota, bupati. Betul. Banyak sekali yang penting,
0: wakil gubernur kita kan ya juga kita, perempuan,
1: buktinya perempuan semua. Begitu, jadi jangan malu
0: ya,
1: jangan malu. Betul. Oke, okay.
0: Baik, Ibu Rampe, ini juga ada dari WhatsApp kami ini, dari Inces ini ya, coba kita baca dulu. Bu Kapolsek kelihatan masih muda sekali gitu. Apakah sudah kepikiran berumah tangga? Wah, karena perempuan kalau karirnya terlalu gemilang, laki-laki banyak yang minder. Waduh.
1: Begitu ya.
0: Gimana nih, coba menanggapinya ini, Bu Rambe?
1: Ya, tetap yang namanya perempuan itu kodratnya ya tetap menjadi rumah tangga ya, mungkin ibu rumah tangga itu pastilah dambaan setiap
0: perempuan.
1: Siapa sih yang tidak mau memiliki rumah tangga, pasangan hidup dan lain-lain. Cuman mungkin untuk saya saat ini mungkin jodohnya belum ya. Ada
0: ya, belum kan? Ada atau belum mau?
1: Belum ada juga sih, memang belum ada, dan saya mungkin orangnya terlalu fokus. Jadi saya tuh kalau sudah fokus ke satu tujuan, misalnya saya fokus di karir dulu, kadang memang ya itu jeleknya mungkin di saya lupa untuk memikirkan yang lain dulu gitu.
0: Lupa memikirkan diri sendiri.
1: Saya ya itu, mungkin ya, saya lebih memikirkan kepentingan umum gitu. Maksudnya kepentingan halayak ramai dibanding kepentingan pribadi gitu. Okay. Jadi pengen menikah, pengen, cuman mungkin belum ada jodohnya.
0: Insya Allah nanti secepatnya ya, Bu Rante.
1: Ya, amin.
0: Inces doakan dong ya.
1: Kalau tadi dibilang semakin tinggi jabatan. Semakin laki-laki takut,
0: minder.
1: Ya mungkin yang takut dan minder itu belum bisa menjadi jodoh saya. Mungkin yang takut dan minder, mungkin nanti yang bisa sefrekuensi, setara, ataupun memang gitu ya, yang memang mau, mungkin nanti akan menjadi jodoh. Kalau mungkin yang minder dan takut itu ya berarti memang
0: berarti
1: bukan jodoh,
0: bukan
1: saya.
0: Bukan jodohnya gitu. Begitu ya. Oke lah, kita doakan nanti mudah-mudahan secepatnya ya, Bu Rampe.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin,
0: oke.
1: Amin.
0: Baik, ini ada beberapa lagi yang udah masuk. Ada Arya Jin, luar biasa Bu Kapolsek, tetap semangat, sehat selalu.
1: Amin.
0: Bravo Polsek Mantikulore. Dan kemudian ada lagi nih, Antonio Alan Ramadan ya. Pimpinan yang penuh inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam melayani dan melindungi masyarakat Mantikulore dan Palu Timur. Mantap, Masya Allah. Oke. Kalau misalnya ada yang ingin menelpon juga boleh ya, di 0811-456-03-908. Kita coba lihat kalau misalnya ada, yuk silakan. Coba, Bu Rampe ini kan selain menjadi Kapolsek juga dikenal sebagai konten kreator begitu ya. Saya yakin Ibu Rampe ini sudah punya ribuan followers ya, banyak yang sudah mengetahui begitu. Nah tentunya dalam konten-konten Ibu Rampe ini kan sebagai apa ya, untuk mengedukasi hukum begitu kepada masyarakat ya. Bagaimana nih awal mula Ibu tertarik untuk membuat konten? Boleh dong diceritakan nih, Bu.
1: Dulu saya berpikirnya begini waktu itu. Bagaimana ya, kita ini polisi bekerja ini supaya dilihat bekerja begitu oleh publik. Jadi tidak dilihat ibarat bekerja tapi seperti tidak bekerja, kan selama ini begitu. Kita ini bekerja tapi tidak ada publikasi medianya. Makanya masih dianggap kayaknya tidak kerja gitu. Bagaimana ya gitu. Jadi saya memanfaatkan teknologi yang ada dengan perkembangan digital ini, sosial media yang terus berkembang. Saya memanfaatkan itu. Coba ya kita kegiatan kepolisian kita di kantor itu coba kita publikasikan lewat media supaya masyarakat tahu bahwa ini loh polisi bekerja. Tapi terlepas dari itu, mau ada yang komen bahwa ini pencitraan dan lain-lain, saya tidak terlalu peduli, maksudnya karena saya yang penting kita bekerja saja. Betul. Supaya dilihat oleh masyarakat kita itu tidak diam loh, kita itu bekerja terus setiap harinya. Kita memikirkan masyarakat setiap harinya gitu. Kita melayani, melindungi, mengayomi gitu. Jadi dengan cara mempublikasikan lewat media sosial gitu.
0: Ini ada yang bertanya juga nih, Ibu Rampe, keseharian Ibu apakah sama seperti yang terlihat di media sosial, garang, tegas, seperti kejam begitu.
1: Oh.
0: Nah, dalam pergaulan di luar, Dina seperti apa ini, Ibu? Nah, penasaran kan ya? Karena ini sering melihat konten-konten dari Ibu Rampe. Katanya kelihatan apa sih? Apa sih namanya? Tegas.
1: Keseharian ya, pribadi ya.
0: Kayak kejam begitu, waduh. Gimana nih, Ibu Rampe?
1: Saya kesehariannya mempunyai beberapa hobi. Mm-hmm. Saya hobi otomotif, saya senang Vespa klasik.
0: Please, mantap.
1: Jadi kadang kalau saya boring, saya suka jalan-jalan sore menggunakan Vespa untuk menghilangkan penat sejenak. Mm-hmm. Kedua, saya hobinya juga olahraga, kebetulan lari, saya hobi lari, gym, trekking, gitu, trail run, naik gunung,
0: mantap.
1: Saya hobi itu sesuatu apa ya, healingnya saya lah, sedikit-sedikit untuk menghilangkan penat-penat di pekerjaan.
0: Betul.
1: Saya kesadaran saya seperti itu.
0: Ibu, apa hobi Ibu Rampe ini spotnya banyak di Palu loh ya?
1: Iya,
0: banyak tempat-tempat yang keren itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi dari situ saya menemukan teman-teman komunitas, teman-teman di luar kepolisian ya. Jadi alhamdulillah banyak juga. Mungkin bisa ditanya dengan teman-teman saya kesehariannya kalau di komunitas galak nggak gitu kan?
0: Soalnya ada yang penasaran karena dia mungkin sering mengikuti konten.
1: Mungkin saya tegas ya, lebih ke tegas dalam bekerja gitu. Saya tegas pada aturan gitu. Jadi kita kalau dalam penegakan hukum itu harus tegas dalam aturan.
0: Gak boleh menyi-menyi ya.
1: Iya, betul. Sedangkan yang tadi saya bilang perempuan tidak berbuat sesuatu saja sudah dianggap menyi-menyi. Apalagi kita hanya diam dan tidak berbuat apa-apa kan nanti dibilang ah tidak sanggup, ah tidak tegas, ah tidak berani kan, ah tidak mampu. Saya gak mau dianggap seperti itu gitu. Jadi saya buktikan dengan kita bisa loh kayak laki-laki. Bukan cuma laki-laki loh yang bisa tegas dan maskulin ya. Maksudnya kita perempuan juga punya wadah, punya kesempatan, punya fasilitas yang sama. Ayo gitu, bisa kayak laki-laki.
0: Oke. Ibu Rampe punya tim IT sendiri?
1: Ya ada admin ya? Polsek ada, editor ada, kameramennya ada.
0: Ada yang mendaftar soalnya ini.
1: Oh.
0: Udah ditutup ini ya.
1: Oh gitu.
0: Baik, Ibu Rampe, ini ada beberapa, ada lagi nih yang udah masuk, coba kita baca dulu. Luar biasa ini ya. Luar biasa ini yang apa namanya, yang ngefans dengan Ibu Kapolsek kita. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rini. Saya Buang Lakoro dari Ampana mau memberikan dua jempol untuk narasumber siang ini, Ibu Polwan yang begitu paripurna. Saya adalah salah satu pengikut konten-konten Ibu. Oh iya, salah satu pengikut ini, followers ya.
1: Terima kasih.
0: Untuk Ibu Polwan, keren-keren. Yang paling saya suka konten Ibu pas razia knalpot racing. Knalpot Bogor nih kayaknya ya.
1: Oh iya.
0: Ibu pas razia knalpot racing, Ibu memberi warna baru dalam dunia kepolisian. Karena gaya kepemimpinan Ibu sangat energik banget. Ibu bisa berbaur dengan semua lapisan masyarakat. Pokoknya Ibu top, Marco top.
1: Amin.
0: Teruskan perjuangan Ibu dalam mengayomi masyarakat kepolisian. Butuh figur seperti Ibu yang penuh hal positif nih dari Ampana pendengar kita.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, baik, luar biasa. Pokoknya ini penggemar followersnya Ibu Kapolsek kita ya. Dan aduh, Ibu Rampe, ternyata kita sudah sudah hampir selesai nih program kita di pengarus utamaan gender untuk siang hari ini. Sebentar nanti akan dibacakan lagi nih untuk yang sudah menyaksikan di kanal YouTube RRI Palu. Tadi saya lihat banyak ya, sebentar masih ada jeda sedikit. Oke, Bu Rampe, yang terakhir mungkin ini ya sebagai penutup, kaitannya dengan hoax yang mungkin ini juga sering terjadi begitu, apalagi kan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial ya. Kan kita kadang tidak tahu ini benar apa enggak ya begitu.
1: Betul.
0: Nah, apa kemudian pesan Ibu agar masyarakat ini lebih bijak dalam menggunakan media sosial terutama terkait dengan informasi hukum?
1: Ya.
0: Ibu Rampe,
1: itulah, kita harus bijak dalam mengelola sosial media, dalam menerima informasi. Kita itu harus bijak, jadi jangan semerta-merta ditelan mentah-mentah. Kalau bisa mendapatkan informasi itu tidak hanya dari satu arah, gitu. Jadi sekiranya kita menganggap itu benar tidak ya, ini hoax bukan ya, alangkah baiknya bertanya gitu. Bertanya tidak hanya dari satu informan saja. Kalau memang rasanya berita ini tidak benar ataupun setengah-setengah, apa benar apa tidak, jangan langsung disimpulkan bahwa ini benar dan mulai disebarluaskan ke yang lain gitu. Tahan dulu, coba tanya dulu, misalnya ini terkait berita-berita kriminal ataupun ya terkait penegakan hukum dan lain-lain, bertanya kepada yang memang berhak menjawab gitu. Ada kepolisian, ada kejaksaan gitu, kita kan ada pemerintahan juga, bertanya begitu. Benar ini tidak ya, katanya begini gitu, katanya begitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, bijaklah dalam menggunakan sosial media begitu. Makanya ada pepatah yang mengatakan jangan cepat jari mengetik gitu ya, jangan cepat jempol itu mengetik. Coba berpikir dulu, kelola dulu pikiran, benar tidak, baru mengetik. Jangan lebih cepat jari gitu ya, jari yang mengetik dibanding pikiran.
0: Oke. Baik, Ibu Rampi, yang terakhir ini, apa yang kemudian menjadi pesan Ibu kepada perempuan-perempuan Indonesia di luar sana, apalagi yang sedang mendengarkan kita pada kesempatan siang hari ini dalam pengarus utamaan gender, ya, khususnya juga bagi generasi muda agar percaya diri meraih cita-cita termasuk menjadi anggota Polri.
1: Oh iya, pasti masih banyak ya di sana yang ingin menjadi anggota Polri. Untuk saya pesannya, khususnya perempuan di luar sana, apapun cita-cita kalian, apapun mimpi kalian yang besar itu, teruslah melangkah, besarkan mimpimu itu, cita-citamu di masa depan itu besarkanlah gitu. Jangan pernah mengecilkan ukuran mimpimu hanya karena omongan orang lain yang mengecilkanmu gitu. Jika kalian sudah menggapainya, apapun itu profesinya, banggalah gitu, melangkah tegaklah ke depan gitu, dengan keyakinan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yakinlah bahwa apa yang kamu pilih itu, apa yang kamu sudah gapai itu, itulah ladang pahalamu gitu. Jadi lakukanlah yang terbaik, tulus, ikhlas, bisa membawa perubahan suatu organisasi menjadi lebih baik, yakin, kenapa tidak gitu. Jadi jangan ragu hanya karena orang lain mengecilkanmu, langkah saja terus dan buktikan, approve it, dan selalu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa yang lebih besar, bahwa apapun yang kalian lakukan dengan hati tulus dan ikhlas, itu tidak akan sia-sia, itu tidak akan kalian dapatkan imbalannya yang jelek, pasti yang baik begitu. Jadi jangan ragu, melangkah aja, mimpi apapun itu, besarkan mimpimu. Pokoknya dibesarkan aja, yakin gitu. Insya Allah omongan itu adalah doa, Tuhan itu mendengar doamu, selalu bermunajat yang terbaik.
0: Amin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibtu Andi Rampewali, STRK MH, atas waktu dan kemudian pengalaman, inspirasi yang luar biasa yang sudah dibagikan kepada pendengar kita. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi.
1: Boleh, insyaallah.
0: Oke, baik. Semoga perbincangan ini menambah wawasan kita bahwa perempuan itu memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah, memimpin, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga pula edukasi hukum yang terus disampaikan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih taat hukum dan bijak dalam bermedia sosial. Baik, pendengar, saya Maria Imakulata bersama tim Kerabat Kerja, ada Mbak Indah Sukma, ada Mbak Rina juga untuk kesempatan siang hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa pada program pengarus utamaan gender berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palu.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peak, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYGG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustaquio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustaquio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisasi sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan Hugo Broos mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak kelas

0: Mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
1: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah aja jelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali di kesempatan kali ini untuk edisi awal pekan ya, Senin tanggal 29 Juni 2026. Saya Mar ini kembali hadir bersama Mbak Indah. Untuk saat ini kita di program Pastela ya, pasti Anda suka tembang lama. Dan tadi sudah ada lagu dari Ahmad Albar bersama gitaris Dona Dona, dan kemudian ada Endang Estaurina dengan Rinduku Tiada Yang Tahu. Baik, untuk siang hari ini pendengar, line telepon 0811-456-03-908. Yang udah menyaksikan juga melalui live TikTok RRI Palu. Hai semuanya, selamat siang, sehat selalu di sana ya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan silakan untuk stay tune terus di sini. Jangan lupa di bantu tap layar, jangan lupa juga di share ya, dan di follow untuk RRI Palu. Kopi Tony, Kak boleh request lagunya Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Siap, Kisah Kasih di Sekolah ya, yang punya cerita Kisah Kasih di Sekolah. Siap ya, pokoknya nanti coba saya, oh ya, dibuka dulu untuk line teleponnya ya, 0811 boleh digunakan kembali untuk Anda pendengar, atau melalui live TikTok RRI Palu juga untuk siang hari ini. Langsung aja, selamat siang semuanya, sehat selalu ya. Suasana Palu yang agak sedikit berwarna hari ini, tadi cukup panas, kemudian mendung lagi, panas lagi gitu ya. Gak tahu nih kenapa harus seperti ini, tapi gak apa-apa, yang pasti semuanya hari ini sehat, semua dalam kondisi yang baik-baik saja, dan aktivitas pun berjalan lancar ya. Oke. Gimana semuanya? Udah siap untuk masuk di sini? Boleh. 0811 456 03 908. Oke, Rusdin Tune, assalamualaikum. Mbak Rini, mau request lagunya Farid Harja, Judul Laut. Laut apa nih? Laut yang biru? Atau laut yang apa? Laut yang dalam. Siapa lagi nih? Sebentar ya, saya baca lagi yang mau ikutan. Berikut ada ibu siapa? Ibu Charlotte Mantiri, Pastela tolong putarkan lagunya Padi, Kasih Tak Sampai Trims. Oke, okay. Kita ke lagunya ini dulu, Krisye dulu, tadi ada yang request lagunya, terima kasih banyak ya. Ibu Charlotte ya, sebentar lagunya, kita ke

Prosatu dari Palu, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini pendengar untuk lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Terima kasih banyak lagu dari Padi, lagu dari Krisya juga untuk Ibu Charlotte Mantiri. Untuk siapa tadi yang udah minta lagu itu ya? Ada ini, ada Kopi Tony Palu ya. Terima kasih banyak nih untuk Kopi Tony Palu. Tadi lagunya udah saya putarkan. Terus Dintun ya, nanti coba saya ikutkan dulu lagunya ya. Ada Ibu Mariani Sahib sore. Siang ini Mbak Rini pasti request lagunya Berikan Daku Jawaban by Ernie Johan. Makasih Mbak Rini, siap. Terima kasih banyak. Oke, Kopi Tony Palu sama-sama. Terima kasih. Ada Pak Syarif Marhum juga. Assalamualaikum Mbak Marini, aku dari Toli-Toli. Request lagunya Nur Afni Oktavia Larut. Terima kasih. Oke, baik. 0811-456-0308. Bisa gabung lagi untuk siang ini. Ayo silakan ya. Halo Nara, pastilah request lagu dari Kus Plus, judulnya Perasaan, dari Puskesmas Taweli. Siap Puskesmas Taweli, masya Allah. Ada Mbak Nara di sana ya, bersama teman-teman yang ada di Puskesmas Taweli siang hari ini, lagi melayani. Pokoknya semangat semuanya. 0811-456-0308. Ayo boleh bergabung kembali ya. Ibu Marini Saib tadi lagunya Ernie Johan. Oke, nanti sebentar ya. Ernie Johan yang judulnya itu adalah Berikan Daku Jawaban. Jawaban apa nih? Maunya jawaban yang mana nih? Untuk Ibu Marini Saib sambil ini, sambil masak-masak mungkin siang hari ini. Udah masak belum? Kalau siang ini mungkin masaknya udah selesai ya, tinggal makan siangnya aja nih. Gitu ya. Oke. Oke lah ya. Masih ada lagi yuk, monggo ditunggu untuk Anda pendengar siang ini. Pastela, pasti Anda suka tembang lama, lagu-lagu lama yang dihadirkan untuk siang hari ini. Yang minta Kus Plus tadi, coba saya gantikan dulu Kus Plusnya, gak apa-apa ya. Saya gantikan Kus Plusnya dengan yang satu ini, semoga gak kecewa. Judulnya adalah Terlambat. Yang pasti belum terlambat untuk bisa bergabung di sini.

Mary Melina ini lagu yang direkod sama Mbak Mariana ya. Selamat siang Mbak Rini Pastela. Saya mau dengar lagunya Mary Melina Kerinduan. Makasih Mbak, selamat bertugas. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Mbak Mariana ya. Terus tadi Ibu Mariani Sahib juga katanya terima kasih Mbak Rini, siap ya, sudah diputarkan lagunya. Oke, semoga sehat bersama keluarga. Baik. Halo Kakak, boleh request lagu? Boleh, silakan yang mau request lagu. Jangan lupa di tap layar, jangan lupa di share juga untuk siaran kita ini ya. Ayo dong di ini apa namanya, di follow yang belum follow juga. 0811456039 08 juga bisa Anda gunakan ya program kita. Sekali lagi Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Yang minta ini siapa, Pak Syarif Marhum dari Toli Toli. Lagunya saya ganti ya, gak apa-apa ya. Tapi masih dari Nur Afni juga sih ya, dari Nur Afni, tapi judulnya bukan itu. Gak apa-apa ya, nanti coba sebentar saya putarkan. Lagunya ini yang saya pilihkan itu adalah Senandung Doa kalau gak salah. Benar ya, oke, Senandung Doa. Begitu ya Pak Marhum yang ada di Toli-Toli. Semoga Anda tidak ini ya, tidak bermasalah nih dengan line teleponnya. Sekali lagi 0811 456 03 908. Ayo yang mau request lagi silakan. Tadi Mbak Nara saya coba gantikan lagunya, masih dari Kus Plus juga, tapi judulnya itu Terlambat. Salam untuk semua teman-teman yang ada di Puskesmas Taweli yang masih mendengarkan Pro 1. Ibu Charlotte juga terima kasih banyak ya. Ibu Rini sudah putarkan lagunya, semoga sehat dan tetap semangat. Semangat selalu. Ayo kasih komentar lagi, boleh request lagi. Silakan ya untuk live TikTok kita siang hari ini dan juga melalui line telepon kami.

0: Baik, gimana dengan Pak Marhum ya? Lagunya ini saya ganti judulnya aja. Tapi yang nyanyi masih juga dari Nur Afni Octavia. Oke, terima kasih banyak Jiras ya. Sudah ngirimkan harut untuk saya. Send harut, oke. Thank you Jiras ya. Kalau mau request boleh ya, silakan dicantumkan aja di situ mau request lagu apa. Oke, berikutnya ada siapa lagi? Ada Ibu Asria nih. Terima kasih Ibu Asria. Assalamualaikum Mbak Rini, Pasela, pasti Anda suka Tembang Lama. Mau request lagunya Anggur Merah dari Lola Drakel. Siap untuk Ibu Asria. Ada Ibu Jerni Lobo, selamat siang Pasela, boleh request lagu? Boleh. Silakan nih, lagunya siapa? Pasela, Andi Mere Matalata dong, boleh ya. Judulnya apa nih Andi Mere Matalata? Ada Dahlan Bodi, Mbak Rini request lagu Kenangan, pilihkan saja Mbak. Siap, nanti saya pilihkan ya. Yang mau dipilihkan boleh, yang mau request juga boleh. Untuk Ibu Asri ya, bagaimana, aman di sana? Kita ke penelpon dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
1: Ibu Nur Aini.
0: Ibu Nur Aini ditindaki. Baik, mau dengerin apa lagunya Ibu Nur Aini?
1: Lagunya siapa itu, Isabella?
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya siapa itu, Isabella?
0: Isabella?
1: Iya.
0: Lagunya Isabella. Yang Isabella adalah itu.
1: Iya.
0: Nanti coba saya lihat dulu lagunya ya.
1: Kalau tidak ada ganti.
0: Apa?
1: Ganti Dianti Sesa.
0: Judulnya apa?
1: Apa salah aku?
0: Gak ada salah Ibu.
1: Iya, tiada salah, sama-sama tiada salah.
0: Ada salah
1: cuma ya. Lagu sayang.
0: Siaplah, Dian Pisesa, apa salahku ya?
1: Oke. Okay.
0: Baiklah.
1: Terima
0: kasih.
1: Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Ibu Nur Aini ditindaki. Ada yang request lagu Anggur Merah? Ada ya, Ibu Astria ini. Oke lah, kita mau dengerin dulu lagunya ya.

Okay, Pro 1 RRI Palu, ada Dian Pisesa, Pasalahku. Gimana untuk Ibu Nur Aini, tadi sudah saya putarkan ya. Lola Drakal juga Anggur Merah. Terima kasih banyak yang udah request lagu ini. Baik, kita mau baca-baca dulu nih ya yang udah bergabung. Ada tadi Jerni Lobo, Andi Mire Matalata ya, judulnya Januari yang Biru Sia. Pak Marhum, Pak Syarif Marhum, terima kasih Mbak Marini, lagu pilihannya pasti yang terbaik. Selamat tugas sampai ujung acara. Oke. Jo Rimbo Ulu, Assalamualaikum Pastela dari Sutejo di Rimbo Ulu, Tebo Jambi, minta lagunya Eva Manurung Ayah. Nanti coba saya ikutkan aja nih lagunya ya. Kemudian ada Sugiono Mahmud, Assalamualaikum, selamat bertugas Mbak Rini, salam sehat selalu. Thank you, sama-sama, terima kasih Pak Sugiono. Moms Kezia, tunggu siapa tuh Bunda? Saya gak tunggu siapa-siapa nih. Tunggu ini, tunggu Moms Kezia ini saya ya. Oke Mbak Rini, tolong dong lagunya Refika Duri Kemuning, Pak Sugiono, siap. Nanti sebentar ya. Kemudian siapa lagi? Ada Mbak Sari, Assalamualaikum Mbak Rini, pasti lama tugas ya, ikutan aja lagunya, terima kasih. Oke, yang mau ikutan tidak apa-apa, monggo. Yang mau request juga boleh ya. Kita mau ke lagunya Bu Jerni Lobo dulu. Ini tadi request lagunya Miriam Andi Miriam Matalata ya. Sebentar Pak Sugiono, lagunya Kemuning ya. Pokoknya tetap stay tune di Pro 1 RRI Palu.

Baik, Pro 1 RRI Palu. Pak Sugiono tadi yang sudah request lagu ini, terima kasih ke Muning ya. Oke, masih di Pastel, pasti ada suka tembang lama. Dan kita mau baca-baca dulu nih. Mbak Sari tadi udah ikutan dengan beberapa lagu ya. Kemudian juga ada Bu Jerni, terima kasih Mbak Marini lagunya Salam Semangat dari Luwuk siap. Terima kasih ya untuk pendengar kita yang ada di Luwuk. Ini mewakili ada Ibu Jerni Lobo di sana. Siap deh. Yang mau bergabung kembali boleh ya, 0811-456-03908. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih, tapi gak apa-apa ya. Makasih banyak ya Mbak, lagunya siap Ibu Mariana. Mbak Mariana, ada yang request lagu ini? Siapa yang request lagu ini? Angkat tangan coba. Ini lagu dari Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Kalau mau pilih apa nih? Mau yang hitam apa yang mau yang putih ini? Mana-mana aja.

Baiklah, masih di Pastela hari ini. Yuk kita ramaikan lagi ya untuk program kita. Lagu-lagu lama yang masih bisa Anda dengarkan, bisa Anda request ya melalui live TikTok RRI Palu juga boleh. Langsung aja kasih komentar, jangan lupa di tap-tap layar, jangan lupa di follow ya untuk akun RRI Palu. Akun Marini juga yang belum follow silakan follow. Masih ada lagi yang ingin gabung lanjut. Oke, silakan ya. Tadi di Luwuk sudah. Di mana lagi nih? Ayo, ayo. Jangan sampai terlambat ya untuk program kita di Pastela siang hari ini. Lagu-lagu lama masih dihadirkan. Oh iya, tadi ada yang request juga lagunya. Sebentar. Ada beberapa lagu yang apa sih namanya? Yang sudah Anda request melalui line telepon, melalui WA juga. Pokoknya siap-siap aja ya. Ada yang suka beruri? Ada dong. Oke, selamat menikmati santap siang hari ini bersama dengan angin malam dari

Yang udah request lagu ini terima kasih banyak ya. Ada Angin Malam dari Bruri Pesolima. Selamat siang Lapulga, assalamualaikum Pak Stella. Request lagu Risau Panbar. Thanks Mbak Rini. Kenapa nih siang-siang begini lagi risau kah? Taurus, selamat siang Bu. Bisa request Black Sweet Pesona?

risau, semoga aja gak risau ya La Pulga. Dan lagu terakhir ini pendengar dari Taurus ya. Taurus, selamat siang Bu, bisa request lagunya Black Suit, judulnya Pesona Herawati. Dan sekaligus ini menutup perjumpaan kita dalam program Pastela siang hari ini ya. Nanti insya Allah besok kita jumpa lagi di program yang sama, untuk program Pastela yang bisa Anda ikuti setiap hari dari pukul 12.30 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih yang udah tap-tap layar siang ini, yang udah follow, yang udah share juga ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kita tiba di Info Pro 1 untuk siang hari ini bersama saya Maria Immaculata. Info yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan dan pembinaan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2024 dan 2045. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
2: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 dengan mengangkat tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan pembangunan keluarga sebagai upaya mencetak generasi yang tangguh, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, membimbing, dan membentuk karakter anak sejak dini. Menurutnya, kehadiran ayah dalam keluarga menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas di masa depan.
3: Tema tahun ini adalah Ayah Wajib Hadir. Saya kira ini menjadi hal yang sangat krusial saat ini, bahwa kehadiran seorang ayah untuk pembinaan anak itu menjadi sangat penting dan sangat strategis. Oleh karena itu, saya selaku Gubernur Sulawesi Tengah menghimbau kepada seluruh ayah yang ada di Sulawesi Tengah ini, sudah tiba saatnya mari kita membantu menjauhkan pikiran kita bahwa tugas membina mengasuh anak itu hanya tugas seorang ibu. Tapi tugas seorang ayah memiliki peran yang sangat penting untuk melahirkan generasi yang baik menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang.
2: Lebih lanjut, Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan keluarga sebagai madrasah pertama dalam pembinaan anak. Menurutnya, keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi yang tangguh, mandiri, serta memiliki etika yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini diharapkan jadi momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Info Pro 1.
1: Mendengar peringati Hari Keluarga Nasional, pemerintah Kota Palu mengingatkan pentingnya kehadiran fisik dan mental figur ayah dalam tumbuh kembang anak. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
4: Pemerintah Kota Palu menegaskan peran penting ayah sebagai kepala keluarga. Kehadiran ayah dinilai tidak sebatas memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, namun wajib hadir secara fisik dan mental guna mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, Ridwan Mustafa, setelah upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 pagi tadi. Dirinya menuturkan, di tengah upaya menuju Indonesia Emas, dibutuhkan keterlibatan aktif figur ayah dalam membentuk generasi berkualitas.
5: Kita tahu bersama dengan kondisi saat ini, peran ayah itu dituntut sangat penting di keluarga, supaya harapan kita bersama generasi kita ke depan ini menuju Indonesia Emas ini betul-betul generasi yang berkualitas. Tentunya itu sangat menuntut peran keluarga, terutama ayah. Ayah jangan hanya berfungsi hanya memberikan uang, memberikan fasilitas, tetapi tentu pendekatan secara fisik dan mental dan sosial kepada anak-anak kita itu sangat penting. Itu hal-hal kecil sebenarnya, tapi itu bisa berpengaruh kepada anak-anak kita ke depan.
4: Ridwan menambahkan, untuk memperkuat peran ayah dalam keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mencanangkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan GAMAS atau Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Melalui implementasi program ini, para ayah diharapkan dapat terlibat lebih pada sektor pendidikan anak, sekaligus berpartisipasi aktif dalam membangun ketahanan keluarga.

0: Info Pro 1.
1: Mendengar memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dinilai menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan Environmental Fest 2 tahun 2026 sebagai rangkaian dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia selama 3 hari pelaksanaan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan beragam agenda, mulai dari pameran perusahaan lingkungan, berbagai lomba fun run 5 km, hingga penampilan artis nasional pada malam penutupan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, seluruh pelaksanaan Environmental Fest 2026 didukung oleh para pelaku usaha tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kegiatan yang berlangsung di halaman Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tersebut dinilai bukan hanya sekadar kegiatan hiburan, melainkan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim.
3: Kegiatan ini puncak kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Kami mendapat support besar, dukungan dari baik pemerintah provinsi, dari DPRD, dari para akademisi, dan pelaksanaan ini dilaksanakan penuh oleh pelaku-pelaku usaha. Yang tentunya, seperti saya lapor di Pak Ketua tadi, ini pelaku-pelaku usaha yang dalam tanda kutip lagi sehat-sehat saja, yang baik-baik saja. Nah, jadi mereka berinisiatif, kebetulan juga kemarin terjadi bencana, maka dengan kegiatan ini insya Allah akan ada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah juga kemarin. Nah, ini juga menjadi edukasi untuk masyarakat bagaimana dengan menjaga lingkungan.
2: Wahid menambahkan, selain mendukung pelaksanaan Environmental Fest 2026, para perusahaan tersebut juga menggalang donasi untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi. Selama 3 hari kegiatan, DLH Sulteng berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, pihak penyelenggara hingga bintang tamu. Donasi tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di Kabupaten Sigi melalui Yayasan Peduli Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tengah. Ia berharap kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026 dapat menjadi awal yang baik dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang bersih serta tangguh terhadap perubahan iklim.
0: Info Pro 1.

0: sebagai pengayom masyarakat, serta semakin dekat dengan masyarakat sesuai tema HUT Bhayangkara tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
1: Polri selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, baik itu pelayanan yang berkaitan dengan proses penyidikan maupun pelayanan-pelayanan lainnya yang tentunya akan memberikan kepuasan terhadap harapan dari masyarakat yang mengharapkan bahwa kondisi di Sulteng ini bisa tercipta damai, aman, dan kondusif.
0: Memaknai Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 serta wujudkan Polri mengabdi untuk masyarakat, Polda Sulawesi Tengah juga menggelar sejumlah kegiatan sosial, diantaranya donor darah, kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, dan berbagi paket sembako bagi masyarakat. Sementara kegiatan puncak 1 Juli nanti akan dilakukan upacara.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, memasuki masa transisi pemulihan dampak bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi terus dilakukan, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar warga penyintas dan perbaikan fungsional infrastruktur terdampak bencana. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: Penanganan terhadap warga terdampak bencana gempa bumi magnitudo 6,7 di wilayah Kabupaten Sigi terus dilakukan, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan hunian sementara yang saat ini masih dalam tahapan pembangunan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sigi, Henry Kusuma Rombe, dikonfirmasi RRI pagi tadi mengatakan, memasuki masa transisi kondisi masyarakat terdampak sudah berangsur pulih dan tim masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar warga penyintas terpenuhi serta perbaikan infrastruktur terdampak terus dilakukan.
3: Yang penting pertolongan pertama evakuasi itu kita bisa pastikan bahwa sudah dilakukan. Selanjutnya penanganan air bersih kita tetap survei air, Pak. Kemudian pembongkaran rumah-rumah yang rusak berat yang akan mendapatkan huntara. Selanjutnya huntap, kemudian penanganan longsoran di sungai dilakukan oleh TNI, oleh Polri dan lain-lain. Termasuk di dalam masa transisi ke pemulihan menurut peraturan itu juga sama dengan masa darurat, tapi bukan tanggap darurat.
2: Henry menambahkan, berakhirnya tanggap darurat 30 Juni 2026, penanganan warga penyintas lebih dioptimalkan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar, fungsional infrastruktur, dan fasilitas lainnya pasca bencana.
0: Info Pro 1.
1: Berikan info yang terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuju Una-Una mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Touna dalam menyesuaikan anggaran pembangunan di tengah refocusing anggaran.
4: Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuju Una-Una, Ilham J. Lamahuseng, mengapresiasi kinerja Pemkab Tuju Una-Una. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah karena adanya refocusing berjalan dengan baik. Beberapa organisasi perangkat daerah OPD yang mensupport sektor-sektor produktif dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM cukup maksimal. DPRD Tuju Una-Una juga memperkuat dukungannya terhadap program dan kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan usaha tani, yud, kualitas pendidikan, hingga kualitas layanan kesehatan.
5: Alhamdulillah, pembangunan Tuju Una-Una ini sudah maksimal disesuaikan dengan penganggaran. Untuk tahun ini kita fokus pada Dinas PU untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
4: Menurut Ilham Lamahuseng, tiga sektor ini adalah kebutuhan yang sifatnya fundamental bagi masyarakat Kabupaten Tuju Una-Una, sehingga kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat dengan menitik beratkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sudah sangat tepat. Ibnu Abbas melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Untuk
1: berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Pendengar, tahukah Anda ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam talimatul haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lho ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: dong.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk sore hari ini. Di kebersamaan kita mendengar untuk Palu sore ini masih melanjutkan ya. Kita mengikuti program UMKM Bicara. Saya Marini sendirian, saya ditemani oleh Mas Joko. Gimana, aman Mas Joko? Ini dari jawabannya ini terdengar apa? Terdengar melas gitu.
1: Enggak sesuai situasi Palu dan sekitarnya.
0: Iya.
1: Itu uniknya kita tinggal di Palu itu ya, Rini. Paginya panas, siangnya mendung, sorenya panas lagi, malamnya hujan.
0: Malamnya hujan. Gitu ya. Jadi memang kita benar-benar enggak bisa memprediksi cuaca di Palu ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kan pagi tuh panas ya, lumayan lah ya. Terus kemudian waktu saya mau ke kantor jam 9.
1: Mendung.
0: Mendung. Langit hitam. Nah, sekarang mendung lagi nih, iya kan?
1: Mendung lagi. Ya sama dengan apa ya situasi ketika hal ini kita coba sendirikan dengan teman-teman pelaku UMKM yang selalu mengeluhkan, ya Mas, hari ini kok rame, besok lusanya sepi, ya nggak ada pembeli lagi gitu loh. Terus kita mau situasi harus gimana, Mas?
0: Nah.
1: Solusinya gimana? Saya jawab, Mbak, lawang saya juga sama. Jadi gitu, namanya bisnis itu fluktuasi, ada lagi rame-ramenya, ada yang ada lagi sepinya.
0: Betul.
1: Udah gitu tambah biasanya gini loh, Rin, kita buat produk baru paling banter bertahan 3 bulan. Setelah itu followernya ada, yang ngikut itu banyak lagi. Lagi buat
0: berganti
1: lagi
0: terus ya.
1: Iya, orang lagi apa? Lagi rame-ramenya maca gitu.

0: viral juga kayak es teler gitu kan, di mana-mana es teler creamy. Kemudian apa lagi ya? Dimsum.
1: Iya, itu sekarang dimsum
0: itu loh. Kemarin beberapa waktu lalu tuh cari penjual dimsum itu susah lah ya, gitu susah. Ya. Sekarang ini udah kalau kita mau jalan-jalan ke CFD itu ya, atau sekarang malam-malam atau sore begitu ya.
1: Kok
0: itu
1: jualan semua gitu loh.
0: Ada.
1: Jadi sesuai dengan topik kita hari ini ya Rin ya. Pelanggan baru dan apa? Iya benar ya. Pelanggan baru dan pelanggan lama itu lebih penting yang mana? Yaitu kalau saya sih, ngelihat tergantung dari servis kita, pelayanan kita. Kalau kita mau yang servis kita nggak bagus ya, otomatis kita akan ditinggalkan pelanggan.
0: Kan
1: gitu ya.
0: Ditinggalkan oleh pelanggan.
1: Kita pasti akan ditinggalkan. Orang kita ngelayani orang itu judes, berapa?
0: Lari.
1: Kabur pasti.
0: Lari
1: pasti lari.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita layani dengan baik, selamat sore Mbak, mau beli apa? Lihat-lihat dulu kakak, ya kan? Enak juga kita di kalau disuguhi kayak gitu ya.
0: Betul. Jadi pelayanan ini penting ya.
1: Penting.
0: Penting sekali. Jadi kalau mau memilih pelanggan lama atau pelanggan baru, Joko pilih mana ini?
1: Itu apa itu ya buat ini?
0: Itu pertanyaan itu harus dijawab.
1: Kalau pelanggan lama kan tergantung kembali ke persoalan servis tadi ya. Kalau pelanggan lama itu kan kita harus tetap bisa mempertahankan. Ada yang bahkan kasih itu loh, Rin.
0: Apa
1: ada yang kasih apa semacam merchandise-nya itu supaya dia mampu bertahan gitu loh.
0: Iya.
1: Bisa mampu bertahan. Misalnya gitu, tiap Natal, tahun baru atau Lebaran dikasih sarung supaya pelanggannya nggak lari gitu ya.
0: Ada.
1: Pelanggan baru juga bagus ya, tapi apa kita kan belum tahu nih sampai seberapa kuat dia mampu bertahan sama kita belanjanya gitu kan, kayak gitu ya, tergantung dari kita sih,
0: semuanya tergantung dari pelayanan kita sebenarnya.
1: Dari pelayanan
0: mau dapat pelanggan baru itu sebenarnya lebih bagus ya, apalagi memang pelanggan barunya ini baru mengenal produk kita dan mereka juga sudah suka ya, apalagi dengan pelanggan lama. Jadi itu yang memang harusnya dirawat seperti itu ya kok ya.
1: Iya, penting sih memang apa dengan persaingan kompetitor kan kita semakin kesini semakin banyak ya, nggak kayak dulu ya, kita ciptakan satu apa hal yang baru dan kemudian kita tinggal santai-santai aja pelanggan pasti datang. Tapi ketika kita tidak membuat hal yang kemudian menjadi pemantik bagi pelanggan-pelanggan baru untuk datang ya, selamat datang juga dengan pelanggan yang tetap sama juga, dengan misalnya hanya 10 atau 15 saja pelanggan yang ya itu aja yang kalian rawat, nggak bisa juga gitu kayak gitu Rin. Harus tetap ada pelanggan baru gitu.
0: Ada sih pertanyaan seperti ini kok ya, yang sering bikin pelaku usaha itu berpikir keras, soalnya pelanggan baru itu memang bisa menambah penjualan ya, tapi pelanggan lama juga punya peran yang nggak kalah penting ya. Jadi memang banyak orang fokus promosi besar-besaran demi mendapatkan pelanggan baru, padahal pelanggan lama itu adalah mereka yang sudah percaya dengan produk atau layanan yang kita berikan. Jadi kepercayaan itu nggak datang begitu saja.
1: Betul, betul. Kayak gini deh, ilustrasinya biasanya bengkel lah misalnya ya.
0: Iya,
1: kalau servisnya bagus misalnya, pun jauh itu di Palu Barat, saya tinggalnya di sini misalnya Palu Timur, saya pasti nyamper ke Palu Barat.
0: Iya. Itu ya, karena apa coba?
1: Ya karena servis tadi, pelayanannya. Jadi tetap ada, oh pelanggan kita tetap yang ini gitu loh. Pun ada pelanggan baru, ya sekali lagi kembali ke tadi itu, kalau kita gak promo besar-besaran, kita gak bakalan juga dapat sih pelanggan baru. Percaya aja itu, kayak gitu aja sih. Karena kita juga sama-sama juga pelaku sih di sini, kita pelaku UMKM. Mungkin teman-teman di luar sana juga, kalau ada yang mau kasih masukan, kami nunggu juga hari ini. Kayak mana solusinya misalnya, semakin hari pelanggan saya kok semakin kurang Pak ya. Padahal dulu saya bisa bertahan loh dengan jumlah pelanggan sampai 30-40 sehari gitu loh. Misalnya buka rumah makan misalnya, atau mungkin ada kedai, saya bisa ada kunjungan sampai 30-40. Nah itu kemudian sekarang berkurang. Atau mungkin Anda kurang juga mengikuti sesuatu yang update gitu ya, nggak update gitu ya. Saya ingat salah satu saya nggak mau jemputin, tapi kayaknya Kak Rini sering nyamper ke tempat itu sih, yang arah ke SMP itu ya. Kan kemarin dia punya skema itu bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya. Sekarang kan dia bergeser buka malam katanya. Padahal saya sempat nanya loh ke bapaknya itu, Om Heng itu. Om Heng bilang, Om Jok, saya memang strategi nih, strategi saya supaya tetap datang pelanggan. Tapi sekarang sharing waktu, dia buka sampai malam. Karena memang mungkin permintaan ya, permintaannya dari konsumennya bahwa bukanya sampai malam. Tapi mungkin Om Heng juga punya trik sendiri loh sebenarnya itu. Punya trik juga, oh ternyata saya harus merawat juga, merawat konsumen saya, merawat pelanggan saya. Kalau saya nggak buka sampai malam, takutnya dia melipat.

0: ke tempat lain.
1: Yeah.
0: Ah ini kayak pakai bahasa sini deh. Ini namango banget sih orang masa bukan sampai jam 12 malam kita mau pengen makan loh. Kan kan gitu.
1: Iya, kan?
0: Bisa jadi loh punya kita kan punya strategi masing-masing. Mm-hmm. Kayak gitu.
1: Ada strateginya ya. Mungkin apa sih namanya kalau misalnya pagi menunya apa gitu kan ya. Malam juga menunya mungkin berbeda.
0: Iya.
1: Kayak begitu. Jadi itulah strategi-strategi yang memang perlu nih untuk perbaikan usaha ya. Dan ada anggapan seperti ini kok, di dunia bisnis itu mempertahankan pelanggan lama seringkali lebih murah daripada mencari pelanggan baru, karena pelanggan yang puas itu biasanya akan kembali membeli. Itu contoh tadi ya. Bahkan merekomendasikan kepada keluarga atau teman-temannya. Nah,
0: karena beresiko juga sih kalau kita mau main lebih jauh untuk cari pelanggan baru, beresiko meninggalkan pelanggan yang lama. Kan beresiko banget itu. Kita mau ngejar yang baru dan yang baru, padahal yang pelanggan lama ini walaupun jadi apa ya, mereka itu betul skalanya kecil membeli, tapi kan dia kontinual. Tiap hari dia beli datang.
1: Selain kontinual
0: tiap hari. Kalau dia kecil-kecil tapi dia continue, ada terus masuk.
1: Jadi selain continue, kadang pelanggan-pelanggan lama ini juga suka merekomendasikan dari mulut ke mulut ya. Contoh misalnya saya punya usaha jasa. Ketika pelayanan saya kepada pelanggan itu bagus, itu akan menjadi rekomendasi gitu kan. Misalnya Jokno, oh iya bagus tuh, Rini punya tuh.
0: Iya, betul-betul.
1: Kan begitu kan.
0: Iya, selalu menyampaikan di setiap kesempatan ya. Apalagi kayak kayak apa itu, arisan-arisan itu kan pasar gemuk loh itu. Pasar paling gemuk itu loh. Arisan, keluarga itu kan suka seperti sampaikan Rini tadi. Eh tempatnya Rini bagus loh. Eh coba jajal ke sana. Walaupun kita belum tahu loh. Tapi karena ada yang merekomendasikan dari orang-orang terdekat, circle kita, pasti ke situ jadinya.
1: Betul. Karena biasanya tuh orang tuh lebih apa ya, lebih cepat percaya dengan rekomendasi daripada melihat iklan gitu.
0: Walaupun juga sebenarnya hampir beriringan juga hal itu tadi ya Rin ya. Iklan juga penting, halo-halo itu, promo itu penting juga. Tapi paling tidak yang lebih kuat tadi itu, circle tadi itu. Ketika ada yang merekomendasikan tempat ini bagus, otomatis pasti datang loh. Karena sekali lagi kompetitor semakin banyak gitu loh.
1: Karena saya juga biasa mengalami seperti ini kok. Misalnya saya merekomendasikan ada beberapa teman punya usaha gitu kan. Pasti ketika mereka melihat di WhatsApp, bisa mereka bilang ini recommended nggak ya? Nah gitu kan?
0: Iya, pertanyaan pertama pasti itu.
1: Ini recommended nggak? Oh iya pasti kan semuanya itu dari kita gitu kan? Oh iya recommended, bolehlah main-main kesana, mencicipi atau boleh memanggil jasanya misalnya kayak gitu. Jadi rekomendasi ini penting dengan hadirnya pelanggan-pelanggan lama ini bisa memunculkan pelanggan-pelanggan baru dengan rekomendasi itu tadi.
0: Betul ya. Karena sekali lagi begitu bergerak dinamisnya bisnis khususnya UMKM lah, teman-teman kita UMKM yang sekali lagi UMKM adalah salah satu yang kuat bertahan di tengah gempuran apapun lah, mau COVID, mau gempa, mau persoalan krisis moneter, sebagai UMKM itu tidak terbantahkan, tidak terkalahkan. Betul. Mereka dan tetap bisa bertahan
1: dan terus berjalan ya. Karena ya itu tadi, bahwa kita hidup ini kita butuh nih UMKM ya. Kita butuh jajan, kita butuh makan juga ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini banyak makanan-makanan yang memang mengundang selera kita untuk membeli ya. Kalau dulu kan, kalau zaman-zaman dulu itu kan jarang yang namanya tempat-tempat khusus untuk UMKM. Itu jarang kan, hampir-hampir nggak ada.
0: Betul.
1: Kita sampai bingung untuk mencari tempat-tempat yang kayak begitu. Tapi sekarang luar biasa ini perkembangan.
0: Sekarang diberikan ruang ya buat teman-teman. Jadi kita nggak repot-repot lagi. Misalnya tempat ini jadi satu tempat yang khusus jualannya somai semua, ini jualan baju semua. Jadi kita nggak kayak dulu lagi ya. Tapi sekali lagi justru di tempat-tempat kayak begitulah benar-benar diperlukan persaingan yang sehat gitu kan. Ya sekali lagi karena dempet-dempetan kan.
1: Benar. Jadi itu persaingan sehat. Jadi kalau misalnya jangan apa ya, kalau kita berjualan seperti itu kan sudah ditakar ya, rezeki sudah ditakar. Jadi tidak perlu risau dan resah, asal bermainnya sehat.
0: Iya, selama you nggak judes aja. Kalau you judes ngelayani orang pasti iyalah apapun
1: belum,
0: itu ya.
1: Belum apa-apa sudah beli apa?
0: Iya. Aduh. Kita aja deh kalau nyiar juga, kalau kita judes,
1: mana?
0: Kayak di sono itu. Ya sudah, emang ada mana, yang mau denger? Enggak gitu loh.
1: Mana ada
0: gitu
1: yang
0: loh
1: mau dengerin ya?
0: Iya enggak ada, ya semua, kurang lebih kita juga Karin ya. Gitu Rin. Kalau jualan hari juga sama, orang yuk ngelain orang beli apa?
1: Iya.
0: Ada Arman? Orang ngerti apa gitu loh, enggak ngerti gitu loh jadinya. Tapi kalau mungkin teman-teman di luar sana yang layanannya bagus, ya pastilah. Walaupun memang rezeki Allah sudah ngatur ya. Allah sudah takar sampai sini rezeki. Tapi kita juga ikhtiar juga sih. Masa mau apatis pasrah juga dengan kondisi itu ya. Kita berusaha lah.
1: Betul. Harus selalu ada usaha dan doa begitu ya. Jadi kalau berbicara tentang pelanggan baru dan pelanggan lama ini kok ya. Jadi kalau misalnya kita mementingkan pelanggan pelanggan lama begitu. Jadi bukan berarti pelanggan baru itu tidak penting ya. Justru bisnis itu akan terus berkembang kalau mampu menarik pelanggan baru sekaligus menjaga kepuasan pelanggan lama. Jadi ini memang seperti yang Joko bilang tadi itu beriringan ya. Jadi memang bukan sebenarnya bukan soal memilih salah satu begitu. Jadi ibarat sebuah pohon gini. Jadi pelanggan lama itu adalah akar yang membuat bisnis itu tetap kokoh ya. Kita bisa membayangkan sebuah pohon. Sedangkan pelanggan baru itu adalah tunas yang membuat bisnis itu terus bertumbuh.
0: Jadi gitu. Ya, karena pelanggan baru ya itu tadi mereka bisa dalam artian memperkenalkan produk ya, memperkenalkan produk kita atau jasa kita kepada banyak orang ya, dengan paling tidak ya terus mendapatkan pelanggan baru lah. Karena bisnis itu kan fluktuatif sekali lagi, punya peluang untuk bisa berkembang, bisa juga turun atau down, atau juga mungkin bisa meningkatkan pendapatan. Tapi di sisi lain, sekali lagi seperti sampaikan Rini tadi, pelanggan lama itu memang seringkali apa ya, memberikan nilai yang lebih besar dalam jangka panjang karena mereka itu sudah mengenal sudah lama, ya, gitu ya, produk mengetahui yang kita berikan ke mereka. Oh ternyata produk ini lebih bagus itu. Mereka bisa mengenalkan pada teman-teman tadi karena sekali lagi pasar yang paling gemuk itu adalah keluarga. Dari situ ada hal yang lain bisa sampaikan kepada teman, rekan kerja atau mungkin bisa mendatangkan hal yang baru. Kayak sampaikan Rini tadi kita sampaikan ke teman itu menjadi pelanggan baru. Kemudian ya, kita nggak perlu keluarkan biaya lebih banyak untuk promosi karena dia ngomong sendiri ke orang lain gitu.
1: Karena sudah ada testimoni ya, ada testimoni ternyata oh ya di sana bagus atau di sana enak begitu menunya juga apa sih namanya tidak terlalu mahal begitu tapi ya enak lah untuk nongki sore-sore nah gitu.
0: Iya karena bisnis yang sehat sekali lagi adalah perlu menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Kan gitu ya, beriringan ya. Jadi strategi strategi ini apa ya? Strategi yang bagus lah. Bisa memberikan pelayanan berkualitas, bisa menjaga hubungan baik lah antara kita dan juga pelanggan yang sudah ada. Atau mungkin bisa terus melakukan promosi-promosi lah. Atau inovasi-inovasi baru untuk mendatangkan juga pelanggan baru. Jadi dua-dua itu berjalan beriringan sebenarnya.
1: Kita akan kembali nanti dengan strategi berikut ya, seperti apa nanti di UMKM Bicara sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di UMKM Bicara sore ini pendengar, saya Mari ini masih bersama Joko juga ya. Oke, masih juga berbincang tentang topik kita sore ini, pelanggan lama versus pelanggan baru ya.
1: Iya, dan tadi Rini sampaikan di akhir, pertengahan tadi bahwa sebenarnya ada strategi itu ya Rini ya, strategi mendapatkan pelanggan baru dan strategi bagaimana mempertahankan, mendapatkan dan mempertahankan itu memang repot gitu ya. Jadi kalau mendapatkan pelanggan baru otomatis ya, karena memang kita sekarang di era digital, ya promosi gitu loh. Jadi promosi yang menarik ya, misalnya ada diskon pembelian pertama, atau mungkin ada paket hemat, jadi orang ya ke situ. Yang kedua ya, sekali lagi karena digital ya, manfaatkan media sosial, promonya ya banyaklah, konsisten melalui foto, video, atau juga testimoni. Jadi di antara itu, apa yang kami sampaikan yang katanya orang itu konvensional banget sih yang model dulu, enggak. Pelayanan yang ramah itu memang bukan persoalan konvensional, itu selalu.
0: Itu harus konsisten kalau berbicara tentang pelayanannya, enggak boleh berubah.
1: Betul. Pinjam istilah salah satu apa? Iklan dulu itu, kesan pertama itu yang pertama yang harus Anda dapatkan. Jadi
0: selanjutnya supaya, terserah Anda
1: gitu loh. Kan gitu ya. Jadi berikan pelayanan yang ramah, cepat gitu. Jadi supaya calon pelanggan itu punya kesan pertama yang baiklah sama kita. Jadi kemudian sering-seringlah kumpul-kumpul sama teman-teman yang punya jaringan lebih luas, karena perluasan jaringan itu adalah modal utama untuk kita bisa menjadi memasarkan produk kita lebih bagus. Kemudian seperti sampaikan Rini tadi, minta pelanggan lama, sekali lagi minta pelanggan lama untuk merekomendasikan misalnya kepada orang-orang terdekat kita, misalnya melalui program referensi atau mungkin hal-hal yang lain.
0: Boleh gitu, melalui media sosial juga ya.
1: Gitu loh. Karena sekali lagi pertanyaan itu, recommended nggak ya? Selalu kalimat itu yang jadi pertanyaan. Nah kalau untuk pelanggan yang lama ya, strategi ya pertahankan gitu. Jaga kualitas kita, jaga kualitas produk lah. Jangan karena sudah banyak pelanggan, yaudahlah ya, kita buat yang asal-asal, enggak, mereka pasti akan meninggalkan kita. Jadi ada program-program loyalitas lah, seperti saya sampaikan awal tadi, ada poin cashback misalnya,
0: itu
1: atau
0: juga,
1: diskon khusus pelanggan yang tetap gitu kan.
0: Jadi memang harus punya program-program yang menarik ya, walaupun mungkin ya itu tadi kan kita memberikan penghargaan begitu ya untuk pelanggan setia kita. Nggak ada salahnya sih kalau saya ya, sedikit promo begitu.
1: Sedikit promo, kemudian sama yang pelanggan-pelanggan yang lama, tetap jaga komunikasinya, tanya ke mereka, minta masukan pelanggan, pelanggan-pelanggan yang lama. Gunakan saran mereka untuk bisa meningkatkan kualitas dari produk kita sih.
0: Biasanya kan, biasanya begini kok, kadang-kadang orang kayak alergi begitu ya untuk menerima masukan dan keluhan pelanggan. Padahal ini sebenarnya sangat-sangat penting ya, untuk mempertahankan dan juga untuk memajukan usaha ya. Kan biasanya ngapain sih, apa alergi begitu terhadap masukan-masukan.
1: Betul.
0: Padahal itu,
1: itu yang tetap bisa menjaga posisi kita berada sampai hari ini gitu, kayak gitu ya. Yang lebih menarik lagi adalah kadang-kadang kita juga nggak mau meminta tanggapan dari pelanggan, karena kita seperti sampaikan Rini tadi, malu dan sebagainya, merasa risih dan sebagainya. Padahal pelanggan itu ketika kita menanyakan tentang itu, atau mungkin ada pengalaman yang berkesan yang kita tanya mereka, mereka merasa dihargai loh. Mereka ingin kembali membeli.
0: Kayak gitu lah. Kembali menggunakan jasa kita, kayak gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Nah tadi juga bagaimana kita bisa memberikan apresiasi begitu kepada pelanggan setia. Mungkin kita bisa memberikan diskon gitu ya, kalau untuk misalnya 50 pelanggan pertama, ya kan, atau pembeli pertama, bisa seperti itu. Jadi memang memberikan apresiasi ini tidak harus mahal sih ya, bisa ucapan terima kasih juga, potongan harga itu tadi, hadiah kecil, atau mungkin juga ada namanya program loyalitas, kayak gitu ya. Intinya kalau saya sih terus berinovasi ya. Berinovasi bagaimana kita yang punya usaha itu mengikuti perkembangan zaman, kemudian ciptakan variasi produk atau hadirkan layanan yang lebih praktis sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
1: Jadi kombinasi keduanya itu banget, antara pelanggan baru dan pelanggan lama. Kenapa begitu? Supaya bisnis kita tetap sustainable, bisa terus berkelanjutan lah.
0: Terus berkelanjutan. Jadi memang pelanggan baru itu membantu bisnis untuk bertumbuh ya kok ya. Tapi pelanggan lama itu adalah pondasi yang membuat bisnis tetap bertahan. Jadi kalau misalnya keduanya bisa dijaga dengan baik nih, jadi tidak memilih pelanggan baru atau pelanggan lama, ini harus dijaga nih keduanya ya. Jadi peluang usaha untuk berkembang tentunya akan semakin besar.
1: Iya, gitu. apapun usaha kita, misalnya makanan, jangan juga kemudian mengacu pada jenis makanan, misalnya rujak pedas.
0: Rujak pedas enak.
1: Rujak pedas kok ilu. Kelum geri.
0: Mana? Oh.
1: Jangan berarti rujak pedas kemudian kita juga ikut judes juga.
0: Iya. Itu kesukaannya Mas Iwan itu.
1: Iya. Karo tantennya langsung dipangan. Bisa kentong loh. Dekek kono gak payu.
0: Oh, Mas Iwan banget itu loh ya.
1: Gini loh. Jadi apapun itu ya usaha kita ya. Mau apalagi bisnis makanan itu kan yang paling rentan ya Rin ya.
0: Betul.
1: Jika kita gak ramah ke orang, akhirnya jadinya kayak gitu ya. Udahlah ditinggalin lah. Apalagi kadang-kadang teman datang kemudian, Om Jok, tentar ini sama Kang, mau begitu kan enak gitu ya, ditawari kayak gitu ya.
0: Betul, apalagi gitu. Kalau orang Palu itu kan biasanya begini kok, mereka suka cari yang enak, yang murah dan banyak gitu ya.
1: Itu tadi pelanggan yang lama itu merekomendasikan ke pelanggan baru. Tapi di Pekalibat kasih bagus kalau bilang, Om Jok so makan, berarti itu nggak ada pilihan lain, berarti kita nggak usah dikat. Seharusnya dia nanya, ayo makan, nah itu penting itu.
0: Itu ajakan
1: ini kan bagus datang-datang itu. Begini, so makan, nggak masuk. Tepatnya gitu ya. Jadi penting sekali lagi kombinasi antara pelanggan baru dan pelanggan yang lama itu penting lah, supaya bisnis kita tetap bisa berkelanjutan sekali lagi.
0: Iya betul. Intinya bagaimana sekali lagi kita bisa memilah dan memilih, jangan menyampingkan begitu ya untuk pelanggan lama, dan tetap setia, tetap memberikan prioritas juga, apalagi dengan pelanggan yang baru. Sekali lagi, ibarat sebuah pohon, bahwa pelanggan lama itu ibaratnya akar dan pelanggan baru itu ibaratnya
1: tunas gitu,
0: tunas
1: ya.
0: dan yang akan bertumbuh nanti, mudah-mudahan ya usaha Anda bisa semakin lancar, semakin laris ya, semakin berkembang dengan perbaikan-perbaikan. Dan perbaikan itu sekali lagi bukan dari kita, tapi itu dari masukan-masukan positif para konsumen dan juga pelanggan yang ada.
1: Oke. Kita sudahi sampai sini dulu.
0: Kita sudahi sampai sini dulu karena memang waktu kita sampai di sini.
1: Nanti pukul 17 kami akan bersama Anda untuk
0: program
1: Gemah Saripati.
0: Gemah Saripati. Oke, Pak. Siap. Terima kasih untuk Anda pendengar, kita berpisah saya dan Joko untuk sore hari ini. Sampai jumpa dalam program UMKM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Mamuju untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita berjumpa kembali sore hari ini dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid dan Wendy di meja operator. Kita ikuti Gema Saripati Maju selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, kami menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi, selamat sore. Halo, rekan Sofi. Baik, rupanya belum tersambung rekan Sofi di RRI Kendari. Halo, Sofi. Baik, nampaknya belum tersambung. Kalau begitu kita ke RRI Bone. Di RRI Bone ada Sri Ulfa. Ulfa, selamat sore, Ulfa. RRI Bone.
3: Ya, selamat sore, Hafid.
1: Baik, RRI Bone, silakan informasi sore hari ini di Gema Saripati Maju.
3: Baik, informasi dari RRI Bone hari ini, Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
4: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Lode Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
5: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 19, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat di sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani. Karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini, banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km juga lebih dekat lewat sini.
6: Dari situ turun naik ke atas pergi sekolah sama. Ya kan?
4: Dengan perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
7: Masuk SMA, Kak.
4: Melalui program TMMD pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
3: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
1: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safira di sana. Yuni, selamat sore.
8: Selamat sore rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya dari Ampana.
8: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana. Memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga. menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojo Una-Una, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Kepala BKKBN, Wi Haji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat tiga pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
9: Kita harus memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
7: Melalui peringatan Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Hafidz Majid di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Baik, saudara, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, di mana Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsyada.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI. Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah bagi upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum atau Sandek Forum. Lalu, bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Baik Bapak, apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia Sulawesi Barat menyelenggarakan Sandek Business Investment and Economic Forum, serta bagaimana forum ini dapat mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat?
11: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SACBI ini sebagai suatu forum ya, Sandek Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini tentunya. Tentunya SACBI ini melibatkan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, otoritas, kemudian pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan juga masyarakat. Karena kita juga dalam konteks SACBI ini kita rangkaikan dengan yang namakan SEIC, ya, SACBI Economic Ideas Competition. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
10: Lalu, apa output yang diharapkan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan kegiatan ini?
11: Tentunya ada dua. Kalau kita bicara SEIC itu sendiri, outputnya adalah opini ilmiah dari masyarakat yang bisa kita angkat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, SAKB ini sendiri karena melibatkan unsur pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, harapannya termasuk juga pelaku perbankan, pelaku usaha, harapannya kita mendapatkan feedback sehingga dapat meramu suatu rumusan rekomendasi kebijakan khususnya terkait hilirisasi untuk sebagaimana tema yang ada di pagi hari ini.
10: Kemudian, apa saja komoditas unggulan Sulawesi Barat yang saat ini didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat untuk dihilirisasi?
11: Kalau kita bicara mengenai komoditas unggulan yang kita dorong untuk Bank Indonesia, tadi disampaikan Pak Sekda bahwa pertumbuhan ekonomi kita banyak didorong oleh industri perkebunan, khususnya sawit. Kalau kita bicara sawit adalah bicara korporasi, sehingga tentu Bank Indonesia mungkin tidak banyak terlibat dari sana, karena itu sudah menjadi aspek korporasi yang memiliki dana besar. Nah, makanya kita fokus kalau Bank Indonesia sendiri pada tiga komoditas utama. Yang pertama adalah kopi, kemudian kedua kakao, kemudian juga ada aspek kelapa dalam. Selain itu juga ada aspek perikanan yang tahun lalu menjadi tema kita. Nah, itu adalah elemen komoditas utama yang harapannya setiap rekomendasi kebijakan maupun kerjasama yang dilakukan dengan Bank Indonesia bisa memberikan nilai tambah di sana.
10: Demikian wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, kita masih di Gema Sari Pati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama rekan Sofi di sana. Sofi, selamat sore. Halo rekan Sofi.
12: Halo.
1: Baik, kabar sehat kawan-kawan di RRI?
12: Alhamdulillah sehat, Kendari sehat. Kita mau update informasi ini dari Kota Kendari ya, yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI, dan LKBN Antara. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Laras Ayu Ningtyas.

0: menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
1: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam NTG, dan itu akan kita berikan selain kita berikan untuk kemarin nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
0: Sementara itu, Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke kawasan XMTK Kendari di tempat demi menambah yang akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total 15 juta rupiah nilai hidupkan suasana sepak bola masyarakat, promosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
2: Ya, demikian pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Hafidh Majid di RRI Mamuju. Silahkan.
3: Terima kasih Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikut kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti. Halo Siti.
4: Ya, halo Bu Hafidh.
3: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
4: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
5: Ada 50 orang untuk satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran.
6: Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya, retribusi yang masih terbatas.
5: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, ada 50 orang untuk satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital. Misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
6: Targetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Tersebut menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Apa sebenarnya benar layanan kebersihan kota? Petugas DLH pun tetap

0: konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di bau-bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.000, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
2: Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo. Joko, selamat sore.
3: Selamat sore, rekan di RRI Mamuju.
2: Baik, Hafid dan Bung Wendy di meja.
3: Baik, terima kasih Hafid. Baik, pendengar Nur Cahyo. Baik, pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2026 menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya beri laporan Muhammad Sidik.
4: Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan malam puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
5: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN satu peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
4: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan.

0: memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
1: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
0: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2020 menumbuhkan terhadap kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan bukan hanya tugas, melainkan juga seluruh masyarakat.
2: Demikian berita yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama TNI Studio. Ada rekan Edi Firmansah dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju. Hafid.
3: Baik, terima kasih Joko Nurcahyo dari RRI Palu. Baik, saudara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kita ke RRI Toli-Toli, ada rekan Meike Bahtiar. Meike, selamat sore Meike.
4: Hafid.
3: Baik, baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih pendengar. Informasi dari Toli-Toli, momentum Hari Keluarga Nasional, Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Laporan Datra Hasan.
5: Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Safitri Lapasiri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
6: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya, kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal ya, kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah, ibunya bikin apa.
5: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
6: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak, kesepakatan, komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan semuanya ya dalam keluarga.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, seluruh orang tua diharapkan semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perkembangan anak. Dengan pola asuh yang berkualitas dan hubungan keluarga yang harmonis, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini akan lebih mudah tercapai.
4: Baik, pendengar, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Saya yang bertugas Meike Bahtiar dan juga rekan saya di bagian teknik ada Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Meike Bahtiar dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara pendengar, berikut kami hadirkan laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju mengenai pemerintah Kabupaten Mamuju ini terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Mamuju. Salah satu langkah strategi yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha. Laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansa. Halo, rekan Rusdiansa.
7: Iya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Sabtu kemarin. Kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Pendengar, meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menampik jika pemotongan kembali terjadi akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal. Berikut petikan wawancara Yuki Permana kepada RRI.
8: Pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Ya kan, ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan saja ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus cari lagi pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat.
7: Baik, mendengar untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang sah dan tidak melanggar aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Urus Biansa, 21 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih Rusdiansa, laporan langsung dari RRI Mamuju. Baik, saudara, berikutnya kita ke RRI Makassar. Di RRI Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Hermala Sari, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Hafid dari RRI Mamuju.
3: Baik, silakan, informasi dari RRI Makassar.
9: Baik, berikut kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Meski memiliki keterbatasan fisik, Carmila yakin mimpinya akan terwujud dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.

0: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cirebon, Carmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi.

0: dukungan agar saya bisa melangkah, tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
1: Siap.
0: Duduk siap.
2: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmila memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
2: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
3: Supporting semuanya itu tidak membedakan mulai dari latar belakang siswa kemudian apakah dia bisa beri.

0: Ya, karena kami tuh skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smart board. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah
1: satu minggu setelah mereka masuk di sini,
0: tidak membedakan
1: beberapa anak-anak itu yang mendatangi
0: kemudian support disabilitas.
1: Dia menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih mereka. Kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk,
0: kami
1: tidak pernah menggunakan spring bed
0: seperti Makassar. Kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa menceritanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Itu ketika anak-anak satu minggu setelah ini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya disampaikan, dia menyampaikan saya bahwa minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua, saya bilang begini. Kan saya orang tuanya, Nak, kan saya ibunya. Jadi mereka berdatangan bersamaan semua merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena ini kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, adalah orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka merasa nyamusif. Saya berang PNS yang 10 tahun lagi, hati saya bahwa saya akan memberikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat depan, sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
2: Sekolah rakyat adalah pondasi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin bisa mewujudkan.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Dan kami kembalikan kepada rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih Herbal Sari dari RRI Makassar dan informasi berupa paket feature dari RRI Makassar tadi. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Mamuju, saya Hafid. Ditemani Bung Haswendi di meja operator, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah." Jadi, janganlah seorang di antara

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu Era di Palu, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti program acara Sandiwara Radio dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat, persembahan dari RRI Bandara Lampung.
1: Sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
3: Oh iya pak, makasih banyak pak.
2: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
3: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
2: Soal apa? Soal Amerika?
3: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
2: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
3: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
2: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
3: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
2: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
4: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
3: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
4: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
3: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
4: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
3: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
4: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
3: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
4: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
3: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
4: Nggak apa-apa ya?
3: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
4: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
3: Tapi maaf ya, nak. Ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
4: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
3: besar. Cerita apa itu?
4: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Era Rival untuk malam hari ini. Dan kita kembali bersama di program Ngobrol Bareng Komunitas, yang kemudian program ini selalu menghadirkan inspirasi, kemudian ada kreativitas di sini dan semangat kolaborasi dari berbagai komunitas di Kota Palu. RRI Palu, khususnya program Satu, setiap harinya menghadirkan program ini dan tentunya menghadirkan berbagai hal-hal menarik lah. Dan malam hari ini kami kembali menghadirkan teman-teman dari Sekolah Model Terpadu Madani Palu. Karena sebelumnya juga kami menghadirkan yang sama, teman-teman juga lain juga menghadirkan dari beberapa universitas yang ada di Kota Palu yang tentunya punya prestasi dan memberikan inspirasi bagi yang lain. Malam hari ini teman-teman dari Sekolah Model Terpadu Madani Palu berbincang tentang sebuah karya yang kemudian tidak hanya mencerminkan apa yang namanya ya, kreativitas para siswa gitu ya, tapi juga menjadi wujud kepedulian terhadap budaya lingkungan. Dan kemudian bagaimana pameran karya siswa SMP Negeri Model Terpadu Madani ini menampilkan sebuah hal menarik, yaitu batik kelor. Tapi kalau kita berbicara tentang sebuah prakarya, mungkin yang langsung terbayang dari kita adalah membuat kerajinan tangan, begitu ya Bapak, adik-adik ya, menghias barang bekas.

0: berapa deh?
1: Kelas 8.
0: 8.
1: Mau naik 9. Ke kelas
0: 9. Kemudian ada Miftah Adi Yaksari. Hal ini Haja ya? Bukan.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Sampai kira aja. Terima kasih deh ya sudah hadir di RRI Palu untuk malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi pendengar, beberapa waktu lalu teman-teman juga sudah menghadirkan pameran prakarya ya, bagian dari implementasi kurikulum sekolah Adiwiyata berbasis kerajinan berbasis local wisdom sih, kearifan lokal. Dan ini adalah pembelajaran mata pelajaran yang disebut dengan prakarya. Pak Asri, mungkin kalau kita berbicara tentang prakarya, sekolah-sekolah lain juga sudah melakukan Pak ya. Tapi iya, kalau kita melihat sekolah Adiwiyata itu kan agak berbeda dengan sekolah lain, dan itu adalah bagian dari SMP Negeri Model Terpadu Madani, iya, Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula ide kemudian menghadirkan apa namanya ya, pameran karya siswa dengan tema batik kelor. Karena kemarin saya nonton siaran langsungnya Pak Kadis, Anda juga yang menjadi dipegang-pegang pertama gitu ya,
3: iya,
0: baju itu ya. Oke, mungkin idenya gimana Pak Asri?
3: Iya, jadi di SMP Model Terpadu Madani itu memang sudah menjadi program khusus untuk Adiwiyata. Jadi bukan hanya bagaimana memanfaatkan barang-barang bekas, tetapi kita mengajak bagaimana anak-anak itu bisa berpikir secara kritis, melihat fenomena-fenomena atau persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka, termasuk persoalan merosotnya budaya lokal yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi dari program STEM yang ada di SMP Model Terpadu Madani ini, kami padukan dengan kegiatan co-kurikuler. Tentunya kita mengajak bagaimana siswa itu bisa kreatif melihat permasalahan-permasalahan yang mereka temukan dan mencari kira-kira apa solusinya. Nah, salah satu solusi yang mereka temukan adalah bagaimana melestarikan budaya atau kaili. Maka mereka beri judul Madani sebagai pelopor pelestari budaya atau kaili. Salah satu hasil produk mereka adalah bagaimana melestarikan batik motif kelor.
0: Jadi motif kelor itu yang menjadi itu ya.
3: Iya.
0: Tapi kan kalau kita berbicara batik Pak Asri ya, batik kan bukan sekedar kain yang kemudian ada dikasih motif yang indah Pak ya. Tapi kan di batik itu kan ada budaya, ada filosofi di dalam, ada keterampilan yang kemudian menjadi legacy lah, di warisan dari generasi ke generasi. Kalau kita berbicara tentang local wisdom kan di Kaili, Tanah Kaili tadi Anda sebutkan ya. Kenapa kepikiran langsung membuat batik kelor? Kan local wisdom kita mah ada tetu Pak, ada kaledo. Kenapa nggak tempelin kaledo aja situ Pak?
3: Iya betul. Iya, iya betul. Kebetulan kemarin di semester 2 ini, khususnya di kelas 8, saya mengajar PPKN materi pelestarian budaya.
0: Okay.
3: Jadi memang saya dalam proses pembelajaran PPKN itu, khusus pelestarian budaya, saya fokuskan untuk mengambil budaya lokal. Karena kita berada di Kota Palu, tentunya yang paling menarik adalah budaya masyarakat Kaili. Saya melihat beberapa kemunduran bagi generasi muda kita, pemahaman tentang budaya masyarakat Kaili, terutama masalah batik. Maka saya melihat secara teori saya ajarkan kepada siswa bagaimana mereka memahami tentang filosofi batik, termasuk filosofi dalam motif kelor itu. Mereka saya ajarkan bahwa filosofi yang ada dalam kelor itu adalah intinya adalah kuat. Kemudian generasi muda itu harus terus tumbuh bagaimanapun dan dimanapun. Karena kalau kita melihat kelor itu dimanapun dia
0: tumbuh,
3: posisinya bisa tumbuh.
0: Okay.
3: Ya baik di tempat kering, basah, hanya dipatok saja itu bisa tumbuh.
0: Oke.
3: Okay. Iya.
0: Pak Asri, sebelum saya ke adik berdua nih, satu dulu Pak. Kemudian bagaimana batik kelor kemudian Anda integrasikan ke dalam sebuah kurikulum Pak? Kalau di sekolah Adiwiyata sendiri, khususnya di SMP Madani?
3: Iya, karena kita di kurikulum sekarang adalah kurikulum pendekatan mendalam, bagaimana guru itu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mengolah materi. Khususnya sesuai dengan kondisi budaya, kondisi sekolah yang ada di sekitar kita, itu memanfaatkan teknologi maupun memanfaatkan lingkungan yang

0: Ada.
1: Ini cap ya, batik cap atau di batik cap ini berarti?
0: Kalau yang mereka produksi ini ada dua, produksi yang cantring. Ini yang cantring dalam bentuk taplak meja. Okay. Kalau yang mereka pakai ini, yang kami pakai itu printing.
1: Oh printing ya, yeah. Oke deh. Saya manggilnya apa, abrisan atau apa?
2: Abrisan aja. Abrisan.
1: Abi gitu ya. Oh, ini uminya. Abi, terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Kemarin teman-teman juga dari kelas 7 sudah mendahulunya, dan kita berharap RRI Palu juga bisa terus menjalin sinergi yang terbangun dengan teman-teman dari SMP Madani. Bisa ceritakan nggak seperti apa sih pameran karya siswa kemarin ditampilkan, dan apa yang kemudian menjadi upaya dari teman-teman lah, kalian berdua nantinya yang akan menjelaskan apa ya kemudian yang menarik supaya pengunjung itu bisa hadir ke tempat kalian. Ada namanya apa, stand ya, bukan?
2: Iya, stand.
1: Stand ini apa? Apa
2: macam yang, tempat?
1: Iya, maksudnya kelas. Menghadirkan full batik kelor berarti?
2: Enggak, cuman batik kelor aja.
1: Batik kelor aja.
2: Tapi juga dari karya-karya dari kelompok-kelompok lain yang ada di kelas kami. Gitu. Karena kan di kelas kami kan kelompoknya ada banyak, tentunya juga yang dorang buat juga berbeda-beda.
1: Oke. Okay. Nah, yang ngajarin kemarin siapa? Pak Asri.
2: Iya, Pak Asri sama ada lagi satu.
1: Pak Asri orang Jawa memang, bukan? Bukan. Saya, ya?
0: Orang Bugis.
1: Orang Bugis. Kenapa dia bisa buat batik? Kemudian kenapa Anda tertarik? Kamu tertarik buat?
2: Pertama kan sebelumnya tentang batik, karena kenapa saya memilih batik? Karena pertama dari permasalahannya dulu. Permasalahannya tuh batik menjadi kurang banyak siswa yang minat. Gitu. Apalagi kalau dilihat batiknya Madani ini masih batik yang bentuknya kotak-kotak, tentunya batik umum. Masih banyak yang mirip-mirip sama model-model yang dari sekolah lain. Jadi dari situ kami tertarik gitu. Karena katanya juga batik itu bagus.
1: Banyak. Tapi memang suka pakai batik, Abi?
2: Lumayan.
1: Suka pakai batik apa selama ini? Sebelum ada dari Pak Asri ada batik kelor, biasanya pakai batik lokal sini atau dari Jawa?
2: Kadang-kadang ada pakai batik dari Jawa, ada juga yang lokal sini.
1: Emang jago pakai canting?
2: Kemarin prosesnya itu lumayan.
1: Lama belajarnya dari Pak Asri. Pak Asri yang ngasih ajar buat pakai canting?
2: Bukan.
1: Siapa?
2: Ada kemarin menemui ahli dari SMK 5, ahli batik. Beliau bernama Pak Ali Imron. Nah, beliau yang mengajarkan kami cara proses mencanting. Tentunya itu proses mencanting juga itu menjadi tantangan tersulit kami selama membuat batik. Karena tentunya dalam proses mencanting ini kita harus sampai tumbus kainnya.
1: Iya kan, mengalirkan malam namanya ya. Lilin itu ya, lilin jarit ya. Kalau saya salah nanti dikeluruskan berdua deh sama Pak Sri, mengalirkan malam namanya ya, lilin itu ya. Itu susah gak sih, Bi?
2: Susah.
1: Berapa lama supaya sampai kamu bisa?
2: Kemarin itu saya butuh 5 jam gitu.
1: 5 jam?
2: Iya. Cuman buat proses mencantingnya aja. Karena kadang itu masih tak salah dia.
1: Tak salahnya gimana?
2: Tak salahnya
1: coba.
2: Enggak tembus. Kan kalau membuatnya ini harus sampai tembus lilinnya.
1: Dia kan harus teliti, sabar dan lama gitu pasti kan? Gitu ya.
2: Tentunya kalau tidak tembus nanti kalau pas proses mewarnanya jadi bocor.
1: Oh gitu.
2: Jadi warnanya nggak bisa saja ini ungunya tak keluar.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Oh bleber jadinya ya, keluar. Bleber keluar. Jadinya. Oh gitu. Kalau udah bleber terus dia apa dia?
2: Jadi jelek.
1: Kan bisa diakalin lele enggak ya? Memang nggak boleh gitu ya?
2: Nggak bisa.
1: Harus dalam itu ya, dalam pola itu ya. Karena dibuat kayak apa? Dibuat pola, di motif itu digambar langsung ya?
2: Iya.
1: Yang gambar motif itu siapa?
2: Yang gambar motif itu dari pertama desainnya dibuat sama Miftah.
1: Okay.
2: Kemudian kami sekelompok mulai gambar di kain batiknya ini.
1: Itu dari awal sampai akhir Abi sama Miftah buat?
2: Sama ada juga rekan kelompok lain.
1: Oke deh. Miftah jago juga pakai canting?
3: Lumayan.
1: Lama juga belajarnya?
3: Lama sekali.
1: Kalian tuh di kelompok tuh kelompok berapa namanya kemarin?
2: Kelompok satu.
1: Kelompok satu berapa orang sih Miftah?
3: Empat.
1: Berempat itu kumpul tiap hari?
3: Iya.
1: Itu bagi-bagi tugas gak sih? Maksudnya misalnya si Abi buat apa, Miftah buat apa, yang dua lagi buat apa gitu ya?
3: Iya.
1: Miftah di apa? Dikasih apa?
3: Itu tanggung jawab apa? Kita berempat.
1: Okay.
3: Nah itu kita bagi-bagi tugas. Kadang kita gantian. Ada juga yang menetap. Itu kan juga sementara pembuatannya harus didokumentasi. Sebagai bukti kita membuat batik tersebut. Jadi kan itu ada berempat. Kalau misalnya saya menciplak desain tersebut, pasti ada yang belajar memakai cantingnya atau tidak yang merekam sementara kita mendesain atau belajar mencanting.
1: Itu didatang diimpor langsung Pak Asri ya? Bisa tambahan dikit enggak? Diimpor langsung enggak yang ahlinya itu kata si Abi tadi? Datangkan dari mana itu yang ahli cantik itu?
0: Kemarin kegiatan kokurikuler kita ini kita kerjasama dengan SMK Lima Palu.
1: Oh, itu.
0: Ya, jadi ketika mereka sudah membuat proposal kegiatannya, kita masuk ke langkah selanjutnya adalah kerja di lapangan. Kita menyurat ke SMK 5 untuk bisa ke SMK 5 membuat batik.
1: Oh, mereka sudah ada sebelumnya ya?
0: Ya, misalnya kan memang ada satu kelas itu khusus untuk produksi batik yang dibimbing oleh Pak Ali itu. Nah, jadi kita menyurat ke sana untuk diberikan izin, kesempatan untuk berpartisipasi sana untuk membuat batik.
1: Pak Sri, satu dulu singkat sebelum saya ke Miftah. Itu apa pembuatan batik ini, baik yang printing sama yang canting tadi, memang ini adalah kali pertama tahun ini atau sebelum sudah ada?
0: Ya, ini kali pertama, Pak.
1: Kali pertama.
0: Ya, kali pertama.
1: Makanya Anda mencuri dari SMK 5 gitu, gurunya.
0: Ya. Oh. Kita yang ke SMK 5, Pak.
1: Oh iya, maksudnya ya, gitu ya. Ngambil dari sana ya, impor ya. Oke deh. Mita, bagian yang paling seru dalam membuat batik kelor apa sih, Dek?
3: Bagian paling seru itu mencanting.
1: Mencanting?
3: Iya, itu yang paling seru dan paling sulit.
1: Bosan gak sih?
3: Bosan ada, seru ada.
1: Maksudnya kalau dia bosannya di mana? Lama gitu ya?
3: Ya, lama sekali.
1: Ngabisin satu apa satu baju namanya atau mungkin satu?
3: Satu kain.
1: Satu kain itu berapa lama, Dek?
3: Kemarin sekitar berapa ya?
2: Dua hari lu.
3: Dua harian. Satu kain.
1: Berapa meteran tuh, Dek? Satu kainnya.
0: Ini ukuran tempat meja 1 meter.
2: Iya.
0: Kali 1 meter.
1: 1 meter kali 1 meter. Itu 2 hari.
3: Iya.
1: Oh, begitu. Susah juga ya berarti ya. Itu berapa warna jadinya itu ya, Miftah? Kalau yang itu ya. 2 ya itu ya.
3: 2.
1: Iya. 2 warna. Susah juga buat batik jadinya. Makanya batik itu mahal jadinya harganya ya, gitu ya. Dari kegiatan ini apa yang paling berkesan, Dek, Miftah? Kalau dari membuat batik kelor. Kan sebelumnya ada waktu di kelas 7 apa? Garapannya apa waktu prakarya di kelas 7?
3: Waktu kita prakarya kemarin itu pas karnaval kemarin.
1: Enggak, sebelumnya. Kan ini naik 8 ke 9 ya, kita ya. Waktu 7 ke 8 apa kemarin prakaryanya?
3: Kita kemarin dance modern. Yang
1: bosen ya kalau itu ya modelnya repeat ya. Itu mulu ya, enggak ada ya. Kalau berarti ini ada tantangan dong berarti kalau buat batik.
3: Iya.
1: Dibawa pulang enggak itu? Maksudnya bisa dibawa pulang enggak canting itu dan kemudian belajar di rumah? Enggak boleh ya?
2: Tidak
3: boleh.
2: Karena milik SMK 5.
1: Milik SMK 5. Mumpung ada Pak Asri dan malam hari ini mungkin saya udah WA tadi Pak Kadis, Pak Kadis enggak mau tahu apa-apa harus lihat hari ini malam hari nonton. Mumpung ada Pak Kadis nonton hari ini, mungkin Pak Kepsek juga nonton, ada Pak Asri. Seharusnya bisa enggak kalau dibawa pulang Miftah? Buat belajar di rumah. Bilang deh gak apa-apa ke
3: harusnya
1: Pak Asri.
3: Bisa.
1: Dia gak mau marah. Gak mungkin ya.
3: Harusnya bisa. Karena kita juga kan mau belajar dari rumah. Kesempatan belajar kan bukan cuma di SMK 5 saja.
2: Iya. Karena waktu juga terbatas.
3: Waktu kita terbatas.
1: Waktu yang terbatas. Berarti kalau melihat kondisi ini, sebelum saya ke Pak Asri, ini adik-adik berarti memang pengen belajar ini.
2: Iya.
3: Iya, mau sekali.
1: Oh begitu. Dengan kemauan ini seharusnya ditangkap sama teman-teman dari itu ya, SMP ya, seharusnya dari kepala sekolah dan sebagainya, dari dinas juga ya.
2: Iya.
1: Karena kita punya batik yang kelor yang sudah di apa ciptakan oleh teman-teman. Ini adalah kelor memang murni inisiasi dari teman-teman ini berarti.
2: Iya.
1: Yakin.
2: Huh? Yakin banget.
1: Oke lah. Apa yang membuat kalian berpikir batik kelor ini beda dari batik yang lain? Oke deh, Miftah dulu baru ke Abi deh.
3: Yang membuat kita berpikir batik kelor ini beda dari yang lain karena batik kelor ini di Sulawesi Tengah hampir semua di wilayah Sulawesi Tengah itu pasti ditumbuhi
1: kelor
3: ya. Selain dari situ kan juga pasti masyarakat Sulawesi Tengah banyak memproduksi kelor itu sebagai bahan obat-obatan atau apa kan bisa mengontrol gula darah itu pasti masyarakat Sulawesi Tengah mengonsumsinya. Terus juga dilihat dari kondisi persekolahan-sekolahan ini, mereka kan belum mempunyai batik yang memiliki ciri khas Sulawesi Tengah. Jadi kita berpikir, oh kita batik kelor saja, itu kan menggambarkan Sulawesi Tengah sekali.
1: Tapi sudah kepikiran nggak kawan-kawan, selain ini kan kelor boleh dibilang ini kan motif yang sekarang ada ya? Udah kepikiran dari sekarang nggak mau buat kelor tapi yang model yang lain lagi, Miftah? Ada nggak gitu deh? Belum ya? belum kepikiran ya?
3: Belum sih.
1: Belum sih. Belum. Abi deh, kepikiran nggak Abi?
2: Enggak.
1: Disatuin sama uta kelo gitu apa gitu kan? Gitu kan namanya? Atau uta dada nanti depannya enggak ya? Enggak ya?
2: Enggak.
1: Enggak kepikiran. Ya. Tapi dari membuat batik ini, teman-teman ada yang merasa yang pengen mau bergabung nggak di grup kalian?
2: Di grup ya? Di kelas?
1: Iya, bukan di kelas maksud saya. Di sekolah lain. Kalian pasti ditanya, Miftah, Abi, apa yang kalian bikin di situ? Bikin batik, pekerjaan apa gitu? Ada yang mau gitu nggak yang ngomong?
2: Kebetulan kan kemarin kami kan buat angket juga ke sekolah-sekolah lain tentang pendapatnya mengenai minat batik. Nah, ada teman saya dari SMP 19 juga bertanya gitu, Abi, kamu orang buat angket ini buat apa gitu? Saya tanya, saya jawab sudah. Oh, kami mau buat batik. Gitu. Dia tanya, oh, jadi kamu orang mau buat batik toh? Setelah berapa hari dia nanya lagi, Abi, jadi batikmu itu yang kau posting di sosial mediamu? Saya bilang iya. Wih, hasilnya bagus. Bagaimana cara buatnya? Saya bilang, oh, kami buatnya dari melalui beberapa tahap proses dan juga melalui diskusi dengan ahli batik yang di SMK 5 gitu. Sudah dia pun bilang, oh, kalau boleh nanti bantu juga saya ajarkan karena, wih, saya lihat macam bagus ini batik ini. Jadi pengen buat batikku sendiri juga.
1: Ya, bagi kita ya yang tinggal di Palu kan megang canting itu hal yang baru.
2: Iya.
1: Bagi teman-teman kita di Jawa itu hal biasa gitu ya. Iya. Itu mungkin yang menjadi tantangan ya Miftah ya Abi ya, mungkin seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Asri. Pak Asri, kalau dengan kondisi yang ada saat ini, adik-adik rupanya anak-anak kita ini rupanya pengen sekali belajar sesuatu yang baru, Pak ya.
4: Iya.
1: Kalau selain melatih kreativitas, nilai apa sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh dari sekolah Anda sendiri dalam artian kepada teman-teman itu, ada adik kita melalui batik kelor ini, Pak? Apa sebenarnya nilai yang lain yang akan ditanamkan?
0: Iya, jadi kalau khusus saya sebenarnya yang saya tanamkan adalah nilai karakter.
1: Oke.
0: Okay. Iya, kebetulan saya guru PKN, memang penilaian yang paling mendasar adalah karakter, namun tidak mensepelekan penilaian pengetahuan dengan keterampilan siswa. Nah, tentu dari kegiatan kokurikuler mereka kemarin yang dikolaborasi dengan STEM ini, nilai karakternya adalah bagaimana mereka bisa mencintai budaya melalui melestarikan kebudayaan daerah dulu yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Palu.
1: Iya, kalau guru PKN ini kan guru yang saat ini tugasnya agak berat, Pak ya.
0: Iya,
1: betul. Ini kan berurusan dengan hal-hal yang membimbing siswa menjadi warga negara yang baik, Pak ya. Kan ngajarin anak-anak sekarang kan beda dengan zaman kita dulu, Pak ya?
0: Iya.
1: Iya, Pak ya?
0: Banyak menghafal.
1: Yakin, Pak? Kan beda memang ya?
0: Iya, betul.
1: Mengajarkan anak-anak sekarang memahami hak dan kewajiban mereka apa, kemudian bagaimana memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara seperti Anda sampaikan tadi.
0: Iya.
1: Apakah batik kelor ini menurut Anda sendiri menjadi cara untuk bisa mengenalkan potensi tanaman kelor kita di Sulteng, Pak? Selain tadi ya, bahwa ini adalah local wisdom kita.
0: Iya, betul. Jadi salah satu cara untuk mempromosikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas bahwa motif atau kelor itu bukan hanya sebagai makanan atau sayur-mayur yang selama ini mungkin masyarakat kenal, tetapi bisa bagaimana kita menjadikan identitas khususnya masyarakat Palu Tokaili melalui pakaian batik.
1: Oke, okay. Saya sempat kemarin bertanya ke Pak siapa? Baharudin ya. Pak Hamdan. Ini adalah prakarya atau pameran dilakukan setiap tahun, Pak ya.
0: Iya.
1: Setiap adik-adik kita mau naik ke jenjang berikutnya dari 7 ke 8, 8 ke 9 seperti itu, Pak ya. Dari sekian banyak karya yang dipamerkan, Pak, tahun ini adalah tahun yang paling menarik, Pak, mungkin ya. Karena Anda kan baru kali ini memamerkan sebuah karya yang paling bagus mungkin.
0: Iya, kalau untuk tahun ini saya akui bahwa memang hasil karya kemarin yang ditampilkan oleh anak-anak kami ini yang paling wow begitu menurut saya. Karena saya sebenarnya enggak berpikiran bahwa akan seperti ini hasilnya.
1: Bisa apa enggak ya?
0: Iya, hanya butuh waktu 2 hari saja mereka sudah bisa membuat batik seperti ini
1: diajarkan
0: oleh
1: dari SMK
0: Kadis.
1: Di SMK 5 ditransfer ke sini, anak-anak langsung diajari 2 hari itu aja atau
0: untuk
1: bisa membuat menjadi apa mengaplikasikan melalui canting dan sebagainya. Gitu ya.
0: Prakteknya itu hanya 2 hari, Pak.
1: Jadi anak 2 nih berarti ya. 6-4 ya, bukan cuma Miftah sama Abi ya, bukan ya. Oh gitu ya.
0: Mereka ini hanya diberikan waktu 2 minggu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 1 minggu itu teori, 1 minggunya praktek. Tetapi untuk pembuatan batiknya secara langsung itu 2 hari mereka. Bahkan mereka itu sebenarnya kita hanya prediksi jam 8 sampai jam 12 siang. Tetapi karena antusias mereka di situ malah mau sampai maghrib, Pak, belum mau pulang. Oh, ya, orang tua sudah datang menyebut.
1: Tadi kan di awal saya sampaikan Anda menyebutkan posisi Anda saat ini bertanggung jawab sebagai guru PKN ya. Punya peran di situ ya. Guru PKN ini kan punya peran menanamkan nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab. Kalau saya sih lebih kedua terakhir nih, disiplin dan tanggung jawab. Dengan mereka membuat batik ini, otomatis yang selama ini kita khawatirkan itu kemudian mereka tidak akan bisa melepaskan gadget, ternyata bisa, Pak.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Bisa.
1: Itu mereka ngadu nggak ke Pak Asri? Pak, ternyata kita juga bisa sehari nggak pakai HP nggak apa-apa. Mending kita batik gitu. Ada nggak gitu, Pak?
0: Iya, kebetulan mereka ini sebenarnya bukan hanya mencantring. Proses awalnya juga melalui gadget, Pak. Karena mereka mendesain ini menggunakan
1: gadget juga ya,
0: AI teknologi.
1: Iya, tapi jadi, kan paling tidak kan kebiasaan ini kan, habitnya mereka kan dari... Ya sekarang kan habitnya anak-anak kan sekarang main HP terus, Pak. Tapi kan ada pengalian isu ini, kata pada kutip pengalian isunya Miftah, pengalian isunya Abi. Mending kita batik aja deh daripada kita main HP. Karena kayak itu, Pak ya. Ini berarti Anda melihat ada sebuah proses yang berhasil, Pak, Anda lakukan sama teman-teman berarti ya.
0: Betul.
1: Mengalihkan isu itu.
0: Iya.
1: Jago juga Anda berarti ya. kalau Anda lihat seberapa penting sebenarnya kegiatan pameran ini kemudian bisa membangun rasa percaya diri dari adik-adik kita nih, Pak?
0: Iya, sangat penting karena dari kegiatan pameran itu kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak kita, bagaimana bukan hanya tampil bicara tetapi memperlihatkan hasil karya mereka sendiri. Dengan itu mereka bisa bangga. Tinggal bagaimana pemerintah mengapresiasi hasil karya siswa-siswa kita yang ada di Kota Pali, khususnya di SMP Model Terpadu Madani.
1: Kemarin ketika pameran ada berapa, Pak, yang ditampilkan, Pak, selain kemarin teman-teman yang bahan dasarnya jelantah menjadi sabun, kemudian Miftah sama Abi sama teman-teman yang buat batik kelor, ada yang lain nggak, Pak, yang ditampilkan?
0: Kalau di kelompoknya mereka ini, di stannya mereka kan ada 7 kelompok.
1: Oke.
0: Jadi ada 2 kelompok itu khusus untuk batik. Kemudian bahan gantungan kunci, motif daun kelor, kemudian labia dange, makanan khas tradisional Kota Palu juga, kemudian
4: baju adat.
0: Pelai kemarin, Wi?
4: Baju adat.
0: Iya, baju adat Kaili.
1: Ini adik-adik juga yang buat itu?
0: Iya, mereka juga yang buat. Mereka buatnya dari plastik bekas, kantongan plastik itu, kemudian mencari dikembangkan menggunakan kain biasa juga mereka buat.
1: Oh, dikombain ya, Pak, jadinya ya. Oh, dikombain. Ya. Oke deh. Miftah masih ada enggak? Masih ya? Masih ya? Miftah, ini kan tadi kalau dibuatnya kalian berdua, kalian berempat ya, cuma yang hadir kan berdua malam hari ini, Abi sama Miftah. Itu pembuatan 1 meter kali 1 meter tadi, Pak Sri ya. Itu 2 hari deh ya, berarti 2 hari. 2 hari dibuatnya. Ini kan pasti tertarik ya dengan batik dan menjadi hal baru dan kemudian mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Tertarik nggak untuk bisa terus berkarya atau mungkin kepikiran nggak, ah saya nanti sambil sekolah atau mungkin nanti sudah jenjang SMA misalnya untuk berwirausaha dari batik, kepikiran itu nggak, Dek?
3: Ada sih kepikiran.
1: Ada kepikiran berdua.
3: Tertarik sekali.
1: Banget gitu ya. Peluangnya di mana sih dilihatnya, Dek? Peluangnya dari bisnis ini bagus deh kalau batik kelor gitu.
3: Peluangnya.
2: Bisa dilihat dari peluangnya itu dari tentunya di Sulawesi sendiri, terutama Kota Palu, masih jarang bisa dilihat toko-toko yang jual baju batik.
1: Baju batik, batik elor misalnya, batik yang di sini ya. Oke deh, stop dulu deh, Bi, Miftah. Kalau memang Anda melihat punya peluang, kemarin pengunjung banyak nggak yang nyamper ke standnya?
3: Banyak. Lumayan banyak.
1: Siapa yang jago public speaking kemarin? Berempat juga yang menyampaikan bahwa ini presentasi lah kasarnya. Ini dari awal ini loh, Bu, ini siapa yang kemarin yang menghantarkan itu?
2: Anggota kelompoknya kami yang lain.
1: Tapi kalian berdua hadir juga di situ?
2: Iya.
1: Kan kalau dengan hadirnya banyak pengunjung yang nyamper ke stand kalian, berarti potensi benar seperti sampaikan Abi tadi, potensi batik kelor ini akan punya peluang sendiri gitu ya.
3: Iya.
1: Kan begitu ya? Berarti kepikiran dari hari ini. Gitu ya.
3: Iya, kepikiran.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau di malam hari inilah saya menyuruh kalian untuk memberi nama motif yang kalian buat ke depannya, namanya apa dan konsepnya nanti gimana? Miftah, selain kelor deh, kan kita punya local wisdom banyak. Selain kelor kan banyak di sini yang karifan lokal kita. Selain kelor,
3: belum kepikiran.
1: Tapi iya, kalau kepikiran, asli mana sih Miftah?
3: Asli Gorontalo.
1: Oh, bapak juga?
3: Iya.
1: Kan kalau di sini, tapi kan sudah lama lahir sini toh?
3: Lahir di Gorontalo.
1: Tapi kan ada besar kamari di sini ini, kan begitu? Kan pasti kepikiran, nanti bisa tukar pikiran sama Pak Asri ya, sama teman-teman yang lain. Kalau mungkin saya mau buat apa selain kelor, mungkin ada karifan lokal yang lain, kan daerah-daerah Sigi itu banyak.
3: Iya.
1: Banyak daerah Sigi ya. Nanti kita mungkin buat apa gitu yang bisa menjadi peluang lah teman-teman. Satu deh, siapa yang paling berjasa dalam hal untuk menyelesaikan tugas kalian ini?
3: Paling berjasa?
1: Dalam menyelesaikan tugas ini. Yang di tengah itu dong, ngerti ya. Ini tengah.
3: Pak Asri.
1: Apa sih selama ini memang sering connectingnya sama Pak Asri atau mungkin ada guru yang lain?
3: Sama Pak Asri, sama Pak Rohim juga.
1: Oh, Pak Rohim itu apa? Pak Rohim apa? Guru apa dia?
2: Guru MTK.
1: Matematika. MTK, matematika ya, gitu ya.
0: Kebetulan dalam pembimbingan kokurikuler itu ada dua, ada dua guru setiap kelasnya.
1: Oke. Okay. Oh, begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi Anda berdua nih, Mr. Rohim sama Anda berarti yang yang memberikan kontribusi terkuat kepada adik-adik kita ya untuk terus berkarya, Pak ya, seperti itu ya. Momen yang paling berkesan selama persiapan pameran sampai selesai apa, Bi?
2: Momen yang paling berkesan itu pas nggak nyangka gitu bisa diapresiasi sama Pak Kadis.
1: Pak Kadis ngomong apa ke kau?
2: Nggak sempat soalnya abis pas Pak Kadis datang itu kami lagi tampil.
1: Saya telepon sekarang ya. Oh gitu ya, tapi itu yang paling berkesan sama sama teman-teman ya?
2: Iya, karena kami kan niat kan cuma iseng toh, karena menurutnya kami membuat batik toh, nggak nyangka aja tiba-tiba dikabari sama Pak Asri, katanya Pak Kadis datang dan mengapresiasi, bahkan sambil ada juga mengambil satu batik.
1: Iya, saya lihat kemarin, bukan cuma karena Abi bicara, Miftah bicara, kemudian ada Pak Asri juga, saya lihat sendiri kemarin Pak Kadis, saya juga sempat ngobrol sama beliau kemarin di pasca pameran, Pak Kadis ngobrol sama saya juga di sini.
2: Iya.
1: Kalau Anda berdua dulu deh sebelum ke orang yang paling berjasa dalam perjalanan pameran sampai hari ini, Pak Asri. Kalau batik kelor ini mungkin bisa berbicara, kira-kira pesannya buat masyarakat itu apa ya, Bi ya? Kalau mungkin batik kelor bisa berbicara, alhamdulillah saya bisa diteruskan sama Abi, sama Miftah, sama teman-teman. Ada nggak kayak gitu, Bi ya?
2: Ya, kira-kira alhamdulillah. Saya yang enggak terlalu diperhatikan masyarakat padahal bisa memberikan banyak manfaat berkat Abi dan Miftah serta anggota kelompok lain bisa menjadi terkenal gitu. Bisa
1: terkenal gitu. Suka makan kelor sih?
2: Suka.
1: Banget ya? Asli Palu juga?
2: Asli Palu.
1: Asli Kaili berarti ya?
2: Iya,
1: campuran. Gitu. Oh, campuran gitu ya, di mix-mix ya. Oke.
2: Oke, Kak. Karena di rumahku juga itu ada pohon kelor.
1: Ada pohon kelor itu ya.
2: Yang saya tanam.
1: Kemarin boleh tahu nggak ada catatan nggak dari pengunjung yang datang, ada yang beli nggak ya? Atau ada yang mesen gitu?
2: Kalau batik, tentunya kalau batik guru-guru sama kelasnya kami yang baru pesan. Soalnya kalau tunggu dari Capsek dulu bisa tidak buat jadi khasnya Madani. Tapi kalau soal gantungan kunci, kemarin ada gantungan kunci bermotif kelor.
1: Nggak bawa gantungan kuncinya? Nggak ya?
2: Gantungan kunci dari kelor itu ada yang laku. Sekitaran berapa kemarin? 3.
1: Pokoknya ya, ada yang terjual lah.
2: Iya.
1: Disuka sama pengunjung ya.
2: Iya.
1: Kalau misalnya Anda berdua, Anda berempat lah, mungkin di rumah lagi dengar atau mungkin nonton di YouTube RRI Palu malam hari, karena kita live-nya juga di YouTube. Kalau misalnya ada yang pesan dengan apa skalanya gede, bisa nggak?
2: Untuk apa? Baju batik.
1: Batik, ya, masa yang lain, ya kan?
2: Tentunya bisa.
1: Mampu nggak berempat sama Miftah sama teman-teman yang lain? Mampu nggak?
3: Diupayakan.
2: Semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin. Pulang sekolah ketimbang kerjanya cuma main HP, mending main batik ya, main yang cantik kan?
2: Iya kan? Main cantik bisa dapat
1: uang. Jelas dapat duit ya kan? Kayak begitu ya.
2: Iya.
1: Ini kacau nih anak-anak. Oke deh, Pak Asri, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada dinas terkait, misalnya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman adik-adik kita saat ini yang ternyata punya motivasi, punya keinginan besar untuk melestarikan kearifan lokal kita yang ada di Sulteng melalui batik atau mungkin hal yang lain nanti, Pak. Silakan.
0: Iya, keinginan kami selaku guru terhadap pemerintah, mohon disupport kreativitas anak-anak, termasuk bagaimana keinginan mereka melestarikan budaya batik motif kelor. Tentunya karena ini tadi sudah disampaikan oleh Abi bahwa untuk sementara ini yang kami buat ini baru khusus untuk kelas 8 Gajah Mada.
1: Oh gitu.
0: Kemudian beberapa guru-guru, jadi baru 2 motif.
1: Tapi nanti kalau misalnya ada request produksi massal bisa, Pak ya?
0: Iya.
1: Itu Abi sama Misa bilang bisa.
0: Iya, bisa. Artinya yang bisa kalau dalam bentuk printing.
1: Oh, printing.
0: Kalau printing
1: ya?
0: Bisa dalam skala besar, tapi kalau dalam bentuk cantring belum bisa untuk produksi baju kecuali taplak meja mungkin bisa.
1: Bisa ya, Pak ya. Iya, karena memang agak-agak kerepotan sih kalau cantik, memang butuh ketelitian seperti tadi sampaikan adik-adik ya. Ke depan apakah sekolah juga punya rencana enggak, Pak? Setelah pasca kemarin pameran, sekolah berencana apa mengembangkan batik kelor ini sebagai apa ya namanya? Sebagai atau menjadi produk unggulan lah, Pak. Produk unggulan atau bagian dari program kewirausahaan sekolah. Ada enggak gitu ya?
0: Iya, memang keinginan kita di sekolah adalah bahwa baju batik yang dibuat oleh kelompok Gajah Mada ini adalah menjadi baju ciri khas SMP Madani.
1: Oh,
0: maka
1: gitu.
0: Oleh karena itu
1: mulai kapan, Pak, jadinya ditetapkan itu menjadi ciri khas sekolah Madani mulai kapan?
0: Ya, ini sebenarnya ini tujuan kami.
1: Oh, gitu ya.
0: Tujuan kami yang rencananya di tahun ajaran baru ini kita akan diskusikan dengan guru-guru. Bahkan keinginan kami bagaimana Pak Wali Kota bisa mensupport minimal mungkin ya, karena selama ini biasanya Pak Wali Kota memberikan pakaian gratis bagi siswa baru ya, sekaligus mungkin bagi support untuk anak-anak kita ini bisa Pak Wali Kota membantu minimal tahun ajaran baru bagi siswa baru itu diberikan pakaian batik gratis yang dibuat oleh siswa-siswa SMP Model Terpadu Madani.
1: Iya, paling tidak ini kan menjadi bagian dari kewirausahaan, Pak ya. Itu bisa mendatangkan juga hal yang lain gitu ya, Pak. Betul. Ya. Ketimbang nanti beli batik yang lain, mending teman-teman aja deh.
0: Iya, gitu, Pak.
1: Ya. Betul. Oke deh. Gak kerasa kan sudah mau selesai kan? Iyalah, coba lihat di jam. Udah selesai loh, Bi. Oke, dan terakhir mungkin Pak Asri, apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net malam hari ini untuk bisa melihat langsung karya-karya di luar barangkali di SMP Madani? Apa yang bisa disampaikan kepada pendengar?
0: Iya, baik pemirsa RRI Kota Palu, kami mengajak kepada semua masyarakat, mari kita sama-sama melestarikan budaya daerah kita, khusus untuk di Sulawesi Tengah, lebih khusus lagi di Kota Palu. Jangan melihat barangnya, tetapi lihat hasil karyanya. Lihat motivasi anak-anak kita. Kita dukung mereka untuk terus berkarya.
1: Cakep loh hasilnya anak-anak kalau pakai begini ya. Apalagi
0: alam. Iya.
1: Ya. Iya. Oke, berarti keren ya. Kalau mungkin hari ini Anda bisa melihat langsung tayangan melalui YouTube RRI Palu. Teman-teman juga bawa ya produknya ini ya. Ini taplak meja. Sama apa satunya yang putih apa?
0: Ini baju guru.
1: Baju guru. Oh, buat
0: iya.
1: Guru. Itu baju yang lengan panjang, Pak.
0: Lengan panjang untuk perempuan ini.
1: Oh, gitu ya. Selain ini ada yang motif lain sudah dibuat nggak, Pak? Maksudnya tetap juga ada motif dasar kelor, ada yang warna lain ada ya berarti ya?
0: Ya untuk sementara mungkin baru 2 ini.
1: Oh, baru 2
0: ya,
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Oh,
0: nanti kalau memang ada pesanan pengembangan ya kita
5: kembangkan lagi.
1: Oh, kembangkan lagi. Semangat banget ini.
0: Ini mereka nih semangat.
1: Semangat betul dia ya, Pak ya, berdua
5: kemarin
1: sama Mipta ya.
5: Dari pagi sampai jam 4 sore saya di SMK 5 buat batik.
1: Oh gitu. Oh, sempat ke sana berarti.
5: Iya.
1: Oh, berarti cantik, alat cantik
0: udah di SMK 5.
3: Kita buat batiknya langsung ke SMK 5.
1: SMK 5 gitu ya. Tapi ini Pak dari apa yang sudah dilakukan adik-adik ini dan juga teman-teman hari ini, kepikiran enggak dari kepala sekolah untuk menghadirkan canting itu atau mungkin melakukan pengadaan canting lah di sekolah SMP Madani?
0: Untuk sekarang ini kita belum bicarakan itu, tetapi kita untuk yang kita mau kembangkan ke depan ini adalah bagaimana batik yang anak-anak kita sudah buat ini menjadi baju khusus khas ciri khas SMP Madani.
1: Berarti yang Anda pakai bertiga ini adalah printing?
0: Iya,
1: ini yang printing ya.
3: Printing.
1: Yang ini yang
5: dicetak.
1: Yang pakai canting
0: ya. Ini canting.
1: Ini Abi yang buat.
5: Iya.
0: Mereka
1: itu berkelompok. Itu bleber.
5: Bocor. Oh. Kan masih belajar.
1: Masih belajar. Iya. Yang garapannya si Mifta mana coba? Yang Mifta punya Mifta sama juga itu. Oh gitu itu. Bagusan dia, Bi. Memang mungkin cewek lebih teliti, Bi, ya. Timbang laki ya, Bi, ya. Tapi namanya juga belajar, ya.
5: Iya.
1: Oke deh, Bi. Satu terakhir mungkin juga nanti di closing statement sama Mifta. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana terkait dengan batik Kelior dan juga karya-karya kreatif dari teman-teman SMP Model Terpadu Madani?
5: Saya berharap pesanku ya agar teman-teman SMP lain juga, tentunya remaja-remaja juga, bisa memperhatikan lagi lebih detail tentang budaya lokal kita sendiri, terutama di Sulteng ini. Jadi harapnya semoga orang bisa lebih menggunakan baju lokal yang ada di Anu, yang mengembangkan lah budaya Palu ini.
1: Bangga dong pakai batik Kelornya?
5: Bangga.
1: Banget ya?
5: Banget.
1: Minta apa yang bisa disampaikan deh kepada teman-teman di luar sana terkait dengan batik Kelor?
3: Ya, teman-teman di luar sana, ayo terus maju menjadi generasi muda yang peduli akan budaya, apalagi sekarang lebih tren style K-pop itu. Aduh.
1: Padahal kita punya banyak yang bagus.
3: Iya.
1: Ya.
5: Budaya lokal lebih bagus.
3: Iya, budaya lokal lebih bagus. Semoga kalian bisa ikut berpartisipasi seperti kita melestarikan budaya.
1: Oke, itu aja.
3: Yeah.
1: Terima kasih deh ya. Abi, Mifta, Pak Asri, terima kasih. Siap. Pak, gak kerasa loh Pak, 1 jam loh Pak tadi. Susah banget. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRNet, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan tanya live kami di program Ngobrol Bareng Komunitas bersama teman-teman dari SMP Negeri Model Terpadu Madani, dan karyanya bisa Anda saksikan melalui YouTube kami hari ini, atau mungkin kalau bisa langsung menyambangi di SMP Negeri Model Terpadu Madani di Jalan Soekarno-Hatta, Pak ya?
5: Soekarno-Hatta.
1: Ada dibuatkan tempat khusus nggak, Pak? Untuk bisa mungkin pendengar atau pemirsa mau lihat langsung sana, ada, Pak ya?
0: Untuk tempat pamerannya?
1: Iya, masih bisa ya menghadirkan itu ya? Maksudnya bisa dilihat ya? Seperti ini kan yang Anda bawa ini ada manekin dan juga di sini motifnya bagus. Nanti kalau bisa berhubungan langsung ke Pak Asri, ke Mifta, ke Abi, atau mungkin ke teman-teman di SMP Negeri Model Terpadu Madani, pesan langsung juga bisa. Bisa begitu, Bi, ya?
5: Bisa. Nomor, aduh.
1: Ada nomornya. Oke. Oke, pendengar dan juga pemirsa internet, saya sudah kebersamaan kita untuk program Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Saya Joko Nurcaya Sujari. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kriya, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningrat Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
13: kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan

0: akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern?
1: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
0: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
2: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
0: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian

0: dan Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
1: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
2: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler dari.
1: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizky terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
4: Diaz sifting it through here for side ball.

0: So, we prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: turnamen besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perusahaan kanal informasi dan inspirasi pendengar di malam hari ini, terkhusus untuk umat Buddha ya, di siaran kita edisi 29 Juni 2026. Sejenak kami isi ruang dengan Anda dengan Dhamma Sang Buddha. Dan nanti pukul 21 atau pukul 9 malam ini Anda dapat mengikuti untuk Ruang Rindu bersama WOD Rina Mustika.

0: Pendengar, kita cukupkan untuk sajian lagu-lagu Buddha di malam hari ini. Dan untuk Anda yang seterus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, hari ini juga hari Senin, mungkin banyak pekerjaan yang menyita perhatian dan konsentrasi kita, sehingga malam hari ini juga kita butuh nih untuk sesuatu yang menenangkan. Apa itu? Lagu-lagu dalam ruang rindu ya. Di malam hari ini pendengar, untuk lagu mancanegara kita akan hadirkan dalam Oldies Night ya. Silahkan di ruang rindu untuk lagu-lagu oldies. Ini favorit Anda pastinya, yang sering Anda nyanyikan, dan pasti ada kenangan di dalamnya nih. Okay. Seperti misalnya lagu-lagu dari siapa? Michael Bolton boleh. Kemudian juga dari Air Supply ya, Michael Learn to Rock. Ini lagu-lagu yang bisa kita nikmati bersama era 80 hingga 90-an di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada yang kenal dengan suara yang baru saja melintas di ruang dengar Anda, Pak Ger? Yap, itu adalah Lobo atau nama asli beliau ini adalah Roland Kent Lavoie. Dia ini seorang musisi berkewarganegaraan Amerika Serikat dan juga sukses meraih penghargaan di lagu-lagu beliau ya. Lagu yang paling yang paling memorable sekali dari Lobo ini adalah Me and You and a Dog ya, Nambu. Dan Don't Expect Me to Be Your Friend serta yang How Can I Tell Her itu juga masuk ya. Dan ini selama era 1960-an Kent Lavoie atau Lobo bergabung dengan banyak grup musik, di antaranya ada Asmail, kemudian The Uglies, Me and the Other Guys ya, dan terakhir ia bertemu dengan seorang pemusik bernama Billy Ayers. Dan bersama dengan Kent Lavoie, mereka menjadi pelopor berdirinya musik Lobo yang berkarya selama era 70-an. Dan ciptaan mereka itu adalah Happy Days in New York City and My Friend is Here. Okay. Ini, wow, kelahirannya pun juga 2 tahun sebelum Indonesia merdeka gitu ya, 1943. Okay, baik, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, Anda juga boleh ya untuk bergabung melalui telepon kami di 0811-456-03908 maupun di 455-442. Selamat malam, RRI Palu.
1: Selamat malam, Rina.
0: Halo, selamat Ruang malam.
1: Rindu, you. Berbagi rindu memori bersama lagu.
0: Memori lewat lagu. Kong. Ada apa-apa dan malam-malamnya ini?
1: Sehat, baring-baring.
0: Ada Mbak Uni. Mbak Uni?
1: Usah bantar.
0: Sekarang ini menikmati dulu, Dang.
1: Iya.
0: Dari siapa ya? Alunan lagunya siapa kita hadirkan ini?
1: Shania Twain. Forever and for always.
0: Forever and always?
1: Iya.
0: Okay, saya cari dulu, Dang.
1: Ya, makasih banyak,
0: Rin. Sami-sami.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali. Okay. Shania Twain.

0: Tahu ini dari Gorontalo ini.
1: Iya. Jauh-jauh lewat udara.
0: Kita berjumpa.
1: Iya.
0: Lagunya siapa nih? Dengan Rina.
1: Oh iya Mbak Rina, sorry.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi ya Mbak ya. Mau request lagunya Celine Dion,
0: Celine Dion.
1: The Power of Love.
0: The Power of Love.
1: Iya.
0: Oke, okay, sudah pernah berada di posisi kekuatan cinta itu nyata?
1: Itu cinta nyatanya tuh udah di udara sekarang.
0: Oh, saking iya, The juga. Power of Love ini ya?
1: Iya.
0: Oh, baik.
1: Kan itu kan meluas.
0: Oke.
1: Bukan hanya kepada pasangan aja, pokoknya semuanya aja deh.
0: Oke, okay, mantap.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Amin.
1: Kembali
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. The power of love. The power of love. Goso. Sebentar. Di belakangnya Mbak Maya nih ya. Iya ya, Mbak Maya tadi ya. Gorontalo. Oke. Okay. Baik. Untuk Anda yang ingin kembali juga bergabung di Ruang Rindu, ditunggu atensinya selalu di 08 11 456 03 908. Oke, sambil menunggu jaringan Anda, saya hadir dengan Shania Twain dengan Forever and For Always.

Ada bonus satu dari Aerosmith ya, dengan I Don't Wanna Miss a Thing. Tahu dong lagu ini soundtrack film apa? Armageddon ya. Wah, ini sama seperti kayak Titanic juga ya, long lasting dan terus dalam ingatan. Kalau di film Indianya itu ibarat kayak Kuch-Kuchotahe gitu ya. Kok tiba-tiba Kuch-Kuchotahe? Ya seperti itulah film-film legend yang walaupun sudah lama tapi soundtracknya masih asik didengar, ceritanya pun juga gak bosenin karena ini ada misi begitu ya yang harus mereka emban, seorang pengebor minyak di lautan karena ilegal, akhirnya mereka harus mendedikasikan diri untuk bumi, pergilah mereka ke luar angkasa begitu ya, dan akhirnya sang ayah harus berkorban menjadi astronot yang bisa membuat meteor atau asteroid itu hancur, tapi harus di ada yang kendalikan untuk pesawat luar angkasa itu. Wah, sedih sekali filmnya ya. Dan okay, baik pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Saatnya kita berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam nih buat Mas Iksan, Iksan Setiadi nih, yang lagi mendengarkan kita dari lantai berapa di sana? Lantai 2 ya? Atau lagi di rooftopnya nih sambil melihat langit Palu malam hari ini. Mau ditemankan lagunya Firehouse, I Love My Life For You. I Love My Life For You. Oh, I Love gak, atau I Live gak sih? Coba kita dengarkan ya. Kayaknya kalau gak salah ini, I Live My Life For You. Gitu kan. Nanti kita coba carikan ya, Firehouse. Wow, okay. Ada pilihan lain gak? Okay, kayaknya ini Gen Z yang lagi galau-galau malam hari ini ya. I Live My Life For You, udah aku bilang juga kan. Baiklah, mana nih diringan Anda di 0811-456-03908 pendengar. Kita buka hingga pukul 23 ya. Oh iya, jangan lupa juga malam hari ini kita akan dengarkan untuk Pesta Bola Dunia. Ini sudah masuk babak ke 32 besar. Okay. Dan nanti malam ini akan ada pertemuan yang sangat dinanti, Jepang dan juga Brazil gitu kan. Dan pasti untuk penggemar-penggemarnya tim Samba ya. Tim Samba dan juga tim Kapten Tsubasa. Malam hari ini pasti akan begadang nih karena kita nanti akan siarkan pukul 1 dini hari dan juga nanti pukul 4.30 subuh ya. Ada Jerman dan juga Paraguay dan 9 pagi besok Belanda bertemu dengan Maroko. Ini kita akan dengarkan bersama di siaran Pro 1. Okay. Wow, tidak terasa sudah 32 besar. Dan nanti kita coba lihat lagi siapa yang bisa melaju ke 16 besar. Ih, sudah semakin dekat nih ya. Udah masuk bulan Juli soalnya juga kan. Nanti final terakhir di 19 Juli. Pukul 3 dini hari. Wah, ini pastinya semuanya mata dan telinga akan fokus ke Pesta Bola Dunia. Oke. Ditunggu WhatsApp Anda ataupun jaringan Anda ya di 0811-456-03908.

0: Ya, kenapa lama sekali pulang? Aku so rindu, aku mau main sama ayah.
1: Kadang anak tidak banyak meminta, mereka hanya ingin ayahnya ada. Pendataan keluarga 2025 mencatat, sekitar 1 dari 4 anak di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya merasakan kehadiran ayah dalam pengasuhan atau berada dalam kondisi fatherless. Di balik angka itu, ada alasan kesibukan, jarak, dan keadaan yang membuat kehadiran ayah belum selalu bisa dirasakan anak. Bekerja keras untuk keluarga itu penting, namun waktu dan kehadiran bersama anak juga sangat berarti. Sesederhana duduk bersama, mendengarkan cerita, menjawab panggilan kecil mereka. Tidak harus selalu lama, tidak harus selalu sempurna. Karena yang mereka ingat seringkali bukan seberapa besar waktunya, tapi rasa saat ayah ada di sana. Di Hari Keluarga Nasional ini, mari hadir lebih dekat.
2: Selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Pesan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ini kalau kena saya yang dinyanyikan sama Richard Max ini, I will be your man. Oh my god. Langsung lepek-lepek kayaknya nih ya. Oke, kalau memang lagu-lagu oldies itu semakin malam tuh semakin enak ya kita dengerin ya. Jadi ditunggu deh buat Anda juga yang malam hari ini masih terus memantau kita di mana? Ruang Rindu RRI Palu. Boleh nih di radio lagi atau boleh juga WhatsApp ya. Kirimkan WhatsApp Anda di 0811 456 03908. Pendengar, kita akan hadir di sini bersama All This Night. Jadi ditunggu, masih panjang kebersamaan kita ya. Masih ada 1 jam ke depan.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk ruang rindu kita ya. Ada deringan 455442. Selamat malam ruang rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini kok suaranya kayak robot begini ya?
2: Memang begitu barangkali.
1: Dengan siapa ini?
2: Ruang rindu ya.
1: Dengan siapa?
2: Dengan Pak Kahar.
1: Hah?
2: Pak Kahar.
1: Oke, mohon maaf ya kalau untuk 0451 kayaknya agak gangguan ya. Jadi kayak suara robot ya. Selamat malam, ruang rindu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya dong. Ada siapa gerangan ini?
3: Ada siapa yang di do ya?
1: Bu Hani.
3: Iya, betul.
1: Dari tadi kah berjuang ini untuk bergabung atau baru bangun ini?
3: Baru datang dari rumah sakit.
1: Oh, siapa sakit, Dang?
3: Saya punya kakak di rumah sakit Undata.
1: Woi, jauhnya. Berarti kami pulang ke Dolo Ulang.
3: Iya, tadi sore.
1: Yang plus kami singgah kemari tadi. Singgah jalan-jalan ke RRI.
3: Baru pulang ini langsung saya dengar, baru namanya masuk dulu.
1: Oke, dan menemani rasa capeknya nih ya, sambil mungkin beres-beres mau rebahan, saya temankan
3: lagu
1: barat. All this.
3: Boleh ya, Lobo?
1: Lobo boleh, yang mana?
3: Iya, kau carikan saja dulu.
1: Oh, yang paling itu saja. Boleh, how ya, can I tell her for how can I tell her?
3: Salam sehat.
1: Iya, salam sehat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya siapkanlah kalau begitu how can I tell her ya. Next, untuk malam hari ini di belakangnya Bunda Hani ada Bunda Asmarani, baku susur komule.
4: Halo Mbak Rina.
1: Halo Muni.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhuy, spontan. Di mana posisi?
4: Oke, di Maleo.
1: Oke, di rumah aja berarti ini ya.
4: Iya, semoga cepat sembuh ya kakaknya Bunda Hani.
1: Betul. Iya, kamu kenal? Kamu kenal?
4: Iya, tetangga.
1: Oh, oke dong. Iya. Barangkali sama-sama nanti bisa pergi jenguk begitu toh?
4: Iya.
1: Kami mau ditemankan lagu siapa ini Bunda Asmarani?
4: Lagunya Shania Twain. From this moment.
1: Shania Twain tadi sudah.
4: Oh. Lagunya Celine Dion.
1: Celine Dion juga sudah. Shania Twain and Forever and For Always. Kenapa?
4: Scorpion.
1: Scorpion belum.
4: Oh, still loving you.
1: Still loving you. Bukan main. Oke, saya cari dulu dang ya.
4: Terima kasih Mbak Rina, selalu Mbak Rina ya.
1: Amin, kami juga nih.
4: Dan kapan-kapan kita jumpa lagi.
1: Betul.
4: Masih sibuk ini.
1: Iya, tapi makan ayam crispy kita. Oke.
4: Pagi. Patu lemo.
1: Iyo.
4: Terima kasih Mbak Rina.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan juga ini WhatsApp yang masuk di 0811. Ada ibu siapa nih? Ibu Jun, Ibu Jeun gitu ya. Panggilan siapa nih, Ibu Jun ya? Oke, boleh tadi lagunya Michael Jackson ya, dengan One Day in Your Life. Boleh sekali dong, nanti kita hadirkan. Satu penelpon dulu nih, selamat malam Bang Andre.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Makan apa ini?
1: Makan apa?
5: Makan
1: juga. Oh, anu janjian mau makan ayam crispy.
5: Buka main.
1: So mau tertutup mata ini masih makanan dipikir le.
5: Iya.
1: Kami mau ditemankan lagu siapa ini?
5: Lagunya, tapi saya tidak tahu judulnya, lupa judulnya.
1: Coba kata saya.
5: Konidion boleh?
1: Boleh.
5: Iya, itu lah. Cari dengan judulnya.
1: Saya carikan dulu, Jang. Konidion.
5: Terima kasih.
1: Oke. Ya. Tapi tunggu dulu, Konidion ini rupa artis Indonesia dia?
5: Ah, bukan. Bagaimana saya sering putar kaset, cuma saya lupa.
1: Kong, ini Konidio di sini ada Esok yang Ceria, Nafas Jiwaku, Belenggu Putra.
5: Malah, waktu salah saya ini.
1: Iyo. Coba kata menyanyi Akang sedikit dulu supaya siapa tahu saya bisa tebak.
5: Lagi mau nyanyi.
1: Mana tahu saya bisa tebak toh.
5: Saya tidak tahu, cuma mau dengar lagunya yang saya suka. Menyanyi tidak bisa.
1: Ya, kita no PR ini.
5: Iya.
1: Jadi?
5: Sudah ya, putar saja yang lain, yang mana?
1: Pasrah kau milih? Michael Jackson, coba ikuti iya. Michael Jackson, coba ya. One day iya. In your life.
5: Menyerah saja.
1: Bendera putih berarti ya?
5: Terima kasih, Rina.
1: Oke. Okay. Yuk, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baiklah kita ke Lobo dengan How Can I Tell Her. Kemudian juga ada nanti Scorpion.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Selamat malam buat Pak Firman yang ada di seputaran Masomba ya. Di malam hari ini juga lagi ikut mendengarkan ruang rindunya Pro 1 RRI Palu dan ingin ditemankan dengan Crying dari Aerosmith. Okay, bisa sebentar ya kita hadirkan. Saya mau undang lagi untuk menelpon di malam hari ini. Anda yang yang tersambung boleh nih gabung di 0451-455-442 maupun di 0811-456-03908 ya. Kurang 20 menit lagi kebersamaan kita untuk Ruang Rindu di Special Oldies malam hari ini.

0: Di penghujung kebersamaan kita nih, Arnold Bumi Sagu, nampaknya masih penasaran ya. Selamat malam.
1: Malam.
0: Oke, ini belum tidur lagi nih Pak Arnold nih.
1: Jelaslah di muka radio ini bola sepanjang.
0: Jadi Brazil atau Jepang?
1: Brazil.
0: Brazil. Oke deh.
1: Apa dan andalan dari awal itu?
0: Oh gitu ya.
1: Nanti kita cek dengan Kolombia itu.
0: Wow, ini dia.
1: Salam Kolombia, Argentina, Brazil. Oke.
0: Oke deh. Jadi, saya teman lagu siapa ini?
1: Lagunya kalau boleh La Paloma, George Baker.
0: George Baker?
1: Ya, La Paloma.
0: Saya lihatkan dulu ya.
1: Boleh masuk itu. Ada naiknya itu.
0: Bentar, saya lihatkan dulu.
1: Ya,
0: Paloma.
1: Iya, La Paloma. La Paloma.
0: Adanya Paloma Blanca ini. Itu kah?
1: Itu barangkali Josh Baker punya kan?
0: Josh Baker, ha?
1: Iya.
0: Oke. Kita coba dengarkan bersama Dange.
1: Thank you very much.
0: Iya, oi mantap le.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam semakin menjadi Pak Arnold ya. Sudah mau menantikan pertandingan nih. Masih 2 jam lagi ya. Bikin apa dulu kayak begitu, bikin taco. Oke, langsung saja kita dengarkan George Baker-nya dengan Paloma Blanca.

Okay, tanpa terasa pendengar kita sudah menuju ke penghujung kebersamaan di Ruang Rindu malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah gabung ya, dan insya Allah nanti di lain kesempatan juga Anda bisa ikutan juga di Ruang Rindu, entah itu lagu-lagu mancanegara ataupun juga lagu-lagu lawas tanah air. Dua lagu terakhir nih, ada Extreme sama Guns N' Roses ya, November Rain sama More Than Words. Okay, ini akan mengakhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu di malam hari ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Nah, hal ini menjadi akhir untuk perjumpaan kita di hari ini ya, edisi 29 Juni 2026. Dan pendengar, Anda masih dapat terus mengikuti atau mendengarkan siaran Pro Satu Hari Palu hingga pagi nanti, karena kita akan menyiarkan untuk Pesta Bola Piala Dunia babak 32 besar, di mana untuk pukul 1 dini hari nanti Anda dapat mengikuti pertandingan Brazil yang akan bertemu dengan Jepang. Kemudian pada pukul 4 atau setengah 5 pagi nanti, ini juga akan dihadirkan pertandingan Jerman melawan Paraguay. Dan pada pukul 9, ini kita akan ikuti untuk pertandingan antara Belanda dan juga Maroko ya. Itu dia pendengar untuk jadwal Pesta Bola Dunia yang bisa Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Palu. Saya Rina bersama Edi Firmansyah pamit ya untuk kebersamaan kita di hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Selanjutnya kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih, akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan, Brazil bertemu dengan King Asia yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini, karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti, dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalan yang pertandingan nanti bersama di line telepon maupun di WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain, yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11, serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas. Ya. Dan kedua mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar dan kedua likuiditas. Nah untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis point. Sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN, di mana dalam bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun, maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih Bu Desri. Wakil Menteri Keuangan Pak Yuda, waktu saya persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7%. Dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1%. Dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi

0: Yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan. Dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit. Dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama, adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi tiga tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per MM. Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 dolar per MM. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah laporkan kepada Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi?

0: dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi ulang, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah, sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya $13 per MM. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari Serikat Pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Bapak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian. Terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi, dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran. Yang memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan, mulai dari makro, mulai dari fiskalnya, sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko, terima kasih untuk semuanya.
1: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar Pertika di manapun Anda berada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: banget ya. Beda benua sebetulnya ya.
0: Tapi karena ikut AFC-nya, kualifikasinya di Asia, ya udah, yeah, perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut-sebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya,
1: yeah,
0: terutama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin, tidak terkalahkan, jadi juara grup. Dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan,
1: yeah.
0: 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Mana Mas Fajar?
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Banyak.
0: Fatoni. Gimana Bung?
2: Wah, seru pasti ini, seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayak kecepatan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau semifinal lah gitu ya. Baru 32 besar udah ketemu aja nih, Bung. Gimana Bung Fatoni?
2: Ya, karena Jepangnya jadi runner up, mau gak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini, ya mau gak mau.
0: Mau gak mau ya.
2: Tapi ya baguslah hiburan dia sejak awal.
0: Ya, untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani, yeah, dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Dan juga ada Bung
1: Tauf.
0: Erik Hamzah.
1: Bung Erik Hamzah. Dan
0: Senpi Rihamsyah nanti ya. Dan juga Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara Timnas Brazil melawan Jepang.
1: Yeah.
0: Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia Banyak Malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil, silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho. Dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2. Dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang yeah, final besar tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu, bola itu bundar, yeah, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Yeah. Dan ya, yeah, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa emasnya di awal-awal 2000-an ya. 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara, oke, tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu,
1: oh, yeah,
2: ketimbang sekarang. Saya melihat di malah di sini ada celah di barisan belakang yang harusnya dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Tauf, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufani. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Sati.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung?
1: Taufani.
3: Taufani ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan ya, karena kita sama-sama orang Asia. Itu saya ya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah.
1: Saya ya,
3: ada dukungannya walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada apa ya, ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil gitu loh, karena ini musuhnya berat gitu mas.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Iya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil di Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Belum ada listrik. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu waktu masih ada Sokrates itu. Sokrates. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun dulu apa itu Bung Taufani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD. Ya,
2: Bebeto itu.
4: Nah, jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya. Jadi saya enggak bisa mengira kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu ada penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, di penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2 kali 45 menit aja.
1: Oh nah, gitu. Oke. Okay. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Hasilnya jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Iya, kalau Jepang nih orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah Brazil 3-2 ya melawan Jepang.
1: Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, Pak Tanjung. Terima kasih atas prediksinya.
4: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta dan Guimarães yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi nih, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Ya Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya, karena samping sebelasan yang udah berpengalaman. Ya, cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan. Itu aja.
1: Ada skornya, prediksi skor?
5: Skornya ya tipis aja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Dua untuk Brazil, itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam Pak Atong.
6: Selamat malam Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Tong, malam.
6: Iya, jadi kalau ya saya yang saya lebih mengunggulkan Jepang karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Desen Maeda, Ayashi Ueda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Kawasaka, Tanaka sama Sano kan kalau yeah. main, jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yang agak takut kan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita iya. yang kekuatan kita kalau Arab Saudinya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Gitu. Jadi tapi Pak Tong nunggu jam 3 Pak Tong timnya Jerman Jepang dengan Brazil Pak Tong 50-50 aja terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong.
6: Yuk malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman melawan Paraguay kick off-nya pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat belum tentu karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan yeah. itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana.
1: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
2: Ya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong ya. Ada Weda, Doan juga di sisi sayap dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda walaupun seperti didominasi Belanda namun dengan bersama-sama bertahan kemudian bersama-sama menyerang itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil Anda melihat ini sudah ada di SP-nya seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya, Bung Taufani.
2: Ya dari 11 pemain utama yang diturunkan sejatinya Brazil Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair. Vinicius dan Cuna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
1: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga Cuna. Berbahaya ini di sektor penyerangan kiri Lucas Paqueta dan ada Casemiro nih gelandang yang sudah cukup senior ya dimainkan kembali. Dan Bung Taufik kita undang pendengar kembali ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk ngeramein jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
7: Lebih terkenal menangnya.
1: Iya.
7: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh menang tipis ya Brazil ya.
7: Iya.
1: Baik Pak Udin kalau begitu. Terima kasih.
7: Iya sama-sama terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat malam Pak Ismail.
8: Selamat malam Bu Sabil.
1: Ya, Pak Ismail dukung siapa nih, Pak?
8: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini oh, ya, Brazil Jepang.
8: Ya. Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
8: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah skuad terbaik dari beberapa tahun yang hari ini.
1: Jadi,
8: Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki skuad yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan El Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
8: Okay. Era manapun.
1: Wah, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
8: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu. Jaya Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam Pak Haryono.
9: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
9: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya.
1: Ya.
9: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah, ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
9: Nah, untuk skor pertama mungkin 1-1. Dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Oh, akhirnya Jepang yang menang. Oke. Okay. Baik, kalau begitu Pak Haryono. Sehat selalu. Ya. Kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah, hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam dari salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak, karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan dari pertandingan pertama kedua itu, terjadi cukup banyak perubahan. Seperti di bek sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cuna yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Taufani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respectnya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tavani, ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
10: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
10: Iya, mendukung Brasil.
1: Gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
10: Brasil ini, Brasil.
1: Oh, dukung Brasil. Ada prediksi ya, skor berapa, sama. Pak Andi?
10: Ya, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
1: 3-2, 2-1.
10: Ya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu yang terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan? Jadi tidak boleh juga dianggap remeh karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga, iya kan?
1: Iya.
10: Iya, kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang? Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan? Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas prediksinya. Oke, terima kasih.
10: Begini, saya juga mau informasikan juga ini Bang.
1: Iya.
10: Kenapa ini tidak terdengar suara Raja Pro 3 di RRI online gitu?
1: Oh ya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
10: Terima kasih
1: Pak Andi.
10: Oke, mudah-mudahan Pro 3 selalu jaya di udara. Oke,
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam Pak Leman.
11: Selamat malam. Assalamualaikum Bang.
1: Saya Sabil.
11: Iya, Bang Sabil. Selamat malam.
1: Ya,
11: selamat malam Bung Tovani.
1: Betul.
11: Iya. Kalau pendapat saya begini Bang Sabil.
1: Iya.
11: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang gitu Bang Sabil. Hmm. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil Bang Sabil itu.
1: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya iya, dukung Jepang ini, gitu ya.
11: Jepang kan Asia kan,
1: yeah.
11: Brazil kan Amerika Selatan. Jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu. 2-0 lah minimal. Gitu.
1: Baik, Pak Leman di Lampung.
11: Oke, terima kasih gitu Bang Kapan, Bang Tovani dan Bang Sabil, selamat juga, sehat selalu.
1: Sehat selalu.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan terakhir saya sebelum kick off, Bung Tovani, Anda prediksi pertandingan babak pertama akan seperti apa berjalan? Apakah Brazil dominasi, kemudian Jepangnya bertahan, terbuka, atau mereka saling hati-hati? Juga prediksi skor, silakan.
2: Prediksi saya, Brazil akan mengambil inisiatif serangan. Jepang mungkin akan lebih dulu berhati-hati, namun bukan tidak mungkin permainan terbuka akan disuguhkan Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor, saya rasa dengan tren Brazil yang selalu menciptakan gol di babak pertama, Brazil bisa unggul di babak pertama.
1: Baik, Bung Tovani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama, namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Iya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos berusaha direbut bola tadi namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang, kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan, Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan, tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes, tendang ke depan kepada Lucas Paqueta, umpanan terobosan yang dilakukan, oh hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes melebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães, umpan lambung masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Keisu Sano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimarães nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola dari dua arah, hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi, tendangan bebas dari Bruno Guimarães. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan umpan kepada Keisu Sano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi, maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Guimarães, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, dikembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini. Brazil, Bruno Guimaraes kali ini. Pada Casemiro, ke depan kepada Danilo. Masih Danilo, umpan lambung. Oh, terjadi, ada Lucas Paqueta. Dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Guimaraes. Tendang langsung, oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi. Tendangan Bruno Guimaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior. Oh, hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan para pemain Jepang, masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Keito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, melebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada pada Keito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali, masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas, oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimaraes, tendang langsung, wow! Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
3: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain kali ini, Junya Ito merangsa ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional foot juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini, masih Tahiro Tomiyasu. Dorong lagi ke depan, berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah 24, Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga, ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang. Dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang, Junya Itokah di sana. Kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Udeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini. Tarik lagi kepada Gabriel, masih para pemain dari Brazil. Ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass

0: Lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah, kali ini kepada Bruno Guimaraes. Kali ini masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta. Kali ini coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo. Tahan sejenak. Balik lagi ke belakang, ini tujuan adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo. Bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi. Maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya. Tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kyoto Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesha Ueda. Tetapi lagi-lagi dicuri kali oleh para pemain Brazil, berbahaya. Tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang. Tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti. Maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini coba Casemiro tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Houston, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri, arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi, dorong kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Junya terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Casemiro, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan, dan memasuki menit ke 23 kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23 ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa

0: pegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
0: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
0: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan, Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior Ito. Kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan, mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu, dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes, masih menggiring bola, santai-santai saja, arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos, menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang, coba lagi dinetralisir tadi oleh Hiroki Ito bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri, pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh, Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes, masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan penalti, tendang lagi kanan, gol 24 Guri Kaiso Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaiso Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Topan nih, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih.
0: Ya Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada salah satu, ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kaiso Sano dari tengah, merupakan, memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kaiso Sano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh, dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran, menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke 29 melalui gol yang dicetak oleh Kaiso Sano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendang langsung. Oh! tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti. Namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung, oh hampir saja kali ini Vinicius Junior. Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil, kali ini Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini Cunha Ito. Masih Cunha Ito, dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior. Namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior. Masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zunya itu, dibuang saja tadi bola penguasaan dari Cunha itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam gini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro. Masih Casemiro membawa bola, pelan dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan, pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhães, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Masih Magalhães menguasai bola, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta. Masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Oh, masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan kepada Mateus Cunha, pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola, umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, siapakah yang akan dituju, tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan ada Bruno, Bruno Guimaraes, pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro, oh mampu direbut lagi oleh Junya Ito, masih Junya Ito, namun mampu dipatahkan tadi Junya Ito, tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsu Doan, Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo, langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Mateus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas, Douglas kepada Vinicius Junior, tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki Vini, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki, langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito, ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda, tengah lagi Sogo Taniguchi, pindahkan lagi kepada Daichi Kamada, masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan, ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan, Junya Ito, masih Junya Ito, pindahkan kepada Ritsu Doan, masih Ritsu Doan, Doan masih menguasai bola, ngotak-atik dia, kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi, terjadi perebutan bola, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang, ke tengah kali ini bola, ke depan kepada Kai Susano, sebarkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan, pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing, nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang, kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi, mengirimkan umpan crossing, namun dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susano, kembalikan kepada Doan, masih Doan menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura. Masih Kaito Nakamura ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Kaito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, melebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas kembalikan kepada Gabriel, ke tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuk kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini. Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini. Kai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil, Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Genyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan, ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
0: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
0: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Taufani?
0: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke-14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke-29 itu sebelum Sano menembak, dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Caetano Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Tovani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
0: Karena dari momentum gol, sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang.
3: Ya.
0: Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
0: Casemiro
3: ya.
0: Casemiro ada di sana, namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung, keputusannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja, dan akhirnya terjadilah gol. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
4: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga, tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoin Jepang ya.
4: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
4: babak kedua gitu, nanti Brazil bisa masukkan juga.
3: Oh, gitu.
4: Tapi ya, akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
4: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
5: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan, tetap kalau tadi dilihat soal serangan, masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik, tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini, apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup.
3: Iya.
5: Tapi harapan saya tadi, kalau tepatan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini ya, kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan gitu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
5: Salam olahraga saya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
6: Iya,
3: ya, bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
6: Iya, yang jelas Brazil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih di bekap Cidra ini, terus terang bukan full time ya nih tim yang saya lihat ini Brazil saat ini gitu ya.
3: Ya, tidak maksimal ya timnya ya.
6: Iya. Kemungkinan Jepang di babak kedua berusaha mempertahankan keunggulan ini gitu.
3: Iya. Baik, kalau begitu Pak Andi, terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi Bu Sabil, Bu
3: Taufani. Iya.
7: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang 1-0 ya.
3: Iya, sementara ini.
7: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
3: Waduh.
7: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kebalas itu Bang Sabil. Minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan jadikan pancingan atau umpan ini Bang Sabil.
3: Iya.
7: Jangan terlena ya.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
0: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di situ Don Carlo masih punya dua opsi, ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
3: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
0: Ya tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka bukan Brazil. Maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
3: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Tafa, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital, betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebuntuan dan kalkulasi nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Endrick, pemain dengan nomor punggung 19. Nampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Endrick melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki, langsung menggebrak nampaknya Endrick setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi, masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi. Jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Endrick, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susano tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo yang melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang, langsung berbuah kartu kuning tadi. Danilo, langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susano. Masih Kai Susano, berusaha merebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan, dari sisi sebelah kiri ada Junya Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10 ke tengah kepada Kai Susano ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Sano, ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumarais, masih Bruno Gumarais, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil kali ini, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumarais, mendekati kotak penalti dari Brasil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumarais, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Gumarais, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Gumarais tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumarais, masih Bruno Gumarais, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol, hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Gumarais, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang.

0: masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi Bruno Guimaraes. Hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini, saudara pendengar.
1: Iya, memasuki menit ke 59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain sebelah kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Endrick. Menang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak? Ya, pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke 60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri, tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guimaraes, masih kali ini Bruno Guimaraes ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura, kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk kotak penalti. Masih dekat kepada Alisson Becker tadi, serobotan yang dilakukan oleh Doan hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari sebelah kiri tadi Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda ke sebelah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali, masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang

0: Sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini. Kali ini lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya. Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi. Kali ini Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, tadi maksudnya Maeda, bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang, berbahaya kali ini. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan, lepas tadi dari Becker, tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri, dorong kepada Casimiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos, bermain kali ini bersama Vinicius, tadi maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini, sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini, masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri, kali ini masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel, ke tengah kembali kepada Casimiro, sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Enric. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti, mencari kawan tadi Casemiro, sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang Masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22, akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemainnya Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil. Kali ini dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito, back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini bermain-main kali ini Gabriel Martinelli. Kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti tetapi dioper saja ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah, kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67, kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric. Tetapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu, hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga, Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan. Karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
0: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik. Namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
0: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan. Karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time, bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri. Cobalah kali ini pemain dari Brazil, Gabriel, menipu tadi satu pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali Marquinhos, masih Marquinhos. Danilo ke sebelah kanan, masih bermain 1-2. Kembalikan lagi kepada Marquinhos. Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh. Alihkan lagi ke sebelah kiri, tadi maksudnya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri. Kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama. Kali ini dari tengah alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola. Kali ini masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola. Kembali kali ini arahkan ke sebelah kanan. Kali ini Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola. Tengah lagi kepada Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang. Kali ini berbahaya, kali ini dari sebelah kiri Vinicius masuk kotak penalti. Berbahaya, masih Vini ke tengah lagi. Tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan. Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo. Masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil. Masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh dua pemain tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guamares. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke 74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini. Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpankan lock penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maeda tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli, dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang. Ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri kali ini, ke kanan kembali Danilo tetapi tidak tembus lagi, dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang. Hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel dan skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
2: Ya baik saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimaraes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Hendrik, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang Zion Suzuki. Masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli. Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendangan langsung, hampir saja Gabriel Martinelli pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Mateus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat, skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77, Pang kali ini dari belakang kiper Zion Suzuki menang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, tindakan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi. Patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan. Pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan. Jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil. Dyson Maeda tadi belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini usaha kembali membangun serangan, oh namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos, kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan, balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah, dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya, di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães, pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan, tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhaes tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo. Terjatuh Danilo. Langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah langgar keras tadi. Upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang yang menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut masih kita nantikan. Nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
0: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 kali ini, Yukinaga Sugawara. Bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutomo Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi, kan ini Machino. Umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, ini masuk ada Martinelli. Keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos. Umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Nah, alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini. Coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerangan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekan kotak penalti. Gol, berbahaya kali ini. Bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan. Masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti. Tendangan di kaki kanan. Sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan kotak penalti. Masih di 0-0, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini, Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat liuk dia. Sayang sekali, masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik, dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepatkan Vini dalam kotak penalti, melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang, coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini. Nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti. Disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang. Masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak, apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
1: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro, sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
0: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini. Memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini, pendek ke belakang. Yang maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu ke depan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Ryan, kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama. Henrik tadi menggoreng bola kanan kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Ada di sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan dari sebelah kiri. Kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah, kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masuk kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini ke belakang lagi, bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan, kiri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini. Bermain-main kali ini, berbahaya kali ini Brazil, masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Henrik, masih kali ini Henrik, sayang memang. Duh, justru kali ini Ryan, kembali sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Bagaimana? Gol di ujung pertandingan, membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat Dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
0: Tidak keras, tapi ke pojok. Itu yang memang tidak bisa tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang sejatinya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
0: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk, akan menggantikan tadi pemain tengah yakni Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi, pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini. Coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis, dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil. Sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah. Pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil. Disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick, berduel tadi. Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke-10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini. Sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu. Kita nantikan, masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Semi Amsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Tovani.
3: Ya, terima kasih Bung Sempi dan juga Bung Erik ya, atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Tafani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia. Dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan. Barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal. Seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia bisa, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan ya. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho dan Nilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti momen shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Ini luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes ya, dia selain memberikan asis untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
3: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu. Salam olahraga. Selamat pagi Mbak Ayu. Bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
4: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
3: Oh gitu, senang dong.
4: Senang dong. Tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa yang masukkan gol lebih dulu ya, dan menemakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu.
3: Iya.
4: Iya, suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
3: Iya.
4: Yeah. Untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku. Ya, silahkan untuk menikmati kemenangan Brazil.
3: Baik, Bayu.
4: Terima kasih, selamat pagi ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Bayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solin. Selamat pagi, Pak Solin.
5: Selamat pagi, salam olahraga.

0: pokoknya pokoknya pasti ingat zaman dulu saya kira masa berhasil masa kejayaannya dulu ini.
1: Iya, Pak Salin. Baik, terima kasih Pak Salin atas komentarnya.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Jaya Pak Salin. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir.
1: Jaya Pak Sarwi. Gimana nih Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih satu nih.
2: Iya. tadi saya memang pertama saya masuk tadi sudah sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
1: Iya.
2: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya karena dia berhasil mewakili Asia sudah bisa masuk ke 32 besar.
1: Iya.
2: Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
1: Iya.
2: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
1: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
2: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan apa ya. Dia sudah berhasil begitu.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
3: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, kemudahan Brazil bisa mempertahankan, skuadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, performa selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
1: Oh iya, sudah dipastikan.
3: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
1: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
3: Oh, Jepang pulang.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
1: Pertandingan selanjutnya maksudnya pertandingannya Brazil.
3: Setelah
1: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
3: Pukul
1: 3:30 waktu Indonesia Barat.
3: 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
4: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak kedua. Karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan. Dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyamak kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya saya mencatat untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa ya seperti tadi saya bilang Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan. Yeah.
1: Karena memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya kalau meladeni bermain normal gitu ya. Pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan lini belakang mereka malam ini?
4: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura. Itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
1: Iya, ya itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali Bung Taufan, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
5: Selamat pagi Pak Sabil.
1: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
5: Ya. Sudah bagus buat Jepang itu.
1: Well, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
5: Ah iyalah, tapi apanya planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
1: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya. Ya,
5: kalau buat apalah udah Asia udah bagus lah Jepang.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
5: Terima banyak Pak Sabi.
1: Makasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bang Sabil, Bung Tofani.
1: Ya, gimana? Senang atau sedih nih lihat hasilnya?
6: Saya betul kebakar saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini.
1: Iya.
6: Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, bukan umpan Bang Sabil. Untuk apa namanya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah Bang Sabil.
1: Iya.
6: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu yang apa yang saya juga Bang
1: Sabi. Oke, okay, baik.
6: Terima kasih
1: Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
7: Selamat pagi.
1: Iya, selamat olahraga jaya Pak Daniel.
7: Jaya.
1: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngeliat Brazil menang?
7: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
1: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
7: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
1: Oh gitu, Pak.
7: Kita Molukas ini keturunan dari sana. Jadi itu bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
1: Iya.
7: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2026, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Taufani?
4: Ya, untuk Timnas Brazil, apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan di tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
1: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
1: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan.

0: Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program Sekolah Rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya Sekolah Rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan Sekolah Rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A.
2: Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Ya, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
2: Ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
2: Oke.
3: Okay. Terkhusus ya, terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
3: betul,
2: begitu
3: sekali.
2: Ya, Bu Dinda ya.
3: Betul sekali. Iya. Jadi okay, untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali. Betul sekali.
2: Oke. Okay. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi okay, untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas seperti itu.
2: 90 untuk, siswa iya, ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Oh, oke. Okay. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi.
2: Terintegrasi.
3: Surabaya, betul. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi, iya, Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, okay, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke.
3: Okay. Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik, agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap, di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di-screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu, jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru, begitu. Yeah. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Oh, baik, baik. Yeah. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH, begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke Sekolah Rakyat ya, untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data sen.
2: Di data sen. Oke. Okay.
3: Iya.
2: Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya, Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Dan betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau libur, liburan gitu, bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Kalau untuk libur, mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya, seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa seperti mengunjungi itu anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah, seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu untuk ya, untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik. Harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah rakyat dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya, minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke, suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sebenarnya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin, terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya.
2: Iya, panjang karena musim panas waktu itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana? Dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Kebetulan saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: memang itu cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan, atau gimana Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor. Karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan, jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang seperti itu. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya,
1: transportasi,
2: karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Oh, oke.
2: Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini, mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa, zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam.
1: Okay.
2: Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya. Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Setelah demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, kan dari teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja, dan ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu
4: ya? Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari kiper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan. Di babak 32 besar, Paraguay akan menghadapi Jerman yang berstatus juara Grup E.
2: Tak boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
3: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
2: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
3: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
2: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
3: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
0: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Iya.
3: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
2: Yeah.
3: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai. Termasuk tentu saja di babak gugur, knockout 32 besar nanti malam. Yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai, Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran,
3: gitu ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya, itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya.
2: Yeah.
3: Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Argentina, iya.
3: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia. Karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
5: Selamat pagi Mas.
4: Ya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
5: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
4: Oh gitu.
5: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
4: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga? Apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan, atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
5: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim dua periode terakhir Piala Dunia. Karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu turnamen ini, tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Partai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih ini, pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something gitu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya.
4: Yeah. Gitu.
5: Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa

0: terbilang buruk gitu ya. Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya, ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
1: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di dua pertandingan terakhir mereka kan tiga pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai empat ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pantegada mereka pakai empat back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai tiga back gitu, dan ternyata tiga back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di, dan di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri. Dan di pertandingan sama Ekuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plavovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udav ini kan tidak pernah starter ya, tiga pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 22 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
0: Pantai Gading
1: cetak brace kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu, tapi jadi pengganti. Nah ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala dua pertandingan sebelumnya kan atau tiga pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di dua pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
0: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Estu ya.
1: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan dua tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan di fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu, tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
0: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya, seperti apa prediksi para pendengar kita ini. Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
2: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Silakan Pak Toto prediksinya.
2: Ya, sarap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu, walaupun diatur tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
0: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
2: Betul, yang penting memberikan perlawanan kayak Jepang tadi itu benar-benar puas kita
0: gitu. Iya, baik Pak Toto.
2: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
3: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
0: Iya Pak Andi, gimana nih Jerman dan juga Paraguay, dukung siapa Pak Andi?
3: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, dia apa, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan si dia pemenangnya gitu.
0: Iya,
3: betul. Banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Halo, Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
4: Selamat pagi, Bung Sabil.
0: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih, Pak Atong.
4: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
0: Oh iya Pak.
4: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
0: Zamannya siapa tuh 86, ingat nggak?
4: Ya, 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski.

0: Rudy Poler.
1: Wow.
0: Lothar Matthäus, Romini G, itu zamannya.
1: Wow, itu jadi, ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
0: Gawangnya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh dia gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, ini penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
1: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
0: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck,
1: jadi ya.
0: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan,
1: yeah.
0: Mick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havert itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudy Poller, itu nyari seperti Kai Havert dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa, Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
1: Baik Pak Tong.
0: Itu saja ya.
1: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama? Untuk para gue sendiri, apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
2: Para gue punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 86 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013, tapi di persahabatan 3-3, tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 86 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol. Dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 98 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali. Dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan, bisa nyolong dulu gitu. Walaupun main 10 orang ya, Almiron juga karena kartu kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya para gue ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa para gue tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga gak ada karena akumulasi.
1: Baik Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
4: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jaid asal Maroko meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan, deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali, berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6, yaitu Junior Alonso, tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Berikan lagi kepada Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah, berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané, mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz, kepada Dennis Undav, maksudnya tadi mau mendelay bola. Dan kali ini terjadi Paraguay melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso, masih di Julio Enciso, berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca. Dan kali ini ada Kai Havertz, sayang sekali pendengar terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undav. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undav. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil, berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale maksudnya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dari sebelah kiri, berbahaya rekan-rekan. Ada 1-2 dia dengan Undav, berikan tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar, sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav, nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten ke-11 dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2-3 berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kopduel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan, umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola, umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah, umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass pelanda Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz, namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich, kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale umpan kepada Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman, berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
5: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun depan Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemencara. Kini serangan pemencara sepuluh kembali ke depan dia kepada Undav, tetapi salah umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay. Ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, gerak tubuh dia angkat gol Gamalho, maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan, masukkan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Grill. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kemulcana kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay, namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran. Ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, apakah penjaga gawang Orlando Gil, ya, yang gunakan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan, sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh dijatuhkan lapan pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darjah sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola kerjasama dengan Alexander Pavlovic. Pavlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sentral sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, masuk ketika sudah kena bola balik cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat menggiring bola, kemudian ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi, memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Josef Canale, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat kali saudara-saudara, kini membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, gerak tipus sejenak, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, gerak tipus sejenak dia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kali sebentar dia kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah, kembalikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, gerak tipu sejenak ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia, melebar lagi sektor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, gerak tipu sejenak dia, kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jeram, umpan ke lagi, berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kami lihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso, terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutak-katik dia, tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper, pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi, bayang-bangi pemain-pemain Paraguay, masih di lingkaran tengah dia, gerak tipu sejenak dia, masih permainkan bola, kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba lakukan tekanan, ada di senakan di Jonathan Tah ataupun kepada Antonio, masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama dengan baik Memeka, manis undang-undang yang ditutup, tapi salah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali gerak tipu sejenak, umpan sektor kiri, ada di situ kami lihat Florian Wirtz, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sejenak dia, tenang-tenang saja kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerjasama Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan Tah, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat Alexander Pavlovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati daerah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki daerah kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini, akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wirtz ataupun Florian Wirtz ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek di jantung kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonah sana, masih kutak ke disentar dia, kerja dengan Leroy Sané, gratibus nak Leroy Sané, masih mencari poin yang berjebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara, juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu kita nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kini serangan balik umpan terobosan, kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman, namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain Paraguay tadi jatuh di luar 8 pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, dia tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pendek cepat, dia umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nardia tarik ke belakang, tetapi kali ini serangan nyabat dari tiga jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman. Saudara-saudara, kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebelumnya, kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlavic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten kesebelasan Jerman, mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Gravtibus nak tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan, kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio, Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tengah dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjual tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
4: Iya, saat ini
5: Gabriel Avalos.
4: Avalos.
5: Ya.
4: Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung. Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
2: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Yeah. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya.
4: Yeah.
2: Dan Jerman sampai standing break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
4: Siap.
2: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain Jerman. Dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undav kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya. Tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini. Karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget. Lini tengah mereka sangat sangat sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
4: Yang menarik lagi Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya Bung ya.
2: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Mecca belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
4: Ya, kali ini Jerman memulai serangan. Ada Felix Mecca berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almiron tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almiron. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almiron kali ini, Florian Wirtz mendorong tadi Miguel Almiron dan wasit Jalal Jayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres, Caceres umpan ke depan, berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Angul Paraguay. Miguel Almiron mencoba merangsek tadi. Miguel Almiron masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi perebutan bola, namun Miguel Almiron gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman. Umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathaniel Brown. Umpan dari ke depan Nathaniel Brown. Ah, sayang sekali pendengar. Kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang. Maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Denis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas. Pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger berlari dia mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja pendek kepada Denis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan. Berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané back pass lagi ke belakang. Kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathaniel Brown. Kali ini ada Denis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Denis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan. Sudah bola kencang melewati garis tengah. Maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi. Namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola dia. Umpan ke sebelah kanan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan kepada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan. Ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola. Dan kali ini terjadi perebutan bola. Mejo Almiron maksudnya tadi diganggu oleh Felix Mecca. Wasit Jalal Zaid akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Mecca menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor punggung 18, bek kiri Nathanael Braun, menggiring bola dia, dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undav berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23, dan wasit Jalal Jayed asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
5: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Braun ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio gratis bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané, mencoba mengirim bola memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Apalos, mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almiron, mencoba kutak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas dari pemain-pemain Jerman. Kuasa semua Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques, tapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apalos, tetapi salah umpannya, kandas kaki Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana. Soalnya kembali pendek, bebas dari kotak penalti, lepas tembakan gawang. Oh, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama. Akhirnya bola tadi kandas ke pemain belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathanael Braun, pemain belakang yang maju ke depan. Terjadi kop duel di dalam kotak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tetapi kali ini ataupun Pailovic saudara, tetapi salah umpannya dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tendangan bebas saudara-saudara setelah terjadi handsball kami kira tadi. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan Gustavo Gomez. Ambil ancang-ancang Gustavo sambil memberikan aba-aba untuk maju seluruh rekan-rekannya langsung ke daerah kotak penalti yang itu adalah Matias Galarza, tetapi salah umpannya diserobot lagi di belakang. Datang bantuan saudara-saudara Adam Miguel Almiron mencoba mengirim bola cepat melintasi garis tengah, sudah angkat ke daerah kotak penalti, tetapi kali ini disorong saja bola tadi oleh pemain belakang ataupun ya pemain belakang Jerman nomor punggung 18 Nathaniel Braun bek kiri ini. Dan tentu saja akan menghasilkan tendangan penjuru untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri ataupun sebelah kiri gawang Manuel Neuer. Kita nantikan Almiron yang akan melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola ya, dibantu asisten wasit. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang dengan kaki kiri langsung ke mulut gawang, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ Juan Carques melebar ke set karena berikan kepada Almiron, legrak kemudian melebar ke set karena berbahaya, angkat pop, oh masuk saudara-saudara bergar. Satu heading Julio Enciso setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi, dan dengan gerakan yang luar biasa Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Neuer, dan bergetarlah jala gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu,
2: ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik ya. Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi, dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik. Tetapi memang kredit poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron. Dan ini menurut saya kelengahan, dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
5: Baik saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Kini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman mendekati daerah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara, kena bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Palos. Namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah. Ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay. Ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke kotak penalti tidak jadi, tarik ke belakang. Ada kapten Joshua Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger. Rudiger tenang-tenang saja dia. Tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke kawan. Oh, tidak ada kawan di sana. Dihadang saja bola tadi. Namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri. Terjadi cop duel, tetapi kali ini datang lagi serang. Lepas tembakan. Oh, jauh saudara-saudara. Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini. Tetapi sayang, seribu sayang, memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gill dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Harvard, namun salah umpannya, coba masih diburu Kai Harvard, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, maksud pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Ditantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita lihatkan langsung ke belakang, terjadi kedudukan di sana, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang serangan Sane. Sane tarik ke belakang, tidak salah umpannya, datang lagi dari belakang mencoba Felix Memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melawan serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sane di sektor BLP kiri, kini menyusup dan berikan ke dalam nanti, gerak terus nak dia masih umpankan, berbahaya, lepas tembakan, oh sayang, sayang, sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay, langsung ke belakang, terjadi kedua heading, oh keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman, prosesnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, top Muldoon lepas tahan, lepas tembakan, oh bagus, bagus sekali saudara, luar biasa penjaga gawang Orlando Gil tadi menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berganti tekanan, ada di sana-sana mencoba kotak penalti sebenarnya, berada di kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun di dalam kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara yaitu Jalal Zaid dari Maroko, dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan menyamakan kedudukan. Kita nantikan saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Gil, berikan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang tak saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali atau kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada Sané di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat ke belakang di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru? Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa melakukan tendangan penjuru, ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru kapten kesebelasan Jerman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti, tambah lagi satu saudara-saudara. Oh ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri dari langsung saja ke melambung tinggi ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop di sana, oh keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Paraguay Orlando Gil, yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun Jerman. Ada di senap balik Memeka mencoba menggirim bola terucap kepada Kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri. Ada di sana untuk menerkannya. Jordan Brown langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sane. Sane geras tubuh senaknya, tarik ke belakang, langsung ke belakang kawan. Disapu sekeluar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama, dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Enciso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: mendapatkan corner. Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini, dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang Almiron, juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan, dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama. Tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya. 3 shoot, 2 shoot on goal dimiliki Paraguay. Artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali, shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada 2 di Paraguay, dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay. Sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canales, dan juga pasangannya yaitu
1: Gomez.
0: Gomez ini cukup disiplin. Juan José Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
1: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu?
0: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Cubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16. Artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua backman, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan waktu itu 33 shoot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almiron jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almiron di hari ini bermain sangat bagus, bahkan

0: unggul dari Ed Jisoo, salah satunya adalah peran penting dari Almiron melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
1: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undav ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
0: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya. Bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik, tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Pantai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis, jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia. Dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis, lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi. Dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak satu, hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti Paraguay di babak pertama ini menciptakan sejarah. Untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
1: Wah, iya, luar biasa untuk Paraguay ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung? Karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk syutingnya ini tidak ada, tertutup. Dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk syuting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
0: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
1: Alvaro
0: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara kondisi memang berbeda ya kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya, tetapi ketika lawan Jerman sama sekali dikunci tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya, karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol, dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
1: asik-asiknya bang, udah tahu.
0: Kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga, lalu Edjiso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame, bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu, dan sempat Edjiso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Edjiso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu, walaupun hasilnya 0-0 waktu itu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman, dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
1: Baik, mungkin sudah kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI, dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi belum saya bertanya dulu. Tadi Brasil Jepang tadi berapa?
1: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencetak gol tadi Brasil, Bang Sabil?
1: Tadi siapa Bung Esu ya? Gabriel.
0: Ada Gabriel Martinelli yang
1: terakhir. Martinelli. Martinelli dan Casemiro.
0: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya. Oke.
2: Okay. Sebenarnya begini Bung Sabil, Bung Esu.
1: Iya.
2: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya ini. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif, dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabit begitu. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Faiz. Wah, ternyata dukung Paraguay Pak Faiz nih. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Sarwi, gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sarwi sama Bung Estu ya. Apa ya, tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya, termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti, kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
1: Oke. Okay.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya, memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga udah termasuk jempol lah buat saya.
1: Oke, okay. Baik Mas Arwi.
3: 2-1 untuk Jerman gitu.
1: Oke, okay, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambotuo. Selamat pagi Pak Ambotuo.
4: Iya, selamat pagi.
1: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
1: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
4: Tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
1: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang sholat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
1: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
1: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
1: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
1: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Mutwo, terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
1: Iya, baik Pak Mutwo. Terima kasih Pak Mutwo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Hadanis Habil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk, menendang bola dia, berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan, jauh datangnya bola ke tengah, namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan, namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich berlari, dia melewati garis tengah permainan, umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané umpan tarik ke depan, dengar, ah sayang sekali, maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi, disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya, namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat, dia melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso, mundur back pass belakang, berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza masih utak-atik, dia masih dibayang-bayangi, ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron, namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman, namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger berlari-lari, dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan, berikan kepada Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown mundur lagi, back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping, dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich. Ah, sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay. dan terjadi perebutan bola kali ini. Florian Wirtz, Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri, berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan, ada Jonathan Tah, melebar lagi dia sebelah kanan, berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay, namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay, terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditiupkan oleh wasit Jalal Jayed asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar, untuk kali ini pukul 4 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia, melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan? Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi, hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil, umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, namun tidak ada yang dituju dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya, dia umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola, sudah melewati garis tengah, berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané, namun tidak terkejar, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan, namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi, namun dibuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51 detik ke-40 Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia, berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya. Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wirtz. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja, berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia bersama dengan Florian Wirtz. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya, namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undav. Dennis Undav berbahaya memasuki kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
6: Saudara-saudara bergar, menit ke-53 babak kedua ini, Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat. Dan bangsa satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain-pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali, jarak yang jauh sekali, tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor punggung 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay dan berubahlah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama. Satu serangan yang masuk yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi, memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
0: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau umpan crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih santai menyerang dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
6: Ya, baik, saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasai 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan fluid Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10
0: Gabriel Avalos yang ditarik keluar?
6: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini memasuki pertandingan babak yang kedua. Kedudukan satu sama, Jerman satu dan Paraguay satu, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja kuasai bola sepenuhnya, masih kuasai sebelum mencoba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Perhatikan saja dia, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sendak dia masih darinya sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio. Orico yang baru masuk ke 8 pertandingan ini diberikan umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Masih permainkan bola, tendang sudah ke depan melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil mencukupkan terhenti. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh jinak dia, angkat ke kotak penalti. Gol pemulih gawang. Oh, sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini. Lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17, Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, kena bola pendek ke depan, terjadi perebutan, ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané. Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja. Untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, oh, ternyata bolanya keluar meninggalkan 8 pertandingan. Terjadilah lemparan ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan Pak Klopik. Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio. Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah dari lawan, saudara, ke belakang sektor kanan ke Kai Havertz, mendekati kotak nanti, menyusup ke jantung sebelah kiri. Oh, kali ini pelanggaran Kai Havertz, digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza, dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Nah, sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap di bawah mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan, sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti, dan memang tendangannya agak menjurus lurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich, langsung pulih gawang, Lothar Hedberg, kop, oh, keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil, keluarlah langsung saja memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini, saudara-saudara, terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini, apakah Kapten Gustavo Gomez maksud kami. Ya, Wirtz sudah dibunyikan, melancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berakuan tadi, lastik mulut gawang, kop gol terjadi. Oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang, mencoba memburu bola, cepat ada senajuan Karkes, umpan mulut gawang, berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi, ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada yaitu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan, dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman, nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
7: Ya, saat ini pendengar
5: Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undaf dimasuk, dikeluarkan maksud kami, digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz. Florian Wirtz utak-atik bola dia, umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan, ada Leroy Sané. Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay, mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger tadi berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi, kali ini dari Leroy Sané. Leroy Sané, wah maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Ah, namun sayang sekali mendengar bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané, umpan lagi ke belakang pada Joshua Kimmich. Kali ini

0: Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kini masuknya tadi. Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan, tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16, sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola, dia mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, akan menggunakan kaki kirinya, berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup, sudah dilakukan tendang langsung. Ah, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay, tadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap, ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deras datangnya bola, diblok saja tadi umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron nomor punggung 10 dari Paraguay membuang bola tadi, dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba, dilakukan tadi dan gencar datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran.
1: Dan terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda sesaat pendengar untuk Piala Dunia 2026 di kesempatan pagi ini, di mana baru saja kita mengikuti jalannya pesta bola Piala Dunia, pertandingan Jerman versus Paraguay. Dan kita akan ikuti dulu untuk lintas Sulawesi Tengah, setelah itu nanti kita akan lanjutkan untuk merilai pesta bola Piala Dunia. Dan baik pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu. Kita akan ikuti lintas Sulawesi Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bagi saya, polisi kita saat ini sudah jauh lebih bagus. Dorang selalu lebih bermasyarakat. Dalam kegiatan apa saja di tengah masyarakat, dorang ada.
2: Yang barang bekas tentunya adalah dia itu sesuai ketentuan ketentuan harusnya
3: tidak boleh sama sekali ya.
2: Dilarang ya.
4: Yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli terhadap kegiatan lingkungan hidup.
5: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Kehadiran personil kepolisian dalam setiap momen di tengah masyarakat mendapat apresiasi masyarakat Tojo Una-Una. Bea Cukai Pantoloan akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas.

0: Gas impor yang masih ditemukan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk menelusuri jalur masuk barang tersebut. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 dibacakan oleh Maria Immaculata. Baik pendengar, kami awali berita pertama. Kehadiran personil kepolisian dalam setiap momen di tengah masyarakat mendapat apresiasi masyarakat. Tojo Una-Una.
1: Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menunjukkan tren yang sangat positif berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Meski persepsi publik secara umum terus meningkat berkat perbaikan layanan dan transparansi, pandangan di lapangan masih beragam, mencakup apresiasi kinerja, kritik hingga harapan akan profesionalisme yang lebih konsisten. Wiwi, salah satu warga Tojo Una-Una, mengapresiasi institusi kepolisian. Baginya, dibandingkan sebelumnya, saat ini Polri sudah semakin baik dan dekat dengan masyarakat.
2: Bagi saya, polisi kita saat ini sudah jauh lebih bagus. Dorang selalu lebih bermasyarakat. Dalam kegiatan apa saja di tengah masyarakat, dorang ada. Sehingga bisa dibilang tidak lagi sekat antara kita orang masyarakat dengan polisi.
1: Ia juga mengapresiasi kehadiran Babin Kantipmas di setiap kegiatan masyarakat untuk memberikan rasa aman, mempererat silaturahmi. Bahkan yang menjadi atensinya adalah kegiatan polisi seperti turut membantu keluarga prasejahtera dengan membagi-bagikan sembako, menandakan Polri benar-benar telah berevolusi.
2: Apalagi Babin Kamtipnas, di mana ada kegiatan masyarakat, orang ada. Baik acara pesta, kegiatan masyarakat seperti keramaian, bahkan sampai acara duka, orang ada. Bagi-bagi sembako ke masyarakat. Ini menandakan polisi ini sudah sangat beda jauh dari yang sebelumnya.
1: Kehadiran Babin Kamtipmas di setiap kegiatan masyarakat sangat diapresiasi karena memberikan rasa aman, mempererat silaturahmi, dan memudahkan warga menyampaikan aspirasi atau keluhan. Pendekatan humanis ini menjadikan polisi sebagai sahabat sekaligus penolong dalam menjaga lingkungan yang kondusif. Irsan Raginda melaporkan.
0: Memaknai hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polri diharapkan dapat semakin dekat dengan masyarakat serta ikut mendukung pembangunan dalam menjaga keamanan. Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Polisi Nasri mengatakan memperingati hari Bayangkara ke-80 Polri, khususnya di lingkup Polda Sulawesi Tengah, terus berupaya menjalankan tugas dengan baik sebagai pengayom masyarakat serta semakin dekat dengan masyarakat sesuai tema HUT Bayangkara tahun ini. 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Polri selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, baik itu pelayanan yang berkaitan dengan proses penyidikan maupun pelayanan-pelayanan lainnya yang tentunya akan memberikan kepuasan terhadap harapan dari masyarakat yang mengharapkan bahwa kondisi di Sulteng ini bisa tercipta damai, aman, dan kondusif.
0: Menjelang peringatan memaknai Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 serta wujudkan Polri mengabdi untuk masyarakat, Polda Sulawesi Tengah menggelar sejumlah kegiatan diantaranya donor darah, gerakan bersih-bersih rumah ibadah, dan berbagi paket sembako. Sementara kegiatan puncak 1 Juli nanti akan dilakukan upacara. Pendengar, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, kinerja Polri diharapkan semakin maksimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum. Lantas bagaimana pandangan publik terhadap kinerja Polri selama ini? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Susanti Akataba bersama Ketua Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah Putra.
4: Pendengar, setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari ulang tahun Bayangkara. Lantas seperti apa pandangan publik atau masyarakat di Kota Palu terkait dengan kinerja Polri atau seperti apa Polri di mata masyarakat? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Putra. Beliau adalah Ketua PII Sulawesi Tengah dan masih cukup muda begitu ya. Nah, kita mau tahu nih bagaimana pandangan masyarakat terutama anak muda terkait dengan kinerja Polri. Nah, Mas Putra, kalau Mas Putra melihat sejauh ini bagaimana penilaiannya Mas Putra dan teman-teman di PII terhadap kinerja Polri khususnya di Sulawesi Tengah? Silakan.
5: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami di teman-teman PI, khususnya teman-teman pelajar yang hari ini fokus dengan isu-isu kepelajaran, kami menilai bagaimana kemudian peran kepolisian hari ini itu sedang memaksimalkan bagaimana kemudian kerja mereka terkait tugas kepolisian itu sendiri, dari mulai kemudian pengawalan masyarakat, kemudian persoalan-persoalan isu yang berkembang. Saya pikir polisi atau Polri itu sendiri tidak semerta-merta diam dan acuh, tapi tetap terus bergerak melalui masyarakat, kurang lebih begitu barangkali.
4: Baiklah. Nah, artinya kalau penilaian seperti itu sudah cukup baik, kemudian Polri menurut PII selama ini sudah memaksimalkan kinerjanya, artinya bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya untuk kinerja Polri di Sulawesi Tengah selama ini sudah memberikan pelayanan terbaik dan juga perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, begitu?
5: Iya, terlepas dari plus minusnya, apapun soalnya, polisi tetap ada di sana gitu.
4: Baiklah. Nah, kalau ada hal yang kemudian perlu direfleksi gitu ya di momentum hari ulang tahun Bayangkara, kira-kira apa yang kemudian perlu dibenahi terhadap kinerja Polri?
5: Saya pikir perlu keterbukaan dan perlu keharmonisan dalam berhubungan antar Polri dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang hari ini, apalagi sekarang ini kan orang lagi marak-maraknya aksi, kemudian harus berbenturan atau berhadapan langsung dengan aparat kan. Ya, saya pikir ketika kita ada di monumen itu, polisi dan masa aksi bisa lebih harmonis untuk kemudian bisa sama-sama di tempat di mana kita menyampaikan aspirasi itu, justru polisi dan masyarakat tidak boleh saling berbenturan, saling mengawal, saling mengingatkan, ya ciptakan suasana harmonis lah. Polisi mengamankan dan masyarakat merasa aman menyampaikan aspirasinya, justru bukan malah dibenturkan atau polisinya diperalat untuk kemudian membungkam para masa aksi yang hari ini lagi panas-panasnya, begitu kan?
4: Baiklah, kalau dalam aspek penegakan hukum, apa yang kemudian perlu ditingkatkan dalam hal ini?
5: Beberapa waktu kemarin kan ada banyak juga kemudian polisi hari ini berhasil tangkap menyita narkoba dan lain sebagainya, kemudian penangkapan kasus begal yang marak hari ini. Ya saya pikir polisi di Sulteng, Polri di Sulteng kurang lebih sudah memaksimalkan kerjanya kak.
4: Baiklah, ada pesan khusus di momentum hari ulang tahun Bayangkara ya nanti 1 Juli, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh teman-teman dari PII yang diwakili oleh Mas Putra selaku Ketua PII Sulawesi Tengah?
5: Harapan kami ke depannya Polri sebagai lembaga yang hari ini berhadapan langsung dengan masyarakat sipil, tentunya kami berharap banyak bahwasannya segala bentuk ketidakadilan yang kemudian dirasakan masyarakat itu pasti arahnya akan sampai kepada Polri itu sendiri dalam bentuk laporan, aduan dan sebagainya. Saya pikir hari ini tidak ditutupi lagi, ada banyak kasus yang kemudian lambat ditangani atau masih kurang jelas arahnya kemana ketika ditangani. Harapannya semoga kedepannya lebih cekatan dan lebih terbuka lagi dalam proses kerjanya, meskipun kami tahu terlepas dari yang saya bilang tadi plus minusnya itu, polisi pun sudah berusaha, sudah bekerja, itu barangkali.
4: Baiklah, terima kasih banyak Mas Putra untuk tanggapannya ya. Di RRI Palu.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, Bea Cukai Pantoloan memperkuat pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor yang masih ditemukan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk menelusuri jalur masuk barang tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Ihsan Setiadi.
7: Masih ditemukannya peredaran pakaian bekas impor atau thrifting di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menjadi perhatian Bea Cukai Pantoloan. Meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas, berbagai jenis pakaian bekas tersebut masih ditemukan diperjualbelikan di pasaran, sehingga memerlukan pengawasan dan penelusuran lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bea Cukai Pantoloan Wing Hartopo mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait masih beredarnya pakaian bekas impor atau thrifting di Sulawesi Tengah. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui asal barang, jalur distribusi, hingga kemungkinan titik pemasukan yang digunakan sebelum barang tersebut beredar di pasaran.
8: Barang-barang bekas ya Nia. Yang barang bekas tentunya adalah dia itu apa namanya sesuai ketentuan harusnya tidak boleh sekali ya, dilarang ya, dilarang. Coba didalami lagi ya, bagaimana yang beredar itu seperti apa, ya. Kemudian dari mana asalnya, rutenya seperti apa. Nanti kita akan sinergikan dengan rekan-rekan APH yang lain juga, maupun kontraktor Bea Cukai yang lain juga, yang menjadi jalur atau rute dari pengiriman barang tersebut.
7: Wih Hartopo menegaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, impor pakaian bekas dilarang masuk ke Indonesia. Selain berdampak pada industri dalam negeri, peredaran pakaian bekas impor juga berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan lingkungan. Karena itu masyarakat diimbau untuk berperan aktif, memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal yang masih beredar di pasaran.
0: Pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2026 menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya bersama Muhammad Siddiq.
9: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz secara resmi menutup serangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Malam Puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
10: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli terhadap kegiatan lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN 1 peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
9: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan. Ia mendorong seluruh pihak agar memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
11: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
9: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan tersebut menurutnya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab oleh seluruh masyarakat.
0: Pendengar, meningkatkan ketahanan keluarga dan pencegahan stunting. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu meluncurkan gerakan edukasi Satu Penyuluh, Satu Keluarga. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
12: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB Kota Palu meluncurkan program gerakan serentak edukasi satu penyuluh, satu keluarga atau GEMATI. Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 kemarin. Program tersebut hadir untuk memasifkan pendampingan kepada keluarga dengan menyosialisasikan 8 fungsi keluarga, serta memperkuat edukasi ketahanan keluarga seperti perencanaan keluarga, pola asuh, hingga pencegahan stunting. Kepala Dinas P2KB Kota Palu, Ridwan Mustafa, menuturkan pentingnya peran penyuluh keluarga berencana dalam memberikan pendampingan intensif kepada keluarga.
13: Jadi diharapkan ke depan kerjasama kita semua, utamanya seluruh penyuluh yang ada di wilayah seluruh Kota Palu, dalam pendampingan itu lebih proaktif, paling tidak satu keluarga itu bisa didampingi, seperti itu. Tapi memang kendala, walaupun kondisi penyuluh kita mungkin tidak terlalu banyak, tapi diharapkan semua keluarga yang ada di Kota Palu bisa terdampingi oleh penyuluh tersebut. Jangan sampai ada terlewatkan.
12: Sebelum program ini diluncurkan, Dinas P2KB Kota Palu juga telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap tim pendamping keluarga yang tersebar di berbagai titik. Tim kolaboratif ini diperkuat oleh 3 unsur, yaitu bidan, penyuluh keluarga berencana, dan kader PKK yang bertugas secara khusus melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Dengan kehadiran tim ini, diharapkan pencegahan stunting dapat dilakukan sedini mungkin.
0: Pendengar Utsawa Dharma Gita UDG tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-16 akan digelar di Kota Palu pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Pura Agung Wanakerta Jagatnata Kota Palu. Berikut laporan Iketut Wiranata.
14: Utsawa Dharma Gita UDG tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-16 akan digelar di Kota Palu 2 sampai 4 Juli 2026. Kegiatan keagamaan ini akan dipusatkan di Pura Agung Wanakerta Jagatnata Kota Palu, diikuti oleh kontingen dari 9 kabupaten di Sulawesi Tengah. Ketua Panitia Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Inyoman Selamat kepada RRI mengatakan, dalam ajang tersebut, para peserta akan berkompetisi di 34 jenis cabang lomba yang menguji kemampuan membaca, melakukan, memahami, serta menghayati nilai-nilai suci Dharma Gita. Nyoman menjelaskan, pelaksanaan Utsawa Dharma Gita ke-16 ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan generasi muda Hindu yang memiliki kemampuan dan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama melalui seni membaca kitab suci.
15: Nah, untuk di kegiatan provinsi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tanggal 2 dengan tanggal 4 ya, kita laksanakan di Kota Palu ya. Dan ini kita akan melaksanakan seleksi di tingkat provinsi dengan ada beberapa kategori, ada 8 kategori dengan jumlah jenis lomba itu kurang lebih sekitar 34 jenis lomba. Nah, ini kan Utsawa Dharma Gita yang ke-16 ya. Jadi kita berharap bahwa dari kegiatan ini akan memberikan kader-kader atau akan memberikan orang-orang terbaik kita yang memiliki prestasi dalam hal pemahaman Dharma Gita kita itu nanti akan menjadi salah satu peserta di tingkat nasional gitu.
14: Nyoman berharap melalui tahapan seleksi tingkat provinsi akan lahir peserta terbaik yang nantinya mewakili Sulawesi Tengah dalam ajang Utsawa Dharma Gita tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kota Palu bulan Juli 2027.
0: Kemampuan berinovasi seperti penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat. Selengkapnya dilaporkan Ijade Andika.
16: Di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat, kemampuan berinovasi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Hal itu dibuktikan Tahu Super Afifah, salah satu industri pengolahan tahu di Kota Palu yang mampu bertahan selama lebih dari 20 tahun dengan mengandalkan penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksinya. Safran Renaldi, selaku pemilik usaha, mengatakan, sejak memulai usaha ini pada tahun 2004, berbagai inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Menurutnya, penggunaan teknologi sederhana, namun sesuai kebutuhan, mampu mempercepat proses kerja, mengurangi pemborosan biaya operasional, sekaligus menjaga kualitas tahu yang dihasilkan tetap konsisten. Safran menilai, kemajuan industri kecil tidak hanya bergantung pada teknologi yang rumit,

0: Angka tersebut membuat kapasitas produksi mampu mencapai sekitar 2,5 hingga 3 ton per hari untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Ia menilai efisiensi yang dihasilkan dari penerapan teknologi juga membuka peluang bagi perusahaan dalam pengembangan berbagai produk turunan seperti tahu sutra, tahu kuning, dan tahu bulat. Kondisi ini menunjukkan inovasi teknologi tepat guna tidak hanya membantu menekan biaya produksi, namun juga menjadi strategi penting bagi industri kecil untuk tetap kompetitif di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis.
1: Memperingati Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak masyarakat memperkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojo Una-Una, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, Kepala BKKBN, Wi Haji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat 3 pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
3: Kita harus memperkuat 3 pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental. Jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
2: Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Berita yang terakhir, Kepala Desa Pusungi, Kecamatan Ampanatete, Kabupaten Tojo Una-Una, mengoptimalkan peran Ketua RT dalam mengawal setiap penyaluran berbagai jenis bantuan hingga ke KPM.
4: Pemerintah daerah melalui OPD terkait atau jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa diharapkan mengawal setiap jenis bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi ketimpangan sosial akibat dari bantuan yang tidak tepat sasaran. Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa Pusungi Zulham Aranya mengaku telah mengetahui berbagai polemik soal penyaluran bantuan di desa setempat, baik bansos maupun bantuan-bantuan seperti kebutuhan pertanian. Karena itu, ia mengaku akan mengoptimalkan peran dari semua kepala dusun dan ketua RT jalan bersama mengawal setiap proses penyaluran bantuan ke keluarga penerima manfaat. Hal ini untuk memastikan secara langsung bantuan yang diterima oleh KPM adalah keluarga yang benar-benar layak dibantu.
5: Saya sudah paham polemik yang terjadi di masyarakat Desa Pusungi ini. Jadi ke depan solusinya, ketika ada bantuan bibit ataupun pupuk untuk masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan-bantuan tersebut, saya akan manfaatkan RT dan dusun jalan bareng buat pendataan, dan saya akan kawal sampai kepada yang sudah didata oleh RT dan dusun.
4: Selain mengawal langsung penyaluran bantuan ke KPM, pemerintah Desa Pusungi Kecamatan Ampanatete membuka ruang sebagai wadah bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan baik yang bersifat kritikan, saran maupun keluhan. Menurut Kades Pusungi Zulham, tindakan ini penting dilaksanakan oleh Pemdes untuk meminimalisir segala pelanggaran dalam hal penyaluran bantuan di tingkat desa. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab kepala RRI Palu, produser Roy Jo Pruntukahu, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama tim teknik Amal Fajrin dan Iwan

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu dan kami akan melanjutkan jalannya Pesta Bola Piala Dunia 2026 sementara berlangsung pertandingan Jerman versus Paraguay. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Bertahan dan bersama dengan itu saudara wasit membunyikan kulit panjang, wasit Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
2: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
3: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position tapi bermain menurunkan tempo mereka termasuk tadi gue yang tercipta, tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif, bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah terutama Andreas Kubas kelihatan sekali sangat-sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak bertubi-tubi. Tapi memang dari Jerman dengan masuknya Musiala, sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang. Bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grinch sangat kentara sekali, Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kehilangan Enciso, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala, karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari Paraguay di pertandingan ini.
2: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Woltermet yang tadi yang dimasukkan. Nah, ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
3: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
2: belum ya, terlalu dari, banyak ya,
3: dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih tingkatkan. Dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas. Mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Woltermet. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
2: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Zaid asal Maroko akan segera meniup peluit tandanya babak tambahan waktu 2 kali 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan. Bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan lagi kepada Waldemar Anton, mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala. Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini. Berikan kepada Antonio Rudiger, umpan tarik ke depan, berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Notian Florian Wirtz. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini, namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton. Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala mendribel bola, dia melihat rekan-rekannya. Kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger kali ini diberikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger. Umpan dari pendengar, ah sayang sekali. Kali ini di kaki Walter Matt. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Walter Matt, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan, kali ini Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi kepada Walter Anton. Masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Walter Matt. Maksudnya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh ada Jose Caceres nomor punggung 4 yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6, 7, 8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan maksudnya umpan ke depan, disundul tadi, ah namun sayang sekali masih terjadi kembelut pendengar, ah bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kembelut, kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zaid tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah disundul tadi, ada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Zaid asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang, sudah dilakukan umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan, ada Waldemar Anton back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Kali ini sudah mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Jamal Musiala, dibantu oleh rekan-rekannya. Kali ini kembali lagi ada Jonathan Tah, sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger, berikan kepada Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger, umpan ke depan, ada Anton Woldemar. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan tadi dari Nick Woltermet gagal tadi, berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Zaid akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Woltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang digantikan oleh Antonio Sarabia? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sarabia dan juga Martin Oyeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Oyeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathaniel Brown dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathaniel Brown, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi. Sekali lagi kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang, ada Florian Wirtz, datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan, gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini, 1-1. Dan sekali lagi Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla, dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini, mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton, umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Waltermat, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Waltermat tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay. Tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia ke sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathaniel Brown, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul tadi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Jonathan Tah, pendengar, Jonathan Tah. Jonathan Tah berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathaniel Brown. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
3: Ya, terlepas dari ini gol melalui Brown dari tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri penyerangan dari Paraguay, Jerman ini di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses mendapatkan tendangan penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermat, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya, yeah, jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih, yeah, tidak terlalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala. Dan juga kembali lagi,
2: tampaknya ada VAR check.
3: Ada VAR check ya, apakah
2: ya sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
3: Iya. Yeah. Jadi, ya, jadi memang kita sambil menunggu VAR check ini, tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya, jeda antara VAR check dan jeda ini ya.
2: Iya.
3: Ya, tapi kembali lagi ke permainan, ya, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya, perlihatan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann namanya.
2: Iya. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
3: Iya,
2: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap ini adanya pelanggaran. Ya, Walter Anton tadi.
3: Dan ini sejauh sebelum terjadi. Ya. Oh.
2: Iya. Tampaknya
3: ada dorongan ya.
2: Ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium. Apakah keputusannya akan diambil? Ya, tadi baru saja
4: after review when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball. Final decision foul.
2: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, ya, karena ya, terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton. Dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
3: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif,
2: iya,
3: ya. Sensitif. Apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dalam sebuah permainan dan iya, kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa iya, bohong dengan kamera ya yang tertuang. Jadi mengganggu kiper itu memang sangat sangat ya, sensitif, dan itu ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
2: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18, yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini Antonio Rudiger. Perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia, umpan berikan pada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayang oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati 1-2 pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala, ah sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya, Woltermet, Anton, namun sayang sekali kali ini umpan tarik berbahaya, Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil diblok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil diblok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gill yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. kali ini terjadi pelanggaran hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini mendengar skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, yang pasti saya katakan tadi menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan goal position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%.
2: Ya.
3: Artinya sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Mekka tidak bermain maksimal, digantikan Leon Goretzka cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus.
2: Yeah.
3: Walaupun Leroy Sané diganti Nick Walter Mead, tapi memang peran seorang Walter Mead maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika merakan counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi Jamal Musiala perannya cukup krusial. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa, Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
5: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan tekanan ke pertahanan daerah lawannya, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman. Ya, saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah Kesendiri. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Gil berancang-ancang. Ya, berdasarkan dikirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan dan dituju adalah pemain Antonio Samaduha. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kim terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay di sektor bek kiri pertahanan lawan. Ya, agak tegak lurus ke jala gawang Manuel Neuer ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Paraguay mencoba berada di daerah kotak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, bola sudah berbunyi, langsung keluar gawang, terjadi kemelotak, terjadi keluar gawang, lepas, dihadang sedikit bola tadi dan keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Jerman yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tendangan kunjungi saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Neuer ini? Ya, tendangan kunjungi nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan sudah berbunyi, langsung ke mulut gawang, terjadi kombinasi di sana. Hadang sejatuh di korsel, keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serangan Paraguay, angkat ke muka kawan, berbahaya. Tidak ada kawan di sana, sapu sudah bola tadi keluar kotak penalti oleh Waldimar mendekati jarak lawan yang ketiga adalah pemain 10 yaitu pemain yang turun di babak yang kedua Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya pemirsa akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang akan melakukan adalah pemain nomor punggung 2 lencang-ancang Ojeda nomor sekami ataupun yang lainnya silakan pendek sudah cepat yang mengirim bola langsung ke jantung pertahanan Jerman. Sapu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat oleh segera-segera sudah dia mendekati daerah lawan langsung ke daerah kotak penalti. Terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Paraguay tendang sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer melambatkan bola. Selamatlah gawang Jerman setelah belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit babak kedua. Kini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar Leighton Brown mencemburu bola. Kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay yaitu pemain nomor punggung 24 adalah Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Kita nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich berancang-ancang saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat di posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang langsung ke depan melambut, itu terjadi blokap dua terjadi di sana, tetapi sayang kali ini Bremen penjuru kick kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Olaf Nauvin, dan sudah kembali tindakan penjuru berikutnya ya. Kali ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Ternyata kali sebelah kiri yang gawang Orlando Gil ambil ancang-ancang, Nathan Lebron ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemudian coba dikop lagi oleh pemain belakang yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 4. Melihat pertandingan kurang sempurna, coba diburu lagi dari belakang, menggiring bola kini berganti ke kanan Paraguay, mendekati daerah kotak penalti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepat dia, mencoba melakukan angkat ke gawang, melebar ke sektor kanan, tahan garis jenaknya, ada di Caballero, lepas dia, mundur ke belakang, gerak tembus jenak, dibayang belok pemain Jerman, ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara, masih proses punya Caballero, mencoba mundur ke belakang lagi cepat dia kepada Andres Cubas, gerak tembus jenaknya, berikan saja bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain Jerman ke daerah pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan, namun kali ini kuasa pemain Jerman langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor usuk kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 4 Jonathan Tah ataupun kapten kesebelasan, oh ternyata masih kakek Antonio berikan bola pendek saja, dia cepat menggiring bola kotak adik sebentar kepada saya akan dikirimkan, todorkan bola pendek sudah, terjadi perebutan lagi saudara-saudara, masih kuasa sudah sepenuhnya, kini umpar ke sektor kanan Jonathan Tah, melebar ke sektor nomor punggung 3, cepat menggiring bola dia, ada Waldemar di situ, mendekati daerah lawan, berputar-putar dia, coba berikan kepada semua pemain nomor punggung 10, Jamal Musa yang ternyata digait kakinya dan terjatuh di tekan agak keras, ya. Jadi lagi kami lihat pelanggaran yang memang cukup keras tadi Jamal Musiala digait kakinya dua pemain mencoba menghadang, dan memang kami kira Jamal Musiala ini pemain yang sangat berbahaya dan merupakan salah satu goal getter dari Jerman ini, dan tentu saja mendapat pengawalan yang sangat ketat, yang sangat ketat saudara-saudara. Perhatikan pemain nomor 10 ini yang menggantikan pemain nomor 19 oleh Reysan tadi. Ya, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun sampai saat ini kami lihat pemain Paraguay, ya, berancang-ancang. Kami lihat 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan, yaitu pemain Kimmich, langsung ke gawang. Top dua terjadi. Keluarlah saudara-saudara. Keluarlah penjaga gawang Orlando Gil dari sarangnya, langsung selamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Langsung Kimmich berikan bola pendek saja, cepat dan menggiring bola ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain kesebelasan Jerman. Kali ini menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Paraguay kini mencoba melakukan tekanan melalui Caballero. Caballero teruskan ke depan dia, kebiasaan di sana. Terjadi perebutan, kalah dalam perebutan bola. Akhirnya Jerman yang menguasai. Mereka terkejut, berbahaya serangan Jerman ini memasuki kotak penalti. Tapi kali ini digajaknya, namun tidak merupakan pelanggaran. Dan bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay, langsung tendang ke depan. Dan bola tadi akhirnya meluncur ke kaki pemain-pemain Jerman, dan dikuasai sebelumnya sekarang oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Jonathan Tah. Jonathan Tah langsung berikan pendek saja dia. Kerja sama dengan Nathan Brown, akan tarik ke belakang dia, mencoba menggiring bola lagi, cepat lagi serangan dari Jerman ini. Soalkan bola pendek cepat, mendekati gerak kotak penalti lawan, tarik ke belakang lagi. Ada kapten di sana, kapten Joshua Kimmich, melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain berpunggung 3, Waldemar. Waldemar kita kadik sebentar, namun salah umpannya. Kirimkan lagi pendek kepada pemain Jamal. Jamal salah umpannya, kini dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay. Dan kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan agak keras oleh pemain Jerman, menghadang bola tadi ataupun menggait kaki pemain Paraguay, dan tentu saja langsung wasit yang memimpin pertandingan, ya, memberikan satu kartu kuning kepada pemain Jerman. Kami lihat pelanggaran tadi dilakukan cukup keras, dan tentu saja mau tidak mau wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Zaid dari Maroko langsung memberikan kartu kuning kepada Jamal Musiala, saudara-saudara. Ya, Jamal Musiala, dan tentu saja kini terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Setelah tadi terjadi cukup agak keras kemungkinan, dan kedudukan hingga saat ini masih tetap satu sama. Waktu normal sudah berlangsung 115 menit saudara-saudara. Ya, 115 menit dari pertambahan 15 menit babak kedua. Itu saja pelatih Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah algojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti jika sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini kedudukan masih tetap 0-0. Nantikan saudara-saudara, tendangan bebas segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kuasa sebelumnya pemain nomor 23 pencakar saudara Matias Galarza. Galarza umpan ke depan, dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Ya, terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay, dan tendangan bebas tampaknya sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanannya saudara-saudara. Setelah tadi pemain Jamal Musiala ditarik kakinya, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay yang mendapat satu kartu kuning. Ya, nantikan kini Jerman mencoba bangun serangan, berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lewat 3.5 sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain umpan di sana, mencoba menggiring bola merasuk ke kotak penalti, berikan umpan masuk dia. Pop gol terjadi. Adri sana kami lihat pemain dua pemain Jerman di kotak penalti, terjadi perebutan dia. Kuasa sepenuhnya Kai Harvard beraktif sejenak, tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang setelah keluar kotak penalti ke lapangan pertandingan oleh pemain pembelakang Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana, kali ini mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia jauh ke menekan dan pun transit di sebelah kiri pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi bolanya keluar dan kini terjadi lagi lemparan ataupun ya digantikan para supporter, terjadi lagi tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman nomor 8 Leon Goretzka yang akan melakukan tendangan penjuru, ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung ke gawang, terjadi kebukup ke gawang. Sayang-sayang, seribu sayang, sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi, kami kira satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merambah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay, mencoba membangun serangan. Ojeda di sana kirimkan ke depan, dia cepat memberi bola kepada Mauricio. Mauricio tarik ke belakang, dia terjasit dengan Matias Galarza. Ketak ketik sebentar, terjokan bola pendek, masih menggiring bola. Gratibus hendak dia dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Jerman, kali ini gagal. Jerman kembali menekan, mendekati daerah kotak penalti, di lingkaran tengah dia masih berputar-putar, dia teruskan bola pendek cepat menggiring bola, mendekati pelaku ini ada di situ kemenit pemain nomor 8 dengan cepat dia Leon Goretzka. Tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Berganti tekanan Paraguay, Antonio Sanabria mencoba menggiring bola, namun salah umpannya, kandas di kaki pemain depan, cepat menggiring bola di sana, cepat melakukan tekanan, mendekati kotak penalti. Jamal mulai berkeset ke kanan, berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harvard ini, umpan ke gawang. Oh, kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran, ya pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 7 Kai Harvard yang mencoba melakukan tekanan ke dalam gawang lawannya. Namun sayang, seribu sayang, pelanggaran dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman di luar kotak penalti, kurang lebih sekitar 10 meter di luar kotak penalti. Bola dihadapi oleh Joshua Kimmich, kita nantikan. Hampir seluruh pemain-pemain Jerman berada di daerah lawan, di daerah kotak penalti. Sebaliknya juga kubu pemain-pemain Paraguay turun ke bawah untuk membentuk pagar hidup, menghadang tembakan yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gil terus mempersiapkan di konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara-saudara, siapa yang melakukan tendangan bebas ini, apakah Joshua Kimmich ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencoba. Ya, peluit tampaknya sudah berbunyi, aba-aba sudah diberikan, kita nantikan Nadil Amiri. Oh, ternyata Kio Nadil Amiri langsung ke gawang. Oh, sayang, tendangannya jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil, tendangan Nadim Amiri ini, dan tentu saja tidak menghasilkan gol saudara-saudara, tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Nah, sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama, dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang, yaitu Balbuena. Balbuena menggantikan Alonso. Ya, pada menit ke 120 ini, ya, digantikan pergantian pemain, dan kali ini kembali lagi terjadi pelanggaran dilakukan pemain atau kelemparan ke dalam saudara-saudara. Di sisa waktu tambahan waktu 2 menit ini, kita nantikan apakah akhirnya pertandingan akan diakhiri dengan adu tendangan penalti. Kita nantikan serangan sudah dilakukan pemain Paraguay, namun tembakannya tersebut tendangan yang melambung tinggi, dan saudara bergar, baru saja wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit kedua, setelah kedudukan imbang satu sama
1: sampai menit-menit terakhir, pertambahan waktu 15 menit kedua, dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit, kedudukan imbang satu sama.
2: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti, seperti apa ini, Bung?
3: Ya, kalau catatannya Jerman kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur ya, karena ini
2: baru pertama kali,
3: bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali, dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, adu penalti. Pertama di 1982 semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 86 mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1. Ini agak sensasional, 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
2: Yeah. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker ya, Iker Casillas di Madrid, yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti, Bung ya.
3: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan
2: ya, Bung.
3: Pahlawan dari Jerman. Dan Manuel Neuer juga, walaupun mungkin belum banyak melakukan penyelamatan, kecuali di 2016 saja ketika lawan Itali, dan waktu itu 76 ya, sangat ketat sekali. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Bodo Ilner, mulai dari
2: Harald Schumacher,
3: Jens Lehmann, ini
2: Oliver Kahn,
3: ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
2: arah tendangan
3: dengan baik, dan sejarah memang berbeda dari Jerman secara catatan. Tapi mental para gue menurut saya sangat luar biasa. Unggul lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyama, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik ya. Kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki. Bermain imbang 0-0 dengan Australia, dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang. Tapi akhirnya lawan Jerman, mereka punya mentalitas cukup bagus. Dan ini menurut saya pemenangnya adalah ya nama tengah dari sepak bola itu, yaitu laki di sini.
2: Iya. Ya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan, Bung Yanto.
1: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7 yaitu Kai Havertz. Ya, Kai Havertz, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, termasuk kami tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap hentakkan bola di titik penalti, sementara penjaga gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman
5: yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Harpes, saudara. Pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Harpes sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gale juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, ambil ancang-ancang. Kita melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, mengecoh atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gale bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Pulis sudah dibunyikan. Wasit Zaid dari Maroko ini, ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, deras menjaga, lepas tembakan utama. Berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gale. Luar biasa, Orlando Gale mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpers. Juga demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpes ini, dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Ya, kami lihat Mauricio pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio dah ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus. Sementara Manuel Neuer juga sudah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil napas sejenak dia, gerak kaki sebenar, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, kepada lepas tembakan gol, masuk, saudara. Satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer. Juga demikian, sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapakah yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap, kami lihat menjaga gawang Orlando Gale. Ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia kemikra, ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama, masuk, saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gale. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata sontekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gale, tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang. Gustavo Gomez sudah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gempak, masuk lagi, saudara. Dengan demikian, kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Kita nantikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang. Ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiap-siap, lepas tembakan, masuk. Iya, walaupun Orlando Gale sudah membaca tembakan Musa, maksud kami Jamal Musiala tadi, namun

0: Yang dilancang-ancang, saudara-saudara. Ya, lepas tembakan. Masuk-masuk, satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Neuer, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri. Ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun, saudara-saudara. Karena memang penjaga gawang Manuel Neuer sudah out position. Dengan demikian, angka sekarang menjadi 3-2. 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltemade. Ya, Nick Woltemade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah siap-siap. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltemade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. 3-2, andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 yang akan melakukan eksekusi dengan keempat, ambil ancang-ancang. Kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara, sayang, penembak keempat dari Paraguay nomor punggung 9 Antonio Sanabria juga gagal. Dengan demikian, kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2, dan saatnya penembak kelima dari Jerman. Ya, apakah yang dikatakan Bung Estu, luck Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman, apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, amin, penembak yang kelima, penembak kelima dari Jerman nomor punggung 20, Nadim Amiri, ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap, berdiri ambil ancang-ancang dari arah kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk, satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri, mengecoh penjaga gawang Orlando Gil yang mengira Namiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan, dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Masuk kami tadi penembak keempat, dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang. Namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang nomor punggung 5, yaitu Fabian Babudena. Lepas tembakan. Tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian, dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang, saudara-saudara. Dengan demikian, ada penambahan penembak berikutnya, penendang berikutnya, saudara-saudara Bergar. Setelah kedudukan 3-3, dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20, pemain nomor punggung 20, Balbuena. Gagal, dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
1: Jerman,
0: Jonathan Tah, pemain belakang. Kita nantikan saja, ambil ancang-ancang, Jonathan Tah, penjaga gawang Slesian. Selamat tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan, untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit, ya Bung Estu, untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang.

0: Orlando Gil dengan demikian sekarang penembak keenam Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, tugas pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pun masuk. Saudara-saudara bergegar, dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
1: Baik, Estu.
0: Belakang ya. Bung Rossi.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa, Bung.
2: Oh ya.
1: Paraguay memulangkan
2: Jerman
1: yang ya. Merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
2: Oh, maaf, saya ada salah data tadi.
1: Ya.
2: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar,
1: ya, Bung, ya.
2: Dengan penalti juga 5 ya. 4-3 waktu itu.
1: 4-3.
2: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil, ya.
1: Yeah.
2: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz. Salah satu yang
1: yeah.
2: yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
1: Iya. Yeah. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini, karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale, dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
3: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak, ya Bung Esu, ya, dengan kondisi ini, ya.
2: Iya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan trennya naik, ya. Kalah 4-1, menang 1-0, terus imbang dengan Australia 0-0.
3: Yeah.
2: Tapi di pertandingan ini hampir sama dengan lawan Turki. Bedanya Paraguay lebih disiplin dan tidak memberikan celah untuk lawan melakukan shooting. Lawan Turki mereka menang 1-0 di gol-gol awal, tapi mereka kena percobaan tembakan itu hampir 30, jumlahnya 33 kali. Tetapi ketika lawan Jerman mereka di bawah 20 jumlah tembakannya. Artinya ini mereka tidak berikan celah ruang seperti itu. Terus di penalti, ini sejarah buat yang pasti ini sejarah buat Jerman, sejarah dalam tanda sejarah negatif, karena ini adalah penalti knockout kelima mereka, tetapi kalah. Sebelumnya selalu menang, bahkan lawan Argentina menang, lawan Perancis menang. Sedangkan Paraguay ini meneruskan laki mereka di penalti.
3: Yeah.
2: Di 2010 mereka memulangkan Jepang di 16 besar dengan kemenangan 4-3. sama dengan sekarang mengeluarkan J, jadi sama J-nya yang dipulangkan.
3: Oke.
2: Dengan 4-3 juga.
3: Dan ini benar-benar ya, kalau kita gambarkan situasi saat ini di Boston Stadium, ini ada beberapa seruan-seruan kemenangan oleh Paraguay, tapi kita juga bisa melihat hampir setengah lebih dari penonton yang menggunakan seragam timnas Jerman ini dengan wajah yang sungguh sangat sedih begitu ya, sungguh sangat kecewa, terluka. Begitu juga pemain timnas Jerman ini belum keluar dari lapangan, mereka masih bertahan di situ dengan wajah yang bisa dibayangkan bahwa mereka hanya diam dan tidak menyangka bahwa di 32 besar mereka harus pulang hari ini, begitu ya Bung Esto?
2: Iya, yang pasti yang menarik tadi ada tangisan seorang Gustavo Alfaro ya, pelatih ya. Ini tapi pelatih ini sudah mengatakan bahwa ketika jumpa pers match ini, dia konferensi pas sebelum pertandingan, dia mengatakan di kualifikasi kami mengalahkan dua juara dunia, Brazil dan juga Argentina, dan ketika lawan Jerman kami akan mendapi juara dunia lagi, dan kami punya mentalitas sudah mengalahkan juara dunia walaupun itu di kualifikasi. Jadi menurut saya backroom dari
3: Paraguay
2: dengan Gustavo Alvaro, seorang mantan pemain tengah yang tidak pernah bermain untuk timnas Argentina, tetapi dia sepertinya mengubah mentalitas para pemain dari Paraguay. Kita tahu Paraguay, Sanabria pemain bintang mereka, tapi tidak dimainkan sebagai starter, jarang sekali dimainkan starter, Enzo Soy-nya di maksimal. Kita tahu bahwa kalau Paraguay pasti ingatnya Roque Santa Cruz yang bersama dengan Bayern Munchen, tetapi kali ini tanpa pemain yang bisa dikatakan number one gitu, hampir rata semua, Enciso, Almiron, credit point buat Galarza ya, Galarza yang kemarin mencetak gol lawan Turki, dan kali ini Galarza bermain sangat luar biasa sekali, terutama juga leadership dari seorang Gustavo Gomez di belakang, tanpa Diego Munoz dan juga Omar Aderete yang masih pemulihan cedera, ternyata Canali bermain sangat bagus juga. Junior Alonso juga demikian. Artinya ini permainan tim yang sangat bagus, tapi yang paling menarik adalah 6 save di laga normal tadi plus extra time dari Orlando Gil plus 1 save pertama tadi, tepisan pertama. Ini menurut saya sebuah pencapaian yang bagus, dan ini sepertinya kiper 9 yang tingginya 198 ini laris ya. Ini mengingatkan kita pada 2010 pada Keylor Navas ya dari Costa Rica. Kita mengingatkan itu, sepertinya Orlando Gil ini akan menjadi salah satu properti panas di bursa transfer nanti.
3: Betul, ini sepertinya seperti apa ya, bersaing dengan Mister begitu ya, Bung Esu ya. Dan memang kalau dilihat dari pertahanan blok rendahnya tuh disiplin sekali para gue ini, bisa dilihat tadi ya sepanjang permainan juga ya, dan juga beberapa serangan-serangan baliknya nih cukup kilat begitu ya Bung Esu ya.
2: Ya sebenarnya mereka kehilangan Julio Enciso di babak kedua, jadi pertahanan babak kedua, dan serangan mereka mandek gitu ya, walaupun ada Caballero di situ, pemain pengganti, tetapi aliran gol dari Almiron, dan Almiron juga akhirnya diganti, walaupun Galarza sempat mandek, tetapi di menit-menit akhir extra time mereka coba untuk melakukan tekanan dan lepas dari tekanan. Mentalitas ini yang menurut saya mentalitas yang bisa dikatakan mentalitas juara, dan ini adalah kekalahan beruntun Jerman dari tim dari CONMEBOL, karena sebelumnya mereka dikritik habis ketika kalah dari Ekuador di fase grup terakhir, dan bahkan ada terjadi friksi walaupun itu tidak terungkap di media ya, karena ada beberapa pemain yang mengatakan, pemain Jerman mengatakan bahwa mentalitas kami memang terganggu ketika lawan Ekuador, tapi Julian Nagelsmann mengatakan tidak, kami tidak ada masalah. Nah ini berbeda dengan Gustavo Alvaro yang membuat tidak melontarkan saywar, tapi mengatakan bahwa kami percaya diri akan mengalahkan juara dunia lagi setelah Argentina dan Brazil dikualifikasi. Jadi ini dua hal yang kontradiktif sih
3: grup
2: kedua tim ini.
3: Betul sekali. Dan memang kalau bisa digambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana tangis haru para pemain-pemain Paraguay ini nampak sekali. Dan kalau sekilas kita ikuti tadi ya, bahwa keberhasilan Paraguay kali ini untuk meredam kreativitas para pemain-pemain lini tengah ini juga cukup kuat ya, seperti Florian, kemudian Jamal Musiala. Ini kan sebenarnya diunggulkan dari awal, tapi nampaknya juga tadi tidak apa bertahan ya, maksudnya tidak bisa bertahan lebih lama begitu dengan Paraguay.
2: Iya, yang pasti terus terang Jerman mengeksploitasi banget sisi kiri pertahanan penyerangan mereka, artinya sisi kanan dari pertahanan dari lawan gitu, pertahanan Paraguay, dan di situ diisi oleh Jose Caceres yang tadi sempat diganti juga, tapi di sisi kanan Junior Alonso sangat bagus sekali permainannya, lalu Jose Canales ya, Jose Canales bermain sangat baik ketika menggantikan Omar Laderete, padahal Omar Laderete ini bersama Gustavo Gomez dua duet yang tidak tergantikan.
3: Wow.
2: Tapi karena masih cedera jadi harus digantikan oleh Jose Canales, dan ternyata Canales menjalankan peran dengan bagus. Satu lagi credit point buat Andres Cubas ya, Andres Cubas bermain sangat bagus sebagai jangkar, biasanya dia bermain sebagai gelandang tengah, tetapi kali ini dia agak diturunkan sebagai jangkar untuk memotong serangan dan membantu serangan. Tapi pemain pemain seperti Anciso maupun Galarza serta Almiron ketika bermain dia juga mengcover pemain ini. Jadi ketika ball position hampir ya, sampai tadi sempat 90 berbanding 10, 89 berbanding 11. Artinya mereka tertekan tapi coveringnya cukup bagus,
3: yeah,
2: kan? Yeah. Dan terbukti ketika penalti mentalitas mereka teruji ya. Hampir 90 menit plus extra time mereka selalu diserang, artinya mereka mendapat tekanan yang luar biasa, dan ketika menghadapi penalti mereka seolah-olah sudah siap dengan berlatih di laga normal gitu.
3: Baik. Dan nampaknya ini ada beberapa pendengar yang ingin bergabung. Apakah ini supporter dari timnas Jerman atau timnas Paraguay? Kita coba terima terlebih dahulu Bu Esu, Pak Akor di Sulawesi Barat. Pak Akor, selamat pagi.
4: Halo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Jaya.
4: Nah, ini Acore dari Pulau Limander ini.
3: Oh, Pak Acore dari Pulau Wali. Oke, Pak Acore, ini ya. Supporter mana nih?
4: Ya, dari mau tidak mau ya, apa boleh buat ya, karena dari tadi saya perhatikan di Jerman memang bolanya tidak mau ya. Nggak mau masuk, karena dari tadi mulai babak pertama, kedua memang diserang betul, tapi bolanya tidak ada yang mau masuk.
3: Begitu
4: jadi
3: ya.
4: Mau okay. Tidak mau ya apa beli gua lah. Sabar saja.
3: Karena bola itu bulat ya, jadi memang penentuannya adalah di bolanya ya, ya. Baik. Ya, itu saja Pak Acor.
4: Penentuan.
3: Iya. Oke. Okay. Jangan dilewatkan okay, nanti ya. Raja. Belanda Merauke. Okay, okay. Dari Polewali Mandar kita menuju ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
5: Pagi.
3: Ya, gimana Pak Tong?
5: Sadiknya tuh di sini.
3: Waduh, ini dia nih ya. Ini Der Panzer harus memulangkan panzernya nih.
5: Iya, jadi
3: turut prihatin Pak Tong.
5: Iya, yang amat sangat menurun tahun ini, yang amat sangat menurun untuk tahun ini. Itu tanya sama Bung Resu, Florian setelah dia pindah ke Liverpool, mainnya habis, enggak ada lagi. Biasanya Florent itu sama Mesut Ozil-nya Jerman kekinian, tapi sepertinya
3: Munchen, ya?
5: Gak bisa sama sekali. Jadi kehilangan, kalau di belakang jelas Jerman itu gak mapan sama sekali. Rudiger tuh udah tua, Jonathan tua.
3: Pokoknya, ini fisik tuh, jangan dibawa-bawa dong Pak Atong ya.
5: Jadi kalau Pak Atong ibarat hati sudah patah, tapi tinggal kita menikmati sepak bola lagi. Okay. Kalau Google kan tidak ada, cuma tetap menikmati sepak bola.
3: Oke, okay, baik kalau gitu.
5: Jadi judulnya kembali ke tim nasional King Indo.
3: Kembali ke timnas. Baik, terima kasih Pak Tong. Selamat pagi. Dari Pekanbaru kita ke Bengkulu Utara, Pak Andi. Pagi.
6: Ya, selamat pagi Mbak Resti.
3: Iya, pagi Pak Andi. Ini semangatnya hilang atau gimana nih?
6: Ya, akhirnya tembok Berlin runtuh juga. Gitu.
3: Begitu ya, tapi pendukung Berlin apa pendukung Paraguay ini sebenarnya Pak Andi?
6: Terus terang dari awal saya memprediksi itu Jerman bisa mengatasi Paraguay, namun faktanya berbalik gitu. Ya, selamat untuk Paraguay.
3: Ya.
6: Kemungkinan besar di laga 16 nanti akan bertemu dengan Prancis ya.
3: Ya, kemungkinannya ya Paraguay dan Prancis ya.
6: Ya.
3: Dugaan sementara ya. Kita lihat lagi nanti seperti apa, atau nanti Bu Es punya cerita tersendiri nanti. Itu ya, saja okay. Pandi. Semangat terus ya. Pandi. Hari ini masih panjang.
6: Oh, tetap semangat.
3: Selamat pagi, sehat selalu. Dari Pak Andi di Bengkulu Utara, kita ke Pak Mus di Flores. Pak Mus, pagi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya.
7: Iya.
3: Gimana Pak Mus?
7: Wow. Sedih banget. Ya.
3: Begitu ya.
7: Ini berharap tadi udah tertinggal, udah bisa menyamakan, berharap bisa menang, malah akhirnya pulang kampung.
3: Gitu ya. Oke.
7: Okay. Masih panjang, ibaratnya masih banyak tim-tim yang lainnya, mudah-mudahan.
3: Oke, okay, jadi mau ganti ini nih, mau ganti pendukung berarti ya?
7: Tetap aja Jerman, tetap walaupun kalah tetap Jerman.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih. Selamat pagi.
7: Oke, okay, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Jaya dari Buton Tengah dan Klaten, langsung sapa juga Pak Faiz. Selamat pagi dan Pak Tunggal. Selamat pagi Bapak-bapak.
8: Salam olahraga Mbak Risti Bung Estu.
3: Oke, okay. Pak Faiz dulu mungkin ya, biar tidak bertabrakan
8: memang,
3: di udara. Pak Faiz, bagaimana di Buton?
8: Tadi, Mbak Risti Bung Estu, memang saya menjagokan Paraguay.
3: Oh, kenapa?
8: Alasannya, kalau tim-tim Eropa, tim-tim besar Eropa, memang saya tidak condong ke tim-tim besar di Eropa, Mbak Risti. Saya memang selalu itu dukung itu tim-tim yang underdog.
3: Oh, gitu ya.
8: Jadi memang ini suatu keberuntungan buat Paraguay dan ini suatu musibah besar buat Jerman. Terpaksa Jerman harus pulang angkat cover lebih awal. Salam olahraga.
3: Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Faiz. Pak Tunggal.
9: Ya, selamat pagi Mbak.
3: Pagi Bapak, sudah sarapan?
9: Udah makan mentol tadi.
3: Oke.
9: Okay. Mentol.
3: Nasi.
9: Jago saya kalah ya Jerman.
3: Saya udah tebak, makanya saya tanya dulu udah sarapan Jepang belum, jangan sampai nggak sarapan nih.
9: Jepang. Wakil satu-satunya Asia udah gulung tikar. Mbak.
3: Korea.
9: Benua mana, Mbak?
3: Benua Amerika, Amerika Latin.
2: Zona CONMEBOL, Pak.
9: Ya gitu aja.
3: Zona CONMEBOL. Terima kasih. Iya. Baik, mungkin saya akan bahas lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, tadi benar-benar ya, di Indonesia juga cukup banyak nampaknya ini supporter Jerman ya, dan juga merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih kok udah pulang di babak 32 besar, tapi begitulah bola.
2: Iya, ini dua pertandingan awal ada kejutan ya, dua ini kan baru tiga ya, babak 32 baru tiga, tapi dua pertandingan awal ada kejutan. Jepang yang memang harus pulang duluan, Jerman juga demikian. Tapi ada catatan menarik dari catatan penalti. Jadi dari Jerman ada Nico Altamade dan juga dari Paraguay ada Fabian Balbuena, itu dua-duanya pemain yang dimasukkan di menit-menit akhir ya. Jadi ada catatan menarik, 8 dari 10 pemain yang dimasukkan sebagai pemain pengganti saat extra time itu lebih dari 115 itu biasanya penalti gagal. Dan dua-duanya gagal ternyata. Jadi ini kan semacam kutukan, walaupun akhirnya
3: itu kenapa tapi sebenarnya apakah karena memang mereka belum panas gitu istilahnya di lapangan atau apa yang membuat
2: kalau belum panas sih mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini semacam probabilitasnya seperti itu ya, probabilitas gagal seperti itu. Tapi yang menarik lagi adalah dua penentu dari Jerman dan juga dari Paraguay ini menariknya dua-duanya namanya J, Jonathan Tah dan juga Josie Canale. Dua-duanya center back. Tetapi ternyata aura Nadim Amiri yang gol dari Jerman sebelumnya itu tidak berlanjut ke Jonathan Tah, dan Jonathan Tah tadi tendangannya melambung, sedangkan Josie Canale walaupun sebelumnya ada deg-degan juga karena Fabian Balbuena tadi gagal, tapi dia mampu membuat kiper tertipu dan tendangan sisi kiri gol. Jadi artinya kalau kutukan pemain pengganti itu tidak gol karena probabilitasnya seperti itu, tapi dua back tengah penentu mentalitasnya masih kuat dari Paraguay, dan ini mungkin ini faktor pelatih Gustavo Alfaro lebih kuat dibandingkan Julian Nagelsmann di pertandingan ini soal backroom, karena ini kan ini kata-kata motivasi yang keluar udah teknik, udah sisi individu pemain ya kalau penalti ini. Jadi pelatih tinggal aja membangkitkan bagaimana kekuatan dari diri pemain ini. Jadi lebih kepada aura positif aja ditimbulkan seperti itu mungkin di momen-momen seperti ini.
3: Baik. Dan saat ini juga Nampaknya penonton mulai meninggalkan stadion Boston Stadium ya, yang bisa kami gambarkan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kita juga ingin nanti mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak 32 besar penentuan-penentuan utama. Dan sebagai tim yang secara historis ya dikenal kuat adu penalti, Jerman justru tampil bisa dibilang di bawah tekanan begitu kali ini, atau memang faktor pemain-pemain yang terakhir melakukan penalti saja yang mungkin kurang tepat begitu Bung Estu?
2: Iya, ya pasti melakukan penalti itu semua pemain yang ditunjuk itu, entah itu dari penendang pertama sampai penendang terakhir, itu mentalitasnya kan sama-sama
3: ya,
2: membawa beban besar dari timnya. Tapi balik lagi soal ketenangan, soal cara dia menyikapi tugas ini, itu yang menurut saya itu salah satu yang akan jadi penentu. Tadi Jonathan Tah sebenarnya secara permainan
3: pemain belakang ya,
2: secara permainan normal sampai set time cukup baik gitu, tapi memang kebiasaan back dengan tendangan naik memang sering terjadi seperti itu, tapi itu tidak berlaku bagi Jose Canale. Jadi balik lagi ini soal individu.
3: Ya, ya, ya. Memang tadi ada kegagalan dari Nick Woltemade sama ya, Jonathan Tah ya.
2: Ya.
3: Tapi sebenarnya ini kalau dibilang apa? Apakah ini mentalitas eksekusi tadi kalau Bung Estu melihat ya?
2: Iya, balik lagi ini ke individunya tadi, apa yang dikatakan oleh pelatih, karena dalam situasi seperti ini tekanan mental kan tetap luar biasa, baik itu di Jerman maupun di Paraguay, tapi bagaimana si individu ini bisa mengatasinya. Dan itu terjadi Jose Canale sama-sama back dengan Jonathan Tah sebenarnya, tapi tendangan Jose Canale cukup bagus gitu. Sebenarnya kalau dalam kondisi lebih tenang mungkin Jonathan Tah lebih bisa mengarahkan bola, tetap balik lagi ini penalti ya, ini penalti yang tidak bisa di tidak bisa diprediksi dengan hanya dengan satu atau dua faktor saja, karena banyak sekali faktor, dan termasuk kalau ngomongin percatatan probabilitas ya kebetulan mungkin terjadi seperti itu, tapi kalau balik lagi ini per individu seperti apa. Tapi yang terus terang memulai pertandingan ini dua pelatih memberikan statement yang berbeda, yang satu lebih ke arah yang meningkatkan mentalitas dengan Gustavo Alfaro mengatakan bahwa timnya siap mengalahkan juara dunia untuk ketiga kalinya di momen yang sama menuju Piala Dunia ini, karena mereka mengalahkan Argentina dan Brazil kualifikasi. Sedangkan dari Jerman sendiri ketika mereka kalah dari Ekuador, kritikan tajam itu masuk ke tim, bahkan yeah, ada omongan para pemain bahwa mentalitas mereka agak terganggu.
3: Padahal biasanya dibilang dengan terkenal dengan mental baja Jerman ya, itu ya.
2: Tapi itu dicoba dikelirkan oleh Nagelsmann, tapi biasanya kalimat pertama itu yang lebih membekas ya dibandingkan kedua. Jadi mungkin itu juga berpengaruh terhadap backroom dari Jerman sendiri. Dan tapi kalau yeah, lihat catatan di 2026 ini sendiri, memang Jerman lini belakangnya sangat rapuh. Ini sebelum turnamen Piala Dunia mereka menang 6 kali, tapi nyaris tidak pernah clean sheet, hanya sekali clean sheet. Artinya lini belakang mereka memang bermasalah gitu. Jadi wajar, apalagi kehilangan Nico yang di pertandingan lawan Pantiga dengan cedera harus pulang lebih awal, ini juga berpengaruh bagi pakem pertahanan Jerman, karena pakem pertahanan Jerman sempat dua pertandingan awal menang lawan Curaçao 7-1, melawan Pantiga 2-1 dengan
3: okay. Jadi memang ini sebenarnya sesuai juga dengan beberapa pernyataan sebelumnya ya, kalau di sejak menang 2014 Jerman ini mengalami periode transisi yang cukup sulit begitu ya. Waktu di Qatar juga periode lalu 2022, 2018 juga di Rusia juga nampak memang Jerman tidak seperti yang biasanya begitu ya.
2: Jadi setelah mereka menang dari di final di Brazil ya, lawan Argentina, mereka tidak pernah lagi lolos fase grup. Di 2018 cuma menang sekali,
3: ya.
2: Di 2022 juga demikian, bahkan 2022 mereka dikalahkan oleh timnya STY waktu itu yang selatan gitu. Itu yang jadi salah satu memorable bagi orang Korea, walaupun akhirnya ketika pulang ke Korea juga dilempar kayak kemarin Hyun Byung Bo
3: sampai harus pergi ke rumah lain begitu ya.
2: Jadi ternyata netizen sana, bukan netizen ya, publik langsung sana,
3: publik ya,
2: cukup
3: fanatik terhadap bola itu ya. sungguh sangat besar begitu ya.
2: Hanya via media sosial tapi langsung didatengin gitu ya, ya. Lebih ya, mengerikan menurut saya gitu. Tapi balik lagi ini sepak bola gitu, dan kembali lagi kalau hasil pertandingan dari ini, Jerman mungkin secara sejarah mereka 4 kali memenangi penalti di Piala Dunia fase gugur, sedangkan Paraguay baru sekali sebelum menang lagi, tapi ternyata kali ini sama-sama tim dengan rekor baik di penalti dari babak gugur, ternyata Paraguay yang lebih beruntung lah di kenapa saya mengatakan beruntung? Karena penalti ini faktor lucknya sangat tinggi.
3: Oke. Dan kira-kira nanti Paraguay akan bertemu dengan siapa?
2: Kalau di kita harus cek dulu kalau di apa namanya di
3: 16
2: di Bagan ya, di
3: Bagan.
2: Yang pasti
3: ada unggulan-unggulan Prancis?
2: Iya, salah satunya kan yang kemungkinan besar kan Prancis yang akan bertemu dengan Prancis ya, dan ini akan menarik ya kalau memang bertemu dengan tim unggulan lagi gitu. Tapi kan kita juga belum tahu, siapa tahu Prancis yang tidak bisa melaju kita kan
3: ya,
2: kita,
3: ya, ya. Karena kembali lagi ya, bola itu bulat begitu. Ya, tadi probabilitas bisa di mana saja.
10: Iya, baik pendengar, Anda baru saja mengikuti jalannya pertandingan untuk pesta bola Jerman versus Paraguay di mana kejutan besar terjadi di babak 32 besar Piala Dunia kali ini ya. Jadi salah satu tim unggulan Jerman ini harus mengakhiri langkahnya lebih cepat ya setelah takluk dari Paraguay melalui adu penalti 3-4 usai bermain imbang 1-1 hingga di menit ke 120. Dan sebenarnya Jerman tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola yang jauh lebih baik dan menciptakan banyak peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir serta penampilan gemilang kiper Paraguay ya, Orlando Gil, ini menjadi pembeda karena Paraguay lebih dulu unggul lewat sundulan Julio Enciso sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan di babak kedua. Skor 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu. Dan pada babak adu penalti Paraguay tampil lebih tenang dan akurat, dan dua kegagalan eksekutor Jerman ini menjadi penentu tersingkirnya juara dunia 4 kali ini. Jadi hasil ini menjadi salah satu kejutan terbesar ya di fase gugur untuk Piala Dunia ini, sekaligus memastikan bahwa Paraguay melangkah ke babak 16 besar di mana nantinya mereka akan menghadapi pemenang laga antara Prancis atau Swedia. Jadi kira-kira Anda memilih yang mana ini? Apakah Prancis ataukah Swedia? Nanti kita akan lihat ya. Dan bagi Jerman, kekalahan ini menjadi pukulan telak ya setelah sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat juara. Dan sementara bagi Paraguay sendiri, kemenangan ini menjadi bukti bahwa semangat juang, disiplin bertahan, dan ketenangan di momen krusial ini mampu menumbangkan salah satu raksasa sepak bola dunia. Luar biasa ya. Semangat untuk tim Paraguay. Jadi jangan kecewa ya untuk tim Panzer, untuk tim Jerman yang membuat kejutan untuk pulang kampung di babak 32 besar ini. Dan pendengar, kita nanti masih akan menantikan juga untuk pertandingan pada pukul 9 nanti ya. Pukul 9 nanti masih dalam pesta bola dunia untuk babak 32 besar di mana nanti kita akan sama-sama mendengarkan siaran pertandingan tim Belanda versus Maroko. Jadi bagi Anda pendengar, untuk tim Belanda dan Maroko nanti bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Palu ya. Baik, bersiap-siap nih. Sekali lagi selamat untuk tim Paraguay atas kemenangannya di 32 babak 32 besar. Untuk saat ini kita menantikan untuk pertandingan selanjutnya ya, apakah nanti akan berhadapan dengan Swedia ataupun Prancis. Dan pendengar, untuk Sultan menyapa pada pukul 8:30 menit nanti Anda bisa mengikutinya bersama rekan-rekan yang ada di RRI Ampana, di mana nanti juga akan membahas terkait dengan Polri di mata masyarakat. Karena Hari Bayangkara ini merupakan momentum penting untuk mengenang sekaligus merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan peringatan ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pengingat akan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, nanti Anda bisa ikuti ya untuk Sultan menyapa bersama rekan-rekan dari RRI Ampana, kemudian nanti dilanjutkan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia babak 32 besar pada pukul 9 Belanda versus Maroko. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak